Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita beribadah. Untuk itu saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Lalu untuk memulai ibadah kita di pagi hari ini, kita akan menyanyi bersama dari Rohani nomor 105 ayat 1 dan 2, Sinar Fajar yang Bakar.

Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas jemaat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Jemaat Tuhan, mari kita menyanyi rohani 2 ayat 1 dan ayat kedua. Ya Tuhan, kami puji namamu besar.

Jemaat Tuhan, silakan duduk. Diberikan kesempatan kepada solo Bapak Tanamal dengan satu kali pujian.

apa yang bikin gurih beda? 4 lapis extra crispy. Enaknya beda, jadi pengen lagi, dan lagi. Gurih 4 lapis 1 gigitan extra crispy.

0: sí, sí, sí.
1: Terima kasih pujiannya Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, saya undang berdiri, sama-sama kita akan mendengarkan hukum Tuhan. Saudara-saudara, dengarlah hukum Tuhan berdasarkan Keluaran 20 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, ataupun yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku, tetapi yang menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kiranya Roh Kudus memampukan kita melakukan hukum Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat Tuhan, disilahkan duduk. Jemaat Tuhan, marilah kita datang di hadapan Allah dan kita mengaku dosa-dosa kita. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa dengan sungguh-sungguh. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. 1 Yohanes 1 ayat 8, mari kita berdoa. Ya Allah kami, kami menyesal atas dosa-dosa kami, kami sungguh patut Engkau hukum, terutama karena kami telah berdosa terhadap Engkau yang maha baik dan maha pengasih. Kami benci akan segala dosa kami, dan kami berjanji di saat ini dengan pertolongan rahmat-Mu untuk memperbaiki hidup kami, agar kami tidak berbuat dosa lagi. Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Mazmur 65 ayat 1, di Sion nyanyian pujian.

Dengarlah jemaat sabda Yesus Kristus kepada orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Yohanes 6 ayat 37b. Mazmur 65 ayat kedua, ku diliputi kesalahan.

Jemaat Tuhan diundang berdiri dan kita akan mengaku pengakuan iman percaya kita dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat. Kita mengaku bersama-sama kepercayaan kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Rohani 79 ayat 1 dan 2, Tuhanlah kekal Raja hati kami.

Jemaat Tuhan, disilakan duduk. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan bagian kebenaran firman Tuhan dalam ibadah Minggu pagi ini. Bagian bacaan firman Tuhan terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai dengan ayat ke-10. Sebelum kita membaca kebenaran firman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, selaku umat-Mu kami boleh ada di dalam rumah-Mu yang kudus memuji dan memuliakan nama-Mu. Di saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu dari Kitab 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kami mohon Tuhan, berkati kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar ketika kami membaca dan mendengarkan kebenaran firman ini serta kami merenungkannya, kami dapat mengambil hikmat daripada bagian kebenaran ini sebagai penuntun dalam kehidupan kami. Berfirman bagi kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarnya. Amin. Surat Yohanes yang pertama ayat pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-10 dengan judul Allah adalah terang. Inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita berkata bahwa kita mempunyai persekutuan dengan Dia, tetapi kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, kita mempunyai persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anak-Nya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam diri kita. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak pernah berbuat dosa, kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan kebenaran firman Allah ini dan melaksanakan firman ini dalam kehidupan dari hari lepas hari. Haleluya.

0: Shalom. Selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Jemaat Tuhan yang berbahagia, kita boleh kembali di saat ini dalam ibadah Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Di usbu yang baru kita akan ada dalam renungan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Tema umum dari BPAM Sinode yaitu Allah adalah terang, sesuai dengan judul bacaan kita di saat ini. Jemaat Tuhan, dalam kehidupan kita selaku orang yang percaya, pernah kita ada dalam situasi-situasi yang membuat kita frustrasi. Kita ada dalam situasi-situasi yang membuat kehidupan kita iri terhadap orang lain. Bahkan ketika kita hidup, kita sering menyombongkan kehidupan kita. Bagian bacaan kebenaran firman Tuhan ini menjadi satu refleksi bagi kita di saat ini. Setiap orang, saya dan Bapak Ibu, kita pernah jalan di dalam kegelapan. Kita pernah berjalan dalam kondisi di mana semuanya itu gelap gulita. Apa yang terjadi ketika kita berjalan di kondisi seperti itu? Maka sudah pasti kita harus jalan dengan hati-hati.
1: Aku rutin minum yogurt untuk perawatan perutku. Yuk mulai perut care dengan yogurt Cimory.
0: Serba waspada. Kenapa harus waspada? Karena kita tidak tahu ketika kita berjalan dalam kegelapan itu apa yang akan terjadi dengan kita. Bisa saja kita terpeleset jatuh. Bisa saja kita menabrak sesuatu yang ada di depan kita. Tetapi satu hal, bahwa hidup tanpa Tuhan pasti kita akan berjalan di dalam kegelapan itu. Tetapi ketika kita memilih hidup dalam terang, maka kita harus menyerahkan hidup kita ini untuk dituntun oleh Tuhan. Dalam bagian bacaan kita ayat ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-10, mari kita lihat bersama-sama bahwa Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, Allah adalah terang. Berbicara tentang Allah adalah terang, itu adalah sesuatu yang memang tidak bisa diubah dengan alasan apapun, karena memang Allah itu adalah terang. Allah itu adalah kehidupan kita. Allah itu adalah keadilan kita. Jadi siapapun dia tidak mungkin menyatakan bahwa Allah itu sesuatu di luar daripada terang itu, istilahnya gelap ya. Jadi kita sebagai anak-anak Allah ini, kita dituntut untuk harus hidup sebagai anak-anak Allah. Maka kita juga harus meniru Allah itu sendiri. Karena kita adalah anak-anak Allah, kita harus meniru apa yang Allah lakukan di dalam kehidupan kita. Istilahnya bahwa kita sebagai anak harus mirip kelakuannya sama dengan bapa kita. Atau memang ada kita yang tidak mau meniru kelakuan bapa kita? Sudah pasti semua orang tidak akan mengikutinya. Sebagai anak-anak Allah, ketika kita mau meniru tingkah laku Allah itu sendiri, maka kita harus hidup dalam kekudusan. Kita harus hidup dalam kebenaran. Kita harus hidup di dalam kejujuran. Kita sebagai anak-anak Allah, ketika kita tidak mengakui, ketika kita tidak mengikuti dan tidak mirip tingkah laku kita seperti Allah kita, maka sudah pasti kita bukan disebut sebagai anak-anak Allah. Kenapa kita tidak akan disebut sebagai anak-anak Allah? Karena memang sudah pasti kita akan berjalan bukan melewati terang itu, tetapi kita akan melewati kegelapan-kegelapan. Kegelapan itu akan terus menyelimuti kehidupan kita. Jemaat Tuhan, alasan yang kedua kenapa kita sebagai anak-anak Allah harus terus berjalan dalam terang itu, yaitu supaya hubungan kita dengan Allah kita, hubungan kita dengan Allah yang adalah Bapa kita ini, tidak rusak. Pada bagian ayat ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-7, sudah jelas jika kita katakan kita bersekutu dengan Dia, namun hidup di dalam kegelapan, sudah pasti kita berdusta. Bagian ini mau menyampaikan bahwa jika kita hidup, maka kita harus hidup di dalam terang Allah itu. Jika kita ada di dalam kegelapan itu, maka yang pertama, satu, hubungan dengan Tuhan itu akan hancur. Yang kedua, bahwa hubungan dengan sesama juga tidak mungkin berjalan dengan lurus-lurus saja. Hubungan kita antara Allah dengan manusia itu akan retak. Hubungan kita dengan sesama kita sudah pasti retak ketika kita berjalan di dalam kegelapan. Bagian ketiga, bahwa kita sebagai anak-anak Allah, ketika kita berjalan di dalam terang Allah itu sendiri, maka sudah pasti hidup kita akan disucikan dari segala dosa dan kesalahan kita. Sebagai anak-anak Allah, kita dituntut dari bagian ini untuk tidak tertutup kepada Allah dengan berbagai-bagai persoalan kehidupan kita, dengan luka-luka yang telah menganga di dalam kehidupan kita, yang mana ketika kita tidak mampu untuk memperbaiki kesalahan kita, kita tidak mampu untuk mengobati segala luka yang ada dalam diri kita, maka kembalilah, jalanlah, terang Allah itulah yang akan mengobati segala persoalan kita. Terang Allah itulah yang akan mengobati luka hati kita. Terang Allah itulah yang akan menyelesaikan segala persoalan-persoalan kehidupan kita. Tuhan tidak bilang bahwa bersihkanlah dirimu, sembuhkanlah lukamu, baru engkau datang kepadaku. Tetapi

sekali-kali kita menyimpan itu. Yang pertama, kotor itu sudah pasti bau. Ketika kita menyimpan kotor di dalam kehidupan kita, kita akan terusik dengan bagian kotor yang ada dalam diri kita. Kita tidak tenang di dalam kehidupan kita. Ketika ada luka yang terus ditutup-tutupi, ketika ada luka yang tidak mau disembuhkan, sudah pasti dia akan busuk juga. Kalau sudah busuk, maka sudah pasti tercium aroma yang tidak sedap. Tercium aroma yang membuat kita merasa kotor, jijik sesama kita, membuat hubungan kita dengan sesama kita juga akan rusak. Karena kotor kita, karena luka kita yang kita sembuhkan, yang tidak dapat sembuh dalam kehidupan kita. Bagian keempat, ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-10, supaya kita tidak tertipu. Bagian kebenaran firman Tuhan ini, Allah itu adalah terang, mengajak kita untuk terus hidup di dalam terang itu, supaya kita tidak tertipu. Dan yang kedua, supaya kita terus mendapat pengampunan itu dari Allah. Kenapa kita diajak untuk terus hidup dalam terang? Kalau kita hidup dalam gelap, memberikan sesuatu dalam gelap, transaksi dalam gelap pun, pasti kita akan ditipu. 1000 kali itu orang dekat kita. Sudah pasti kita akan ditipu karena kita tidak melihat sesuatu itu secara jelas. Kita tidak melihat sesuatu itu sebagaimana apa yang kita inginkan. Itu yang terjadi ketika kita tidak hidup di dalam terang. Kita akan ditipu. Kita akan menjadi penipu. Kita, Bapak dan Ibu, ketika kita hidup di dalam kegelapan itu, Bapak dan Ibu akan ditipu. Bapak dan Ibu juga, kita semua pasti akan baku tipu satu dengan yang lain. Siapa mau lihat? Dalam kegelapan suara kita dengar, tapi kalau apa yang diberikan, sudah pasti kita tidak tahu, karena ada dalam kegelapan itu. Yang terjadi saat ini, ada sebagian besar daripada kita sebagai umat yang percaya, kita masih terus hidup di dalam kegelapan itu. Kotor kita, luka kita masih kita simpan. Kita belum membawanya untuk ada di dalam terang itu, untuk disembuhkan. Jemaat Tuhan, hidup dalam gelap membuat kita ada dalam kesombongan. Hidup dalam gelap membuat kita terus menyatakan kehidupan kita kepada siapapun bahwa aku baik-baik saja, saya baik-baik saja, padahal sebenarnya kita ada dalam situasi dan kebimbangan yang luar biasa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita tidak mampu untuk menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan hidup kita di dalam kehidupan kita ketika kita masih terus hidup di dalam terang. Bapak dan Ibu serta kita semua yang hadir di saat ini, Yohanes menjelaskan tentang pribadi Yesus pada bagian bacaan kita mulai dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Yesus Kristus itu adalah firman yang hidup, yang mana hubungan firman hidup ini dengan manusia. Yesus Kristus telah disalibkan, mati dan bangkit untuk menebus segala kesalahan dan dosa kita. Untuk itu, mari kita membawa diri untuk terus ada di dalam terang Allah itu, untuk terus hidup menurut kasih yang telah Allah tunjukkan di dalam kehidupannya. Yang kedua, Allah itu adalah terang. Yohanes menyebut Allah adalah terang untuk menegaskan sifat Allah. Sifat Allah itu adalah kudus, sifat Allah itu adalah sempurna, dan sifat Allah itu terbebas daripada segala dosa-dosa.

0: dan pelanggaran. Allah itu terang karena segala sesuatu yang dikerjakan itu tampak bersih. Tidak ada satupun kekeliruan atau kesalahan yang dibuat oleh Allah. Tetapi kita sebagai anak-anak yang hidup di dalam Allah ini, terkadang kita keluar dari terang itu menuju kepada kegelapan. Bapak Ibu, Allah itu terang karena hidup yang benar. Allah itu terang karena Dia adalah orang yang sejati, yang terdapat kehidupannya itu kita lihat di dalam anaknya Yesus Kristus. Pada bagian firman Tuhan yang lain, pada Yohanes pasal 8 ayat 12, dikatakan di sana bahwa akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Allah itulah terang hidup. Lewat anaknya Yesus Kristus, maka di saat ini saya mau mengajak kita semua, kebenaran firman Tuhan mau mengajak kita semua sebagai orang yang percaya kepada Allah. Mari kita hidup di dalam terang Allah itu sendiri. Kenapa kita harus hidup di dalam terang Allah itu? Yang pertama, bahwa terang Allah membawa persekutuan yang benar. Ketika kita hidup dalam terang Allah itu, pada bagian pembacaan surat Yohanes mau menegaskan kepada orang Kristen yang hidup dan telah mengambil keputusan untuk hidup di dalam Yesus Kristus, kita harus meninggalkan kegelapan, kita harus meninggalkan kehidupan kita yang jauh daripada terang itu dan menuju kepada terang. Kehidupan kita sebagai orang tua, kehidupan kita sebagai pemuda, maupun kehidupan kita sebagai anak-anak, kita dituntut untuk hidup dalam terang itu, karena terang itu membawa kita kepada persekutuan yang benar. Yang kedua, kita harus hidup di dalam terang itu. Kenapa kita harus hidup di dalam terang itu? Karena terang itu menyingkapkan kegelapan. Terang itu akan menghilangkan kegelapan itu dalam kehidupan kita. Kalau yang tadi saya bilang kita baku tipu, bisa baku tipu dalam kegelapan. Tetapi ketika kita menghadirkan terang Allah di dalam kehidupan kita, sudah pasti bahwa segala tipu daya muslihat itu tidak akan pernah terjadi di dalam kehidupan kita. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Di sana dijelaskan untuk kita bahwa artinya Allah kita itu adalah Allah yang kudus. Allah itu benar, Allah tidak menyimpan kejahatan. Karena Dia adalah terang, dan orang yang hidup dalam terang ada kasih, membuat kita menerima setiap orang dengan segala kelebihan maupun kekurangan. Hari ini kita ketika hidup di dalam terang itu, maka kasih Tuhan itu akan muncul terus dalam kehidupan kita. Dan dalam kehidupan kita, ketika kita ada dalam terang itu, maka yang terjadi, kita mampu untuk menerima kelebihan orang, kita mampu untuk menerima kekurangan-kekurangan orang lain, kita mampu untuk mengampuni setiap tindakan yang dilakukan yang mana membuat hati kita tersinggung, membuat kita marah dan lain sebagainya. Kita mampu untuk mengampuni ketika kita hidup di dalam terang itu. Luka hati kita, setiap persoalan dalam kehidupan kita, kotoran yang ada dalam hidup kita, dalam hati kita, sudah pasti akan dibersihkan ketika kita ada di dalam terang itu. Jemaat Tuhan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup. Ketika kita ada dalam situasi-situasi yang menekan hidup kita, baik situasi ekonomi, rumah tangga yang berantakan, sakit penyakit dan lain sebagainya, Ingat, hadirkan Allah, terang Allah itu akan menyelesaikan bagian-bagian persoalan kehidupan kita ini. Yang kedua, mari janganlah kita hidup di dalam kegelapan. Kenapa jangan kita hidup dalam kegelapan? Karena orang yang hidup dalam kegelapan adalah orang yang tidak ingin keluar dari dosa-dosa yang dia lakukan. Siapapun dia, ketika tidak mau keluar dari kegelapan itu, maka dia tetap mau mempertahankan segala perilakunya yang kotor tadi, mau mempertahankan luka yang telah terbuka lebar dan tidak mampu diobati itu. Dia tidak mau hidup benar dan kudus di hadapan Allah. Itu yang terjadi ketika kita tidak mau keluar dari kegelapan. Ketika kita masih ada terus dalam kegelapan, hati kita masih terus ada dalam iri hati, dengki, sombong dan lain-lain. Itu yang pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi ketika otoritas Allah, terang Allah yang mutlak itu hadir.
1: Gua mohon, banyak yang bilang
0: sikan Tuhan akan mengobati dan Tuhan juga akan memberkati kehidupan kita. Jemaat Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan ini, nyalakanlah terang Allah itu di dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah, mari kita membangun persekutuan dengan menaruh terang Allah itu di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Mari kita berjalan dalam kehidupan kita itu dengan dinaungi oleh terang Allah itu. Jangan kita membawa diri kita masuk ke dalam kegelapan itu. Karena ketika kita menaruh terang Allah itu, kita tidak akan pernah tersandung di dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela di dalam kehidupan kita ketika kita menaruh terang Allah itu di dalam kehidupan kita. Ketika Bapak dan Ibu untuk melihat perilaku kita, kalau di rumah kita punya kaca. Ketika kaca itu dari jauh kita lihat, atau ketika masuk di dalam suatu ruangan yang mungkin kelihatannya sedikit gelap, sudah pasti kita lihat kaca itu bersih karena kita punya bayangan muncul di kaca itu. Tapi kalau kita menyalakan lampu yang ada di dalam ruangan itu, apa yang akan kita lihat? Yang tadi dalam kegelapan kita lihat kaca itu bersih, sudah pasti kita akan lihat kaca itu ada debunya. Ini yang terjadi. Sebagai orang yang percaya, mari kita terus menaruh terang Allah itu dalam kehidupan kita, supaya setiap kotor luka itu dapat disembuhkan. Jangan kita menyimpan luka kotor itu untuk diri kita sendiri. Bawalah luka kotormu itu kepada Allah, supaya Allah dapat membersihkannya, supaya Allah dapat menyembuhkan semua itu dalam kehidupan kita, dan kita terus diberkati dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Solo Bapak Tanamal, disilahkan untuk memuji Tuhan dengan pujian yang telah disiapkan.

Terima kasih pujiannya, Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sebelum jemaat memberi persembahan, dengarlah firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Rohani 129 ayat 1 dan seterusnya, karunia baik semua.

0: Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, di pagi hari yang kudus ini, kami datang ke hadiratmu dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih untuk seluruh nafas kehidupan yang kau berikan bagi kami, kesehatan dan kesempatan beribadah kami di saat ini. Tuhan, Engkau boleh setia dalam ketidaksetiaan kami. Engkau adalah Allah yang terang di dalam kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan, di saat ini kami berdoa untuk kami sekalian, umat-Mu yang ada dalam...
1: Woi, mau hemat jalan kemana-mana? Langsung aja.

Tuhan memberkati kami dengan semua yang kami naikkan puji-pujian doa. Biarlah Tuhan, semua yang kami lakukan ini Tuhan boleh menolong kami. Lalu di saat ini juga kami bermohon, kiranya Tuhan Engkau mempersatukan kami, jemaat-Mu dalam kasih dan pertumbuhan kami, dalam terang Allah itu sendiri dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan kepada setiap keluarga, dari keluarga yang pertama sampai dengan keluarga yang terakhir di dalam jemaat-Mu, jemaat Eklesia Kelas Haman ini, ya Tuhan, dalam setiap gumul perjuangan mereka, Tuhan, kiranya menghadirkan terang-Mu di dalam kehidupan mereka. Tuhan, membersihkan setiap kehidupan mereka yang jikalau kotor, Tuhan membersihkan, dan jikalau luka, Tuhan boleh menyembuhkan semuanya itu. Biarlah ya Tuhan terus ada bersama-sama dengan mereka. Kami berdoa kepada setiap persekutuan jemaat kami yang saat ini juga sementara mencari-cari pekerjaan, Tuhan Engkau menolong mereka agar setiap pekerjaan-pekerjaan yang boleh mereka lakukan cari, dan biarlah mereka mendapatkannya Tuhan, dan biarlah ya Tuhan mereka ketika mendapatkan pekerjaan-pekerjaan itu, biarlah segala berkat terus mengalir, dan mereka akan menjadikan berkat-berkat itu hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan kepada setiap orang yang saat ini berulang tahun, seorang ibu di Rayong 13 yang berusia ke 56 tahun, anak Loten Aipasa yang berulang tahun ke 23 tahun pada tanggal 28 Juli 2026, ya Tuhan. Anak Marcelino Tiweri di Rayon 14, Siamas Jesinai, ya Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarlah mereka yang saat ini dan ada dalam situasi kebahagiaan atas ulang tahun, atas setahun usia yang Tuhan tambahkan bagi kehidupan mereka. Anak Joni Pasalbesi di Rayon 14, Tuhan menolong mereka, tumbuh kembangkan mereka dalam kasih dan penyertaan Tuhan sendiri. Kami berdoa ya Tuhan kepada setiap mereka yang berulang tahun, Tuhan terus menopang kehidupan mereka, menghadirkan terang Allah itu dalam kehidupan mereka, supaya mereka terus hidup dalam terang itu. Biarlah mereka ada dan terus memuliakan Allah, karena segala berkat-berkat dan anugerah daripada Tuhan terus terjadi dalam kehidupan mereka. Kami berdoa kepada Ibu Penatua Emaron Sumbre, yang mana Tuhan di saat ini Penatua Eron Sumbre, karena segala berkat-berkat Tuhan dapat membawa bagian perpuluhannya di hadapan Tuhan dan juga pengucapan syukur. Tuhan memberkati Ibu Penatua terkasih dalam segala tugas pelayanan, tugas pekerjaan, dan juga keluarga. Tuhan memberkati kami sebagai anak-anak-Mu, biarlah kami terus hidup menjalani kehidupan kami ini di dalam terang Allah itu sendiri. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, biarlah Tuhan memberi hikmat kepada Bapak Presiden, pemimpin-pemimpin kami mulai dari tingkat pusat sampai kepada daerah-daerah, ya Tuhan. Biarlah kami terus hidup dalam lindungan kasih dan penyertaan Tuhan sendiri, sehingga tidak ada perpecahan dan segala kejahatan yang terjadi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kami ini, ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pimpinan-pimpinan gereja kami, mulai dari sinode sampai kepada klasis dan juga kepada jemaat-jemaat, ya Tuhan. Tuhan tahu dan kenal kepemimpinan di dalam gereja kami. Tuhan menolong mereka untuk terus melakukan perbuatan-perbuatan yang hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan itu terus untuk memberitakan Injil kemuliaan Allah itu di tengah-tengah dunia ini. Tuhan terus menolong mereka untuk terus ada dan setia melayani umat-Mu di tengah-tengah dunia ini, terkhusus yang ada di GKI Tanah Papua ini, ya Tuhan. Kami berdoa juga secara khusus kepada barisan pelayanan Majelis Jemaat
Eklesia Klasaman dan juga barisan pelayanan unsur-unsur, mulai dari tingkat jemaat sampai kepada rayon-rayon. Tuhan memberkati kami semua dengan tugas dan panggilan kami masing-masing. Biarlah ya Tuhan untuk pakai untuk menjadi berkat bagi setiap kehidupan umat-Mu di tengah-tengah jemaat Eklesia Klasaman ini ya Tuhan. Tuhan, Engkau membukakan segala pintu-pintu berkat dalam setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh seluruh barisan pelayanan yang ada di dalam jemaat ini ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan kepada setiap orang yang saat ini, jikalau sementara sakit, Tuhan boleh menyembuhkan mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Biarlah ketika mereka memperoleh kesembuhan itu, mereka boleh datang dan beribadah memuji serta memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan kepada setiap orang yang ada di dalam jemaat kami ini. Ketika kami ada dalam hidup penuh dengan kekacauan, kami acuh tak acuh terhadap panggilan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kiranya menolong mereka untuk mereka hadir di tengah-tengah terang-Mu yang kudus ini ya Tuhan, memuji serta memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kepada kebenaran firman Tuhan. Biarlah semua yang boleh kami baca, dengarkan dan kami renungkan, kami boleh memperoleh bagian-bagian keselamatan dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Persembahan yang telah kami berikan Tuhan, biarlah Tuhan memberkati bagian persembahan kami ini dengan segala ungkapan syukur kami. Biarlah Tuhan membalas setiap keluarga-keluarga yang boleh terus memberikan berkat-berkat-Mu itu di dalam setiap persembahan-persembahan yang boleh mereka berikan ini ya Bapa. Tuhan memberkati, membalas semua pemberian-pemberian kami ini berlimpah ganda di dalam kehidupan kami, agar setiap berkat-berkat yang masuk dalam kehidupan kami ini itu juga dapat menjadi berkat bagi sesama kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan terus menuntun kami umat-Mu ini untuk terus ada di dalam terang Allah itu sendiri. Hindarkan daripada kami segala cobaan, godaan, marabahaya, bahkan maut sekalipun di dalam kehidupan kami. Kami percaya sungguh Engkau Allah yang akan menjawab seluruh pergumulan-pergumulan kami yang kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami, lalu hanya ke dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang adalah juru selamat kehidupan kami, kami telah berdoa dan mengucap syukur serta bermohon kepada Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah ini. Sama-sama kita akan menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 392 ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Ku berbahagia, yakin teguh, dan kata-kata selanjutnya.

Jemaat yang terkasih, arahkanlah hati kita kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan, pulanglah dengan sukacita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.

Ya, pria sampai di sini sudah saya hadirkan lagu-lagu rohani dan tadi Anda telah mengikuti ibadah dari GKI Eklesia Kelas Saman dan sampai di sini sudah saya Dwi menemani Anda di hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan kita jumpa lagi di lain hari. Selamat siang dan sampai jumpa.

Shalom, selamat hari Minggu, Dewobok. Ya, senang sekali di siang hari ini bisa menyempai dan juga menemani Anda pendengar. Saya Noni Densi yang bertugas hingga nanti di pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Jangan kemana-mana, rangkaian informasi seputar dunia wisata akan saya hadirkan untuk Anda sesaat lagi.

0: Spy X Family 09 adalah bagian terbaru dari serial manga yang digarap dengan brilian oleh Tatsuya Endo. Dengan setting dunia yang penuh teka-teki dan jalinan intrik yang menegangkan, buku ini berhasil memikat para pembaca dengan plot yang penuh kejutan dan humor yang menyegarkan. Kisah ini terus mengikuti perjalanan agen rahasia terampil Twilight yang tengah menghadapi misi berbahaya demi negaranya. Namun, misi kali ini tidak seperti yang lain. Twilight harus menyusup ke dalam sebuah acara pertunangan untuk mendapatkan informasi rahasia dari seorang pejabat asing yang diundang ke acara tersebut. Tantangan Twilight semakin rumit ketika dia mengetahui bahwa acara pertunangan tersebut dihadiri oleh seorang penipu ulung yang juga sedang berada di bawah misi menyamar. Sementara itu, Yor Briar, agen pembunuh yang menjadi istri Twilight, sedang dihadapkan pada ujian kesetiaan dan loyalitasnya terhadap Twilight. Ketika dia mendapatkan tugas untuk menyamar sebagai guru di sekolah yang dihadiri oleh anak-anak elit, dia merasa semakin dekat dengan kebenaran yang tersembunyi di balik perannya sebagai orang tua yang penuh kasih. Di sisi lain, putri mereka yang cerdas, Anya, juga mendapatkan peran penting dalam cerita ini. Dia harus menggunakan kecerdasan dan kecerdikannya untuk membantu orang-orang di sekitarnya sambil berusaha mencari tahu kebenaran di balik kedua orang tua angkatnya. Dengan adegan-adegan aksi yang mendebarkan, humor yang segar, dan dinamika keluarga yang semakin rumit, Spy X Family 09 berhasil menarik perhatian pembaca dengan penggambaran karakter yang kuat dan perkembangan cerita yang menegangkan. Buku ini adalah kelanjutan yang menghibur dan menebarkan dari serial yang telah memikat hati banyak penggemar di seluruh dunia.
1: Daijoubu, boku saikyou dakara.
2: Yeah, hey King, roll me up one too. JJK, yeah.

Pendengar dimanapun Anda berada, informasi terkini seputar pariwisata saya hadirkan untuk Anda di siang hari ini ya. Informasi seputar dunia wisata ya, yang juga kemarin saya ingat minggu lalu saya sempat memberikan informasi seputar dunia wisata. Yang tempat-tempat wisata yang canggih ya, dengan teknologi canggih begitu, sehingga memudahkan kita untuk berwisata dengan segala kemudahannya ya. Terus kemudian bagaimana kalau misalnya tempat wisata yang unik begitu ya, itu juga sudah pernah saya hadirkan. Kemudian yang ramah anak ya, tempat wisata yang ramah anak begitu ya. Tempat wisata yang ramah anak juga sudah pernah ya. Dan juga tempat wisata yang unik ya, itu juga sudah pernah kami hadirkan gitu ya. Tapi juga ada sekarang tempat-tempat wisata yang ramah disabilitas ya. Jadi ada banyak tempat wisata sekarang ini juga yang memperhatikan teman-teman disabilitas, untuk memudahkan mereka ya, untuk memudahkan mereka juga bisa menikmati ya lingkungan, bisa menikmati alam, bisa menikmati tempat-tempat wisata sesuai dengan apa yang ingin mereka nikmati seperti orang pada umumnya begitu. Jadi sekarang banyak tempat-tempat wisata juga yang sudah ramah terhadap para penyandang disabilitas ya. Karena salah satunya kalau misalnya di tempat-tempat wisata itu harus ada jalur rampa atau jalur rem ya. Jalur itu ya adalah bidang miring untuk pengguna kursi roda, jadi memudahkan mereka untuk turun ataupun juga naik ya. Kemudian ada lift khusus ya untuk akses naik ke lantai atas ya, atau area tertentu khusus bagi pengguna disabilitas. Kemudian ada toilet difabel ya, toilet khusus dengan pegangan dan ruang gerak yang cukup luas. Kemudian juga disediakan tempat-tempat peminjaman kursi roda, itu harus ada di lokasi utama seperti misalnya di lobi dan lain sebagainya. Itu kira-kira tempat-tempat wisata yang biasanya menyediakan fasilitas yang ramah bagi para penyandang disabilitas. Kira-kira kota ataupun juga tempat wisata yang mana yang cocok ya, yang bisa kita gunakan untuk berwisata ya, yang bisa kita gunakan untuk bisa menikmati tempat wisata tetapi juga ramah ya terhadap para penyandang disabilitas gitu ya. Jadi jangan kemana-mana, akan saya hadirkan untuk Anda.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Iya, oi, hati-hati kalau punya lelaki cadangan ya, bisa pusing cara bagi waktunya bagaimana gitu ya. Pendengar, kalau misalnya Anda berkesempatan datang ya ke Jakarta, ya bisa mengunjungi teman-teman wisata yang sudah ramah terhadap penyandang disabilitas ya. Seperti ada di Monas, di Tebet Eco Park juga yang menyediakan akses jalan yang datar, kemudian ram penyeimbang juga ada, lift yang khusus juga ada. Ya ada banyak sih sebetulnya, bahkan juga di mal-mal ya sekarang ini juga kalau kita lihat banyak yang juga memiliki fasilitas yang ramah terhadap para penyandang disabilitas juga gitu. Kemudian kalau ke Yogyakarta, di sana tepatnya di Museum Benteng Frederik ya, itu dilengkapi jalur pemandu dan juga akses datar yang ramah kursi roda di kawasan 0 km. Terus kalau di Batu juga ya, di Malang itu punya jalur khusus ya yang luas dan rata untuk pengguna kursi roda. Jadi mereka bisa menikmati pemandangan, bisa menikmati tempat wisata dengan tanpa harus ya berdesak-desakan dengan orang lain karena mereka berada di jalur khusus. Mereka berada di tempat yang sudah disediakan sehingga yang lainnya tidak bisa dengan seenaknya saja menikmati tempat wisata ataupun juga menggunakan fasilitas di tempat wisata tersebut ya yang diperuntukkan khusus bagi penyandang disabilitas.

Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut, dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

tempat wisata yang ramah dengan disabilitas ya. Itu banyak sekali ya, kenapa saya sampaikan banyak, karena memang paling tidak ini menjadi perhatian serius untuk pemerintah ya. Kita di Indonesia baru-baru

sudah difasilitasi dengan tempat-tempat yang ramah dengan disabilitas, ya, sangat bervariasi. Mulai dari jalur yang mudah diakses, ya, kemudian juga ada banyak hal, ya, bahkan juga toilet-toilet dan lain sebagainya. Bahkan juga untuk membaca, khusus untuk difabel juga ada, ya, khususnya bagi mereka yang disabilitas netra begitu, ya. Tapi juga memperhatikan aspek-aspek lain yang juga penting, khususnya bagi teman-teman penyandang disabilitas, terutama bagi kenyamanan mereka.

misalnya gitu. Ada Museum Macan juga yang ada terletak di AKR Tower Jakarta Barat ya. Itu juga ramah dengan fasilitas bagi penyandang disabilitas begitu ya. Ada banyak hal ya. Kemudian juga banyak tempat wisata lainnya juga atau kafe-kafe juga ya, tempat-tempat makan, restoran yang sudah yang memberikan fasilitas kenyamanan bagi para penyandang disabilitas.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, di siang hari ini Anda dapat mengikuti Pesona Budaya Papua. Dan siang hari ini ada obrolan budaya yang bagus sekali untuk Anda dengarkan ya, terkait juga bagaimana kita mencintai budaya kita ya, terkait juga dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan sehingga bisa memberikan inspirasi.

0: Hai, kembali berjumpa bersama dengan saya Yuda dari RR Sorong dalam obrolan Budaya. Dan buat Anda penonton RRNet tentunya, malam hari ini saya akan hadir dengan dua narasumber saya dan kita akan berbicara tentang inspirasi jejak sang penari dan juga pelukis alami. Itu sampai lama-lama lagi, langsung saja saya memperkenalkan dua tamu spesial saya dalam obrolan budaya kita untuk edisi kali ini. Baik, selamat datang di studio RRI Net RRI Sorong, kedua seniman andalan di Provinsi Papua Barat Daya. Oke, mungkin bisa perkenalkan dulu nama buat penonton-penonton saya.
1: Ya baik, selamat malam ya.
0: Ya.
1: Saya biasa dipanggil nama lengkap Sadrak Andreas Agaki, biasa dipanggil Angga.
0: Angga Agaki. Bung.
2: Saya Neles Rumah Asir. Biasa dipanggil Neles juga.
0: Oke, Bung Angga dan juga Bung Neles. Yang pelukis yang mana nih?
1: Siap saya.
0: Ya. Bung Angga kemudian penari. Oke, langsung saja. Mungkin bisa diceritakan dulu bagaimana proses sampai betul-betul menekuni baik sebagai pelukis. Ini pelukis yang memang pelukis hasil lukis yang dipajang di dalam ruangan atau lukis yang dinikmati oleh semua orang karena lukisan itu ada di alam terbuka misalnya.
1: Ya. Jadi kalau saya mungkin sedikit lihat referensi, kita bicara hari ini kan tentang inspirasi pelaku seni ya. Apalagi saya dari sisi visual art melukis, terus ya ada sentuhan alam nih. Nah ini yang paling menarik. Karena ada sentuhan alam, berarti tolong bicara sedikit. Apa yang orang bahasa-bahasa paling keren hari ini, spiritualitas kan gitu.
0: Oh,
1: gitu.
0: Okay.
1: Ya, sebenarnya hal-hal yang besar. Jadi, ini sebenarnya tolong bicara genetika juga mungkin dari orang tua. Karena di sana tuh lahir, muncul dari orang tua kelebihan-kelebihan itu ada, bapak sama mama. Nah, itu tersirat rasa itu sampai ke kita. Terus terbawa dengan lingkungan kondisi kota, bersama-sama bersinergi, sedikit sampai besar, sama-sama dengan adik laki-laki juga sama kita hampir orang tua geluti ruang seni ini, terus ya hasilnya sampai sekarang kita masih tetap ada.
0: Jadi bibit seni itu memang sudah mawar dari orang tua tuh ya. Tapi ketika Angga bersama dengan Neles akhirnya fokus pada lukisan, tarian, itu mulai sadar kapan?
1: Kalau saya mulai sadar, ini saya dulu ya.
0: Iya,
1: ya, kita enjoy sedikit lah, makanya santai. Jadi kalau saya mulai sadar itu ketika pernah kelas sekolah, mungkin SMA ada di luar Sorong, di Fak-Fak, terus sedikit diskusi dengan teman-teman yang beda suku. Beda suku, beda budaya dengan kita, terus mungkin latar belakang mereka, orang tua juga seniman, terus ada masukan-masukan sedikit berkaitan dengan mengenal seni itu. Saya mulai kenal, jadi ilmu tahu diri itu mulai muncul. Oh ternyata Tuhan titip saya apa ya. Nah itu juga mulai muncul ketika kehidupan sosial, ekonomi sosial mulai terdesak, mulai kuliah, terus mulai berpikir bahwa dapat uang kuliah, bayar kuliah bagaimana nih. Nah di situ saya mulai lihat lagi kehidupan sosial di sekitar saya. Ini pernah tes pegawai tidak tembusin, seberapa kali tes pegawai, banyak. Saya mulai dari SMA tes pegawai sampai kuliah juga tes, tidak pernah jadi-jadi. Nah ini cerita panjang. Jadi ketika saya mulai tiba di suatu titik, mulai berpikir bahwa ini kok ada orang pendatang di depan saya yang sebenarnya tidak kerja apa-apa, tapi kok udah bikin kios, dia bisa hidup. Terus tanpa disadari saya ini punya uang, belanja ke sana, belanja sebenarnya kasih uang ini sebenarnya. Terus saya mulai diskusi, coba, terus dia bilang, kok kan punya kelebihan. Nah disitulah saya mulai masuk ke toko buku, mulai baca-baca tentang pengembangan diri, akhirnya saya dapat. Oh ternyata saya punya potensi apa? Apa yang dikasih oleh Tuhan itu yang saya tekuni. Mulai cari-cari lagi, cari, oh lebih bisa dekor, sedikit nyanyi, bisa nari sama-sama, pernah main musik apa musik. Akhirnya lebih lagi lukis, sudah terpaksa saya tekuni.
0: Oke. Tapi akhirnya orang di sekitar tahu Angga bukan penari, bukan penyanyi, tapi karena karya lukisan itu.
1: Iya.
0: Lukisan itu yang betul-betul membawa Angga menjadi sosok yang lain.
1: Itu juga uniknya. Jadi sebenarnya banyak historis dengan ini. Saya panggil adik laki-laki. Ini adik sayang juga nih. Karena kita memang Labuana juga banyak. Ini spesial tari imajinasinya luar biasa. Saya di waktu itu kita sama-sama, saya main musik, kita sama-sama saling kontribusi. Cuma saya berpikir kita ini ada ruang yang kosong. Karena saya lihat ruang kosong, menarik-menarik kita semua, lukis-lukis kita semua. Kemudian ada lukis, ukir, tapi yang lukis ini sama dekornya hampir minim ya waktu itu. Kita pernah event keluar, apa kita kurang, maka saya berusaha untuk bagaimana menekuni itu. Sehingga ada terisi ruang-ruang kosong itu. Soalnya kalau kita mau menari, menyanyi, nanti itu semua sama nih. Makanya saya berpikir, janganlah. Kita saling bersinergi bersama ini, saling mengisi ruang kosong, saling melengkapi. Jadi akhirnya ketika pernah ke Jayapura ke sana, sudah saya bertugas itu lukis, terus pameran. Nanti kalau kurang di musisi atau apa, saya gabung lagi. Akhirnya lengkap. Jadi kalau ke lukis ya terbentuk karena berusaha untuk keluar dari zona nyaman sebenarnya. Untuk pilih salah satu ini saya harus waktu sehingga terang bisa ada.
0: Yes. Oke, itu bro tangga itu ya.
1: Siap.
0: Cerita sampai menekuni lukis itu. Kalau Bung Nelly sendiri seperti apa ini mulai selain tadi saya sudah katakan ternyata dari DNA orang tua sudah menanamkan seni yang begitu kuat di darah kalian berdua dan semakin kalian tekuni dan akhirnya semua orang jadi tahu memang kalian berdua punya talent khusus di seni di Papua Barat ya. Sadar bahwa saya pas di tari itu sejak apa?
2: Itu sejak kecil ya SD lah. Biasa suka ikut bapak nonton tari di apa taman remaja. Ada pameran, suka nonton bapak jadi MC. Tarian dari Nani Billy tampil masih kecil, suka ikut, cuman belum fokus ya yang terlalu fokus ke menarinya, cuma iseng-iseng saja untuk ikut. Sampai pada almarhum bapak meninggal, masih agak iseng-iseng juga karena belum bisa jadi pemimpin waktu itu. Karena bapak meninggal tahun 99, itu mau melanjutkan adonan hidil ini bagaimana ini sama si kecil nih. Terpaksa ada abang-abang yang tutupi itu, saya lebih pilih ke kontemporer waktu itu. Lebih suka menari dance, ikut-ikut. Sampai 2003-2004, 2005 sudah mulai dapat tradisinya. Mulai ikut yang langsung fokus ke tari, jadi penari. Sampai 2012 dipilih jadi ketua Nani Billy. Pertama kali antar antar teman-teman ke Amerika pertama kali itu. Jadi pertama kali jadi 2012. Jadi pas itu sudah mulai langsung mulai fokus ke tari. Sampai sekarang. Jadi selain dari bapak, tapi suka sering ikut-ikut nonton di GOR, kalau tidak di pameran di Taman Remaja tuh. Suka nonton banyak-banyak sanggar yang tampil. Cuman belum terlalu ini karena cuma nonton mau tiru-tiru di rumah. Besok tiru lagi, tapi pas fokusnya tuh 2005 ke atas. Fokus ke tari. Sampai lahirkan banyak generasi tari di Sorong. Yang sekarang banyak yang zamannya anak-anak muda yang punya sanggar-sanggar itu bekas dari apa anak-anak didik saya sampai sekarang.
0: Iya. Oke, kalau menarik kali. Tapi kalian masih ingat pertama kali tampil karya kalian itu di momen apa itu? Tari misalnya di momen apa? Kemudian juga lukisan pertama kali ada dapat job lah gitu dulu. Ini lukisan ini harus dipajang di sini atau masih ingat momen itu? Atau sudah terlalu banyak dapat?
1: Banyak sih. Mungkin salah satu yang mungkin jadi kenangan saya waktu itu tuh pameran di lapangan hoki, kalau tidak salah ya. Itu saya kantang itu lukis sama izin Mama Mary Sarobi, Sarobi ya. Itu bos dan artisan punya Mama. Ah ini minta Andi, ini kan pameran kosong pariwisata waktu itu. Kok bisa isi lukis apa? Saya juga bingung. Belum pernah maju ke publik untuk kegiatan itu juga, tapi yang dulu iya coba-coba lah. Ketika sampai di sana mulai lukis itu saya misalnya lukis apa? Ordison sama Boas, terus fotonya ada. Ambil foto itu dari toko Yohan waktu itu. Nah itu pas tinggal satu ditempel di kaca.
2: Stiker
1: kan? Iya itu. Saya dari situ. Nah itu paling berkesan sekali. Sampai sekarang masih ada di rumah, di Plademak kan, rumah tua mereka itu di Pelangi. Nah itu salah satu sama Pak Almarhum Mata Rubi saya sudah pernah lukis, ya, yaitu pesanan juga, ya.
0: Ya. Itu yang membekaskan. Walaupun ada banyak juga hal-hal yang buat kalian bangga, yes, kan, ya, tapi dua momen itu yang tidak bisa dilupakan.
1: Karena itu dia di tahap pertama kali mulai coba langsung bisa lukis foto itu, potret bisa.
0: Wah. Ya. Kalau bunuhnya, tarian?
2: Kalau tari yang berkesan tuh waktu di apa Sel Raja Ampat.
1: Sel Raja Ampat
2: 2014.
0: Ya.
2: Karena harus latih 500 lebih orang, hampir 600 lah dalam jangka waktu 5 bulan. Tapi sampai itu memang penuh dengan tantangan. Karena ide ceritanya dari langsung sejarahnya Raja Ampat. Jadi harus adaptasi dengan alam dulu. Yeah. Kalau salah berarti ya sudah. Kemarin pas sempat pembukaan tuh hujan besar tuh, karena mungkin ada yang bertentangan. Jadi kami ada hujan besar waktu SBY mulai sambutan, tarian penyambutan tuh langsung cuaca mulai kacau. Itu memang tantangan besar karena banyak tari yang harus kita apa pelajari maknanya dulu, jangan sampai nanti jadi pantangan dalam pentas atau segala macam. Memang ala-ala itu yang dalam kami memang agak susah.
0: Kalian punya ritual-ritual khusus kah sebelum satu karya kalian lahirkan, lahirkan misalnya sebelum melukis untuk mendapatkan imajinasi, mungkin ada 3 hari berpuasa atau tidak boleh makan ini atau
1: Kalau saya yang melukis itu suka sendiri dulu,
2: yeah.
1: Suka sendiri, jadi saya mungkin termasuk orang introvert. Jadi saya kalau berekspresi itu sendiri saya lebih nyaman sebenarnya. Sendiri lebih nyaman. Jadi suka tutup mata. Jadi kalau bagian dari berdoa atau semedi, ya saya rasa itu yang paling. Jadi makanya kalau itu bicara spiritualitas, menyatu dengan alam itu dikeluar semua itu. Akhirnya orang bisa apa berekspresi tanpa batas. Karena kekuatan imajinasi itu memang luar biasa sekali. Jadi memang saya percaya, saya sedikit-sedikit belajar tentang spiritualitas alam. Jadi makanya saya biasa punya kutipan. Kalau saya memang sekarang lukis itu lebih kuat ke apa ke realis, realis saya apa apa sih natural. Nah, saya lebih banyak ke natural ke alam. Jadi mungkin yang jadi motivasi ke saya itu selalu suka kena matahari, karena saya punya prinsip saat itu setia seperti matahari, terbit tepat waktu dan terbenam tepat waktu.
0: Orang segini ya. Kadang-kadang saya udah susah
1: mesti. Itu yang pertama. Yang pertama Kak Yuda.
0: Iya.
1: Ada yang keduanya. Jadi yang kedua itu ya mungkin udara. Udara itu di alam ya, dia gratis tanpa kenal suku, adat, budaya, yang agama. Dia gratis untuk siapa saja tanpa batas. Yang ketiga tanah, yang keempat itu hujan, air. Jadi empat elemen ini jadi fondasi sekali. Ya, saya suka memaknai ini, akhirnya dengan air mengucap syukur aja nih. Dengan kena matahari, empat elemen ini kita injak tanah mungkin tanpa pakai sendal, menyatukan diri dengan itu, sang pencipta itu mungkin berikan hal-hal yang di luar ekspektasi logika manusia sebenarnya.
0: Kawain,
1: ya.
0: Seni ini bisa menyatukan kita dengan alam seperti itu.
1: Ya.
0: Dan bukankah sudah sampai di taraf tingkat itu?
1: Iya, siap.
0: Bunuhnya sendiri seperti apa? Adakah ritual-ritual khusus sebelum menghadirkan sebuah karya-tari misalnya?
2: Kalau saya sih sampai hampir moyang-moyang,
1: yeah,
2: antar ke rumah. Jadi waktu mengajar anak-anak sekolah minggu di Yevlio, lagi ajar pakai koba-koba, tiba-tiba ada orang lari di belakang banyak sekali. Tapi balik sudah tidak ada. Pas pulang sampai di Sorong dari Yevlio itu macam motor berat sekali. Sampai di rumah tiba-tiba orang-orangnya sudah ada di kamar.
0: Oh,
2: sampai langsung bingung. Tapi itu sudah apa? Ada sesuatu yang ada tarian-tarian khusus yang tidak boleh kita sembarang bawa, terus harus pamit dulu.
0: Yeah.
2: Dan kalau kemarin Yevlio itu macam senang, mereka senang untuk karena saya didik anak-anak di situ, mereka antar sampai di rumah. Jadi orangnya banyak sekali, hitam-hitam pakai giwang-giwang. Rambut kribo, manik-manik bulu, pakai kain dada saja antar sambil di rumah. Dan itu memang nyata sekali. Dan hampir sering dapat kayak begitu. Jadi kalau macam tadi, macam Kak Anggi juga, saya juga lebih pilih sendiri, tapi harus ke kampung-kampung, tidak bisa di kota. Jadi suka di pantai, kalau tidak di pedalaman, tinggal-tinggal dengan orang di kampung sambil diskusi cerita, mulai nanti malam mulai menghayal apa sih yang harus saya buat.
1: Itu charger apa baterai itu begitu. Kita energi tubuh
2: jadi harus di kota, nanti kalau di kota kan tambah-tambah pusing. Lebih cari tempat yang ternyaman lalu mulai dari imajinasi sih.
0: Bang sempat bilang sedikit punya karakter introvert kalau pada saat-saat itu seperti itu ya. Tapi begitu karya ditampilkan dan semua orang terpukau karenanya, tepuk tangan, itu kan kalau dalam situasi seperti itu masih introvert kah atau sudah
2: ada juga gitu ya?
1: ada. Jadi introvert ini kan dia tidak terbatas harus sendiri-sendiri terus sebenarnya. Jadi dalam momen tertentu untuk berkaitan dengan mungkin hasil karya. Tapi kalau yang lain-lain yang mungkin dalam bentuk apresiasi, nah itu sudah masuk ranah-ranah formal yang mungkin wajar lah. Misalnya dia ini.
0: Tepuk tangan. Penikmat karya kalian berdua, sempatkah menggoyahkan kalian atau mulai sedikit kepala besar, mulai sedikit siapa membuat orang suka atau merendahkan atau seperti apa?
2: Kalau saya lebih pilih jauh, pilih menjauh, karena macam sudah itu anak-anak yang kami, ya kita jauh saja. Nanti disebut siapa yang melatih, ya sudah anak-anak ini yang melatih diri sendiri. Soalnya kalau saya sih terharus begitu juga.
1: Iya.
2: Jadi harus mendidik untuk mereka bisa menjadi pelatih juga suatu saat. Jadi kalau sekarang saya lebih fokusnya ke musik akustik. Padahal saya gitu sanggar Nani Billy, tapi manajemen Nani Billy sekarang lagi urus anak-anak. Kalau ada yang kurang baru pakai tua izin. Kami kurang ini. Oh iya sudah. Sepuluh waktu satu jam ya. Melatih terus harus balik. Jadi sekarang begitu. Dan puji Tuhan, kami gaji anak-anak di sanggar, digaji. Jadi sebulan macam 5 atau 6 kali pertunjukan, habis bulan baru mereka terima gaji. Jadi sudah macam tidak minta uang di orang tua, bayar sekolah lagi, uang ongkos apa taksi pergi sekolah, segala macam sudah sendiri. Nanti orang tua tanya ini uang dari mana nih, hasil menari. Jadi sekarang manajemennya yang kami harus perbaiki supaya biar anak-anak bisa merasakan hasil karya seni itu dihargai. Soalnya kalau sekarang nih kalau tolong jemput tamunya, budgetnya berapa? 1 juta? Itu untuk apa tuh? Masa jemput kementerian, jemput presiden kok 1 juta? Coba hargai seni lah, mungkin budgetnya 5 juta kah, 10 juta. Kan akhirnya itu transportasinya, latihan, makan minum selama latihan. Jadi tidak seenaknya harus kita bayar yang kayak begitu tuh. Serasa harga seninya agak rendah, agak murah.
0: Masih banyak yang menilai seperti itu.
2: Iya, masih banyak.
0: Oke, jadi kalian berdua juga pelan-pelan juga memberikan pelajaran bagi orang sana bahwa seni itu mahal.
2: Iya.
0: Ya. Artinya ya wajar-wajar.
2: Wajar-wajar, siapa.
0: Oke. Bukannya sendiri?
1: Tadi tentang apa sih saya jadi
0: temasangan tadi
1: tepuk tangan, oke.
0: Yang membuat visi kalian yang betul-betul tadinya untuk ini mesti sedikit goyah karena
1: saya punya karena saya kalau biasa suka bisa tadi dengan temanya apa ekspresi ini biasa juga disalah sangka sebenarnya dari cap orang sombong sekali atau apa, tapi memang karena ekspresi itu dia keluar sebenarnya. Contoh saya biasa suka freestyle gambar langsung foto orang itu langsung di baju. Biasa airbrush. Jadi kalau saya lama airbrush, ini biasa ada euforia orang suka tepuk tangan, bangga apa segala itu sangat mempengaruhi itu. Biasa berusaha melatih mental untuk ada di publik, bersosialisasi, berkomunikasi tapi tetap berkarya. Nah, itu agak dilema di sini. Agak pusing sebenarnya, agak pusing. Mau lihat apresiasi orang sampai terkagum-kagum, di sisi lain orang juga jadi agak dapat support semangat yang buat kita semangatnya lebih, tapi orang harus bagi diri untuk konsentrasi bagaimana tetap hasil karya itu. Contoh saya gambar waktu itu sama Pak mantan PJ Gubernur. Nah itu saya ikut di Kernas karena kebetulan pengurus juga di Kernas waktu itu. Kita pameran di Jakarta. Ini keponakannya Pak PJ Gub itu lari ke sana, lari kemari terus. Pak coba gambar itu apa anaknya saja. Ini kan sudah disampaikan ke semua orang tahu kalau saya mau gambar ini. Ini baru mau tahu paintbrush untuk mau satu cat set. Wih, jadi. Adik ini luar biasa sekali. Kalau yang bicara Bapak gue, masih saya harus satu tahu. Terpaksa ya, situasi kondisi itu sangat mempengaruhi. Jadi kita juga harus profesional untuk bagaimana bisa komunikasi baik, apalagi itu pejabat. Sambil sombong juga.
0: Iya.
1: Agak sedikit sombong.
0: Saya juga tanya kan.
1: Bukan sombong, sombong sih, lebih kayak bangga sebenarnya. Bangga di ruang tertentu itu.
0: Kita jadi baik bangga
1: jadi sombong. Dia kan pengaruh hasil karya. Jadi karena macam itu kita jadi sorotan, jadi ikon, terus di samping kita macam ada pejabat nomor satu, terus komunikasi dilihat semua orang, terus ada di depan kamera. Itu hasil karya tuh sebenarnya kadang-kadang mau komentar di situ ruang ekspresi itu muncul untuk membantu. Lepas semua beban, terus mengalir dengan situasi kondisi, akhirnya jadi cair, terus hasil karya itu lebih fokus.
0: Kalian berdua kan sudah hafal betul dengan situasi-situasi seperti itu ya.
1: Sudah keseringan.
0: Apanya misalnya buat yang muda-muda baru mendidik karir seperti kalian menjadi pelukis, menjadi penari yang begitu baru muncul yang dua karir orang sudah tepuk tangan, terus pesannya buat mereka-mereka itu apa? Tetap rendah hati kah? Atau tetap pada fokus pada tujuan itu kah? Atau?
1: Kalau saya sebenarnya berdasarkan pengalaman. Ya, berdasarkan pengalaman, kata sombong itu kan ungkapan sebenarnya. Ungkapan orang lihat kita mungkin dari konteks yang lain. Tapi kalau dalam bentuk kerja, dalam bentuk sedang berkarya itu, terus konteks ruangnya itu dikasih apresiasi, terus itu di sebuah momen tertentu, sebenarnya apresiasi sama dengan yang lain itu, dia sebenarnya bahan bakar juga itu. Energi membantu kita sebenarnya, mensupport kita, tergantung bagaimana kita melihat energi itu seperti apa, menilainya. Sehingga dia bisa masuk ke kitaran sebagai bahan bakar untuk bisa memacu kita lebih
0: menghasilkan karya
1: itu sangat sehingga dia akan mempengaruhi hasil karya itu. Kadang-kadang mood itu mempengaruhi itu. Apalagi coba grogi, pas grogi terus mungkin sedikit minder lagi tambah yang lain, tidak jadi lukis itu hancur.
0: Mulus gimana?
2: Kalau saya ya apa sekarang mulai banyak penari-penari yang lebih condong ke kreasi, ke kontemporer, ya di Sorong mungkin untuk anak-anak muda untuk lebih apa berbagi waktu untuk tradisi, karena tradisi penting sekali untuk apa seorang penari itu. Kalau penari profesional ya mau tidak mau tradisi harus, teater harus, jadi semua bidang terus ditekuni untuk jadi suatu apa penari yang baik, karena di Sorong kebanyakan penari ya belum ada apa, kita waktu zaman 90-an waktu sekolah-sekolah latihan penari itu pasti dapat rotan, dapat tendang, tapi hasilnya banyak yang sekarang sudah mulai jadi seniman-seniman hebat dari masa itu. Kalau sekarang kan simpel, tinggal buka YouTube sudah ambil gerakan dari situ, mulai tambah-tambah dia. Kalau dulu kan tidak ada barang itu tuh, kita setengah mati sekali mau bikin gerakan saja, aduh apalagi cari lagu, repot sekali. Jadi mungkin yang tahun-tahun itu mungkin beda dengan kalau yang sekarang itu simpel. Cuman lebih ke banyak di Sorong sini ya, seniman-seniman tradisi agak kurang. Lebih banyak yang seniman-seniman modern.
0: Ya. Jadi tapi dia sadar sendiri, anak-anak muda yang sekarang muda sekarang?
2: Kalau anak-anak
0: berminat kah?
2: Berminat, jadi kita sudah bagi. Jadi ada yang latihannya bukan tradisi saja. Sampai ke tari Nusantara, sampai ke teater, sampai ke apa dance modern, sampai bahkan yang aku sih gak nyanyi lagi lagu daerah-daerah. Jadi biarpun dia orang Jawa atau orang Kalimantan yang gabung di sanggar, wajib harus tahu lagu daerah Papua. dan gerak dasar itu diajar. Jadi Yospannya macam Yospan ya, ada 5 gerak dasar. Yang satu apa sih, Seka, Pacul 3, Gale-Gale, Jeff dan Panjar. Dan itu dalam gerak dasar itu satu dunia ini kan pakai 5 gerak dasar itu. Jadi dikasih tahu lagi cerita ke mereka, gerak dasar ini asalnya dari daerah ini. Terus kalau yang gerak harus pakai lagu ini nih. Masuk ke Yosin biasa harus pakai ini. Jadi mereka sudah paham sekarang. Jadi sekarang kalau macam ada sekolah-sekolah ini entah ya, anak-anak ini sekarang mengajar di sekolah. Ya, ya. Sudah tidak perlu kayak dulu kita harus turun lagi sekarang. Bagi saja ke sekolah-sekolah.
0: Itu kalau Bung Nules, tari-tariannya sudah kelihatan ada generasi muda sekarang. Sendiri gimana? Masih tetap sendiri ke berkarya atau sudah anak-anak muda sekarang juga
1: tertarik? Jadi sebenarnya di waktu lalu itu momentum pernah itu ada. Jadi sebenarnya visual art ini atau lukis-lukis ini kan dia lebih kepada pengerusakan itu. Apalagi sekarang kalau masuk ke modern ini dia ada aliran graffiti.
0: Iya,
1: itu kan ini ya, graffiti, mural. Ini kan biasa anak-anak suka coret di dinding orang. Jadi sebenarnya kreativitas ini sebenarnya keresahan saja dalam hati yang tidak bisa disampaikan. Kau mungkin menari tidak bisa, tapi mereka punya kreativitas. Itu hari ini kan media ini buat orang ada sedikit pergeseran nilai-nilai kebudayaan.
0: Tidak ada anak muda sekali.
1: Ada. Malah banyak lagi.
0: Saya ingin berburu dari Bung Angga ini langsung. Nah,
1: jadi pernah itu kita buat momen di sama-sama waktu di bandara.
2: Iya,
1: bandara. Apa hari COVID itu. Nah, itu kebetulan kan COVID pertama itu kan tidak boleh orang buat event. Tidak boleh buat event. Cuma kita di waktu itu terlanjur buat event terus ditutup. Tapi waktu pertemuan di Pak Kapolres itu, saya ganti tema aja dari festival ke ekspresi. Apa aksi solidaritas seniman, budayawan, TNI, Polri, pemerintah dan masyarakat lawan COVID. Akhirnya kita lewat visual sampaikan cerita seni sebagai media untuk sampaikan. Akhirnya temanya diganti orang Papua pernah COVID. Ah, di situ baru muncul ternyata anak-anak itu banyak yang punya bakat sebenarnya, cuman butuh ruang. Jadi kalau kebetulan di sanggar itu ada berapa anak-anak yang punya kemampuan kualitas malah di atas saya sebenarnya. Kalau saya bilang feelingnya itu sudah ngeri karena ekspresinya lebih sedikit dirangsang, mereka tambah mengalir. Jadi beberapa anak sekarang di Raja Ampat yang pernah bersama-sama ya, sudah mereka juga sudah punya kerja sendiri terus mengembangkan lukis juga sendiri.
0: Yeah. Untuk mendapatkan karya-karya seperti yang kalian beritakan, bahan-bahan bakunya tidak susah. Kalau untuk melukis mungkin catnya harus khusus atau apa, kuasnya dan sebagainya. Kalau tarian sendiri kan sekarang kayak kita di Papua, cendrawasih hidup sudah tidak bisa lagi. Bagaimana kalian mensiasati karya tetap murni Papua tapi dengan bahan-bahan yang zaman sekarang pun susah kan dapatnya? Seperti apa?
2: Kalau saya lebih ke, kalau mahkota biasa nih kan itu umum. Saya sekarang lebih angkat ke Moi daerah Sorong Raya untuk ciri khas kostumnya. Jadi mungkin tidak pakai cendrawasih tapi manik-manik saja, kita hias kepala, tapi kita biasanya dalam bentuk yang bisa dikenal sampai di mancanegara. Jadi desain-desain bajunya macam Raja Ampat itu ada satu ciri khas itu ayam botak, itu tidak ada di dunia, cuma di Raja Ampat. Jadi mau tiru dia punya desain sayapnya, itu mau bikin dalam bentuk kostum sama ikan pari. Jadi ciri khas Sorong Selatan kita mangga tentang apa? Kostum tapi tentang air. Ya. Jadi itu yang harus ditonjolkan sekarang, yang kita lagi pikir, karena rencana mungkin tahun depan kita ada buat festival 1001 Sungai. Ah, jadi kebetulan kemarin dari DPR RI Komisi 7 ada kunjungan kerja ke Sanggar Nani Bili hari Selasa kemarin. Jadi mereka tanya mau bikin apa nih supaya bisa undang banyak budayawan untuk, oh, kenanya ke sosial, kita semua sepakat ke sosial untuk apa? Ya, untuk apa? Gali potensi apa wisata di Sorong Selatan dengan apa UMKM dan juga pemuda-pemuda kreatif yang di sana dalam bentuk festival. Itu sudah sepakat. Karena itu yang memang kalau kita desain untuk tari, banyak tari itu kan gerak juga banyak dari Asmat, dari Wamena. Nah, kita sekarang berusaha untuk gerak-gerak tari itu kita mengusahakan dari Sorong. Jadi apa, ini bukan ciri khasnya Jayapura, ini bukan ciri khasnya apa Merauke atau ciri khasnya Biak Serui, tapi ini memang ciri khasnya Sorong. Karena kalau mau hitung gerangnya memang Sorong paling banyak. Kalau bicara Sorong saya itu gerangnya dalam tari paling banyak sekali.
0: Tapi bahan-bahan yang kita yang dipakai untuk melengkapi kostum penari kita tahu.
2: Ah, kostum ini yang memang kita harus desain untuk macam Imeko punya. Terus mungkin mau iklabra, terus mau ikilin itu yang kita ada mau. Ya dalam waktu dekat sudah mulai desain kostumnya untuk setiap tarian kita harus pakai itu. Dan mungkin tidak digunakan cendrawasih lagi. Iya. Kita mungkin desainnya yang tradisi yang, tapi tetap tarian modern juga tetap kostumnya tradisi ciri khas Sorong.
0: Tapi sekalian mendalami mereka punya seperti misalnya motif.
2: Gitu. Iya motif.
0: Sorong Selatan seperti ini, tahu
2: iya.
0: Seperti
2: ini. Karena kadang ya sudah kalau kita menari ya sudah curi-curi aja. Tapi maknanya dari cerita ini kadang-kadang tidak tahu. Macam tarian tentang Tokok Sagu nanti ukirannya ukuran apa? Kan apa ukiran itu sebenarnya dari kita sendiri. Jadi ada teman bilang kita harus berusaha jadi leluhur di masa depan juga. Jadi apa yang ditinggalkan dari moyang itu sekarang kita jaga. Tapi kalau bisa kita juga ciptakan untuk leluhur yang akan datang. Jadi ukiran itu kita tidak susah, cuman kadang tuh ajangan nih karena nanti melanggar yang sana. Kalau kita jaga yang sana, tapi kita juga harus garap sendiri untuk masa akan datang.
1: Ciptakan.
0: Membutuhkan kuas-kuas atau apa atau mudah didapatkan di Sorong itu semuanya.
1: Iya, kalau macam lukisan modern saat ini banyak lah.
2: Mungkin CT.
1: Banyak ya.
2: CT yang harus kesana. Ya,
1: mungkin ada cet-cet lukis yang khusus itu yang mungkin dalam volume besar itu tidak ada. Tapi kalau untuk di motor mobil, untuk Diko ada. Karena toko bangunan apa sediakan pilops untuk grafis-grafis itu untuk anak-anak yang suka mural grafis, tulisan-tulisan, coret-coret boleh ada.
0: Sejauh ini pesanan lebih banyak di mana yang hanya di tembok-tembok di atau di jalan-jalan saja kan?
1: Ya izin ini perlu disampaikan juga saya sekaligus ini jadi momen untuk sampaikan. Jadi sebenarnya kalau di jalan-jalan nanti lihat seperti di sana itu kebetulan teman-teman ini sampaikan fungsi manfaat seni itu ada sebenarnya. Jadi waktu itu bermitra dengan Bank Sampah sama Pak Kadis Lingkungan Hidup. Jadi seni sebagai media seperti surat kabar begitu untuk sampaikan dengan warna yang menarik di sana ada pesan moral di dalam untuk mengarahkan orang stop buang sampah, pengurusan lingkungan. Jadi hari ini kalau macam tari bagaimana cerita tentang sagu tidak boleh ini dari teman-teman mural juga begitu kita juga sampaikan gambar di pinggiran jalan secara psikologis sebenarnya mau kasih tahu itu mau sugesti tuh ya teman-teman mau sugesti bahwa mungkin warna yang menarik ini dia bisa mempengaruhi alam bawah sadar dari setiap
0: orang yang melihat
1: bahwa di sana oh ada nih ini warna apa yang warna oh tidak boleh buang sampah padahal dikreasikan dengan tulisan yang lebih menarik dengan stylish dan modernisasi perkembangan saat ini itu stylenya anak-anak mereka coba untuk sampaikan sebenarnya.
0: Sejauh ini untuk memperkenalkan hasil karya kalian berdua sendiri saja kah yang datang ke orang-orang atau sudah punya yang biasa pakai karya dengan karya-karya itu atau maksud saya tidak mencoba melebarkan sayap kemana seperti misalnya Bu Angga tidak akan mencoba kerjasama dengan perusahaan penerbangan di badan pesawat dicek misalnya dengan hasil karya lukisan Papua apalagi pesawat-pesawat yang lain di Papua di Sorong ya terpikirkah sampai ke situ atau hasil karya ini?
1: Kalau saya sih sebenarnya tadi waktu saya masuk ke sini karena nanti contohnya itu di Bank Mandiri.
2: Oh iya Pak.
1: Bank Mandiri itu mau sampaikan itu di mana ya? Tuh di Sorong, bah terhadap karakter nih.
2: Iya.
1: Nah, jadi kebetulan yang saya bisa tahu tuh saat itu kan saya takut jangan sampai karakter Sorong terus dikritik.
2: Iya.
1: Biasanya saya berusaha main di zona nyaman, yang bisa dipertanggungjawabkan oleh saya saja. Yang penting itu jadi.

0: depan. Maka saya ngusul. Terus karena semua lagi nonton, saya bilang besok kita akan lihat nih ada visual art di depan, tiang-tiang biru di depan RRI kalau bisa. Sampai ke pintu masuknya, sampai kiri kanan. Terus saya datang sambil lihat tadi. Ternyata ada ruang kosong yang perlu diisi. Untuk sampaikan kalau RRI punya jati diri juga.
1: Oke, jadi saya memang menyampaikan langsung. Ada media lain ya, media sosial?
0: Ada. Ada pasti ya, mungkin WA, Facebook, sama ya, TikTok, sosialisasi itu sama bang mitra kerja dengan OPD-OPD terkait sebenarnya, sama swasta.
1: Kalian perlu anak-anak muda yang tidak banyak bicara, tidak langsung menghasilkan karya yang orang sudah melihat. Bagaimana dengan pemerintah sendiri? Apakah sudah melihat hasil karya kalian, kemudian menggandeng kalian, atau selama ini betul-betul kalian jalan sendiri sih?
2: Kalau memang apa? Kalau kalian ya pemerintah tahu lah. Cuma saya ini orang yang paling malas terlalu berharap ke pemerintah. Karena memang ya pemerintah juga punya kekurangan. Dan kami juga harus wadahi sendiri, namanya seniman harus berkarya terus. Mau ada uang dan tidak kita berjalan. Dan puji Tuhan uang datang sendiri. Tidak perlu kita cari lagi. Jadi setiap job itu dalam satu bulan tuh bisa sampai 10-12 kali. Dalam setiap minggu tuh pasti ada. Dan bahkan hari ini juga ada 4 titik lagi pentasnya untuk penjemputan pangdam nanti, jenderal. Jadi anak-anak sebenarnya 4 titik hari ini. Jadi itu apa, kalau kita ngarap pemerintah nanti, aduh nanti tunggu bantuan lagi baru berkarya. Nanti ada bantuan lagi baru bisa buat festival. Ini kita cari uang sendiri biar kita undang pemerintah, baru pemerintah lihat, oh anak-anak ini bergerak. Suatu saat mungkin pemerintah lebih bantu, lebih besar lagi daripada yang apa. Jadi kayak macam di Papua ini kan, kalau pemerintah belum lihat, pemerintah tidak mau bantu. Kecuali pemerintah lihat, baru pemerintah bantu. Dan puji Tuhan, hari Selasa kemarin kami kaget surat dari Jakarta bahwa ada kunjungan kerja dari Komisi 7 DPR RI dengan Menteri Kemenkraf. Hadir di Sora mau apa, berkunjung jalan-jalan ke Sanggar Nani Bili. Kami repot, harus cari ini, cari itu. Karena turunnya juga mendadak. Tapi di situ ada ruang diskusi yang menyangkut dengan apa, seniman dan budayawan di Papua Barat Daya. Jadi kami undang dari sanggar-sanggar untuk langsung diskusi dengan kementerian dan juga Komisi 7 untuk mereka akan 2026 akan bantu fasilitas ke apa sanggar-sanggar sini yang ada di Papua Barat Daya.
1: Nilai positif kan kita jadi provinsi ya, ini salah satunya.
2: Salah satunya Bapak.
1: Pelaku-pelaku merasakan dampaknya.
2: Dampaknya mulai ini dari Juli itu saya terakhir pernah istirahat sampai sekarang, kan? Tidak bisa istirahat. Jadwal pada sampai sebentar juga ada jadwal lagi. Tadi malam juga ada juri di Gor Lomba Jaspan.
1: Wow.
2: Sampai memang hari ini, nanti habis Natal kita libur aja. Jadi ya, dampak dari provinsi ini, kami siniman rasakan. Dari tahun ini kami rasakan sekali. Kencang sekali. Banyak kegiatan yang kami diundang, kami dipakai. Bahkan kami juga membantu untuk buat kegiatan. Jadi itu sudah, kalau saya ya pemerintah tetap harus apa, perhatian untuk kami, tapi bukan berarti harus kasih kami uang.
1: Yeah.
2: Mungkin cari kami ruang untuk kami berekspresi saja. Karena di Sorong
0: begitu ya.
2: Itu yang kurang, itu yang kurang.
0: Kayaknya itu rindu itu.
2: Itu rindu sekali.
0: Rindu.
2: Cuma itu saja. Malas minta uang ke pemerintah, tapi kalau bisa pemerintah siapkan ruang ekspresi untuk kami bisa berkarya di situ. Dari lukis, dari tari, mungkin ada museum yang bisa. Ya gedung-gedung pertunjukan mini-mini lah, tidak apa-apa, yang penting kami bisa semua hidup di dalam situ. Mungkin itu saya kata, kalau saya sih.
1: Oke, semangat menghasilkan karya.
2: Siap.
1: Kalau uangnya sendiri apa?
0: Kalau saya bicara ke pemerintah ini, peran pemerintah ini ya saya mungkin ilustrasikan begini saja. Sama juga seperti Bapak Adi tadi tuh, saya bilang ya jadi anak yang baik di dalam rumah tangga ini, daerah ini sebenarnya bantu bapak dan mama, itu bahasa yang paling juga. Kalau anak yang baik itu bantu bapak dengan mama,
2: bantu.
0: Tanpa diperintah.
2: Bukan marah bapak dan mama.
0: Bukan marah bapak dan mama, tapi bantu bapak dan mama, kalau piring kotor cucilah. Kalau lapangan pekerjaan tidak ke, apa, semakin tidak ada atau angka pengangguran semakin terbatas, angka pengangguran semakin naik, kita tawarkan solusi untuk bapak dengan mama.

0: bantu dengan apa yang kita punya dari keterbatasan bukan dari kelebihan. Karena kalau saya secara spiritualitas kita bisa mampu sampai sejauh ini, kita dilahirkan itu ya mungkin ilustrasi sederhana, bahwa satu tetes sperma itu hasil survei dunia itu 10.000 anak, tapi cuma satu yang bisa lolos. Yang lolos itu punya hikmat, talenta, karunia, potensi dan kemampuan. Ah, mari Tuhan cari tahu apa yang ada ini. Karena ini berhubungan langsung itu. Dia berhubungan langsung dengan rezeki, dengan berkat, dengan kemampuan. Ketika kita niat baik dalam bawah sadar, dia akan keresonet dengan frekuensi yang sama. Rezeki itu akan datang. Karena saya seperti itu. Jadi kadang mungkin informasi-informasi bahwa pemerintah tingkat daerah juga sekarang balai budaya sudah ada di sini. Dari pendidikan kebudayaan, balai budaya sudah ada dengan ada bantuan stimulan juga yang bisa menyentuh teman-teman seniman. Dan pusat sudah bisa ada kementerian apa pendidikan kebudayaan untuk dana Indonesia. Nah, itu kita punya kemampuan untuk bisa masuk ke ruang itu gratis. Terus yang berikut lagi di Parekraf juga sama. Itu anggaran-anggarannya ada fasilitasi bidang kebudayaan sampai ke pariwisata. Ah, sekarang peran serta pemerintah daerah ini. Iya. Karena semua pasti bermuara dari legalitas. Karena berkaitan dengan pengelolaan keuangan itu. Nah, ini yang sangat diharapkan untuk bagaimana teman-teman ini mau bertumbuh, berkembang dan bersaing dengan teman-teman yang lain. Karena upaya pemajuan kebudayaan itu sering ini, apa ini konsep nasional bukan saya. Upaya pemajuan kebudayaan ini program nasional. Bagaimana dia mau maju, sedangkan kita harus jeli lihat kemampuan di daerah itu sangat-sangat ini punya semangat sih ya. Dan berkaitan dengan mengelola ini, itu yang didampingi oleh pengambil kebijakan untuk mengambil kepentingan ini untuk melihat administrasinya.
1: Tapi pemangku kebijakan itu orang-orang yang memang suka dengan seni gitu ya.
0: Iya. Sebenarnya kalau saya tidak juga.
1: Tidak juga.
0: Begitu. Ya? Harusnya ketong sadar untuk bagaimana memajukan daerah ini, karena ini teman-teman bermitra dengan teman-teman kreatif ini. Ini kan fungsi seni itu masuk ke Dinas Pendidikan Kebudayaan ini kan mengencerkan otak kiri dan otak kanan ini. Akhirnya pendidikan karakter itu ada, program pendidikan karakter itu untuk itu fungsi seni itu. Akhirnya kreativitas itu muncul. Jadi ini teman-teman ini kalau mitra dengan pemerintah, mereka ini kan mesin cetak uang sebenarnya. Lewat kreativitas itu dan inovasi. Hanya butuh space, tipu-tipu mereka dengan stimulan, mereka cetak uang sebenarnya. Karena kreativitas Tuhan sudah desain sebenarnya. Energi potensial yang gratis di mereka itu sudah ada. Cuma sedikit ditipu-tipu saya sebenarnya. Karena stimulan untuk rangsang sedikit sudah.
1: Bung Ganes, karya yang harus tampil baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang bikin bangga juga di mana itu? Tadi waktu berapa tuh saya tadi bilang?
2: Waktu di Amerika.
1: Amerika.
2: Jadi waktu itu saya jadi pelatih di paduan suara folk, pelatih untuk koreo apa pentasnya tuh. Ya memang itu ngeri sekali. Padukan berapa lagu satu dalam satu karya. Dapatnya tuh ada sekitar 15 menit. Dalam 15 menit itu memang tampilan yang beda daripada yang lain. Kita terakhirnya tuh bertemu dengan Afrika Selatan. Afrika Selatan. Indonesia juga tidak muka, dapat medali emas juga di situ. Dan kita dapat puncak. Memang kita dari suara-suara yang dibagi dalam paduan suara itu dibagi per kelompok itu. Gerakannya beda-beda. Tidak sama.
1: Gerakan itu gerakan tarian Papua
2: sih. Ya. Ukirannya beda-beda, kostumnya beda-beda. Tapi dalam satu tarian. Itu memang paling apa berkesan karena latihan 5 bulan.
1: Gitu ya.
2: Latihan di Jakarta sampai lari keliling Monas tuh badan jatuh-jatuh. Untuk fisiknya. Jadi memang itu setengah mati sekali, tapi hasilnya baik waktu itu. Dapat medali emas mewakili Indonesia juga.
1: Bu, Mangga sendiri?
0: Tentang apa yang berkesan-berkesan. Ya.
1: Saya akhirnya di Sorong kah atau mungkin di Jakarta kah?
0: Ya, jadi saya mungkin pernah ada di Nanibili itu. Ya. Mungkin yang salah satu tuh saya pernah sempat tegur Pak Nadiem Makarim. Mantan
2: kamu Pak Nadiem.
0: Saya pernah sempat tegur waktu kunjungan juga ke Nanibili. Kita sama-sama hadir. saya pernah bilang Papua mau merdeka, kita akan merdeka gitu. Itu saya sampaikan itu di depan Panadin. Panadin sempat diam, terus apa wakil gubernur sama kementerian, Pak Dirjen juga sempat ada. Saya bilang, Papua akan merdeka. Kalau Bapak mau nanti saya presidennya, Bapak wakil, Bapak bukan dari menteri. Tapi dalam konteks merdeka itu ketika Bapak ciptakan kami museum budaya sama gedung kesenian, maka seniman akan merdeka dalam ekspresi seni, adat, dan budayanya. Di situ kita sudah merdeka memang. Itu Pak Nadiem kaget. Kira Papua merdeka. Sebenarnya gak gila ini semua ini kelilingin apa protokoler tentara. Itu dengan salah satu sini terus saya lukis beliau dua lukisan ya,
2: iya,
0: dua lukisan fotonya, tapi aksesoris mahkota Papua ya itu. Saya lukis itu teman kita, saya lukis satu lukisan itu saya lukis 20 menit jadi 40 menit dua lukisan.
2: Wow.
0: Ya air beras. Nah, terus mungkin yang berkesan juga salah satu tuh saya di BKSDA itu juara nasional sama BBKSDA itu create limbah sampah untuk stop bunuh cendrawasih itu dari limbah sampah dealer Honda itu izin saya dari limbah sampah situ itu juara 1-2 tahun berturut-turut BBKSDA di Indonesia Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Terus puji Tuhan itu masuk dari create limbah sampah karet Honda itu sosialisasi home industry untuk itu upaya. Saya mau berupaya untuk bagaimana masyarakat itu bisa ciptakan lapangan pekerjaan di lingkungan masyarakat lewat kreatif limbah sampah. Jadi itu buat sendal hotel, sempat sampaikan juga untuk hotel-hotel itu stop ambil sendal dari luar. Dan bagaimana ketika masyarakat bisa kreatif limbah sampah itu untuk menjadi sendal hotel. Sekarang ada semua di Indikana Sendal Provinsi itu. Hasil karya dari
2: sendalnya.
0: Iya, dari sendal hotel. Sehingga home industry itu bisa ada menciptakan lapangan pekerjaan. Mungkin salah satu itu yang berikut lagi, ya mungkin yang paling berkesan kita sama-sama. Saya waktu itu festival di Manukwari itu ada body painting. Memang saya celaka memang cedera parah juga, tapi saya ikut saya dapat masih sempat dapat juara 1-2 tahun berturut-turut ya.
1: Biasa kalau kita mengambil narasumber dua kita ini ya karya-karya apa ya? Saya mau bilang kalau menghasilkan karya yang untuk kita semua. Wow. Tidak terlalu banyak ngomong kesana sih, tapi langsung ketika oke, akhirnya harapan buat semua penonton saya karena ini pasti akan diputar di seluruh Indonesia, RRI Net, kita di televisi RRI kalau misalnya kita tentang Papua Barat Daya dan belum melihat karya-karya kalian berdua mengeles, ayo karena kita datang ke sana kita gerak olah tubuh saya.
2: Siap apa? Kami di Sorong suka menari dan juga tempat wisatanya di Sorong juga sudah bagus. Mau ke Raja Ampat pasti lewat Sorong. Kalau mau ke Raja Ampat singgahnya di Sorong, jangan lupa untuk mampir nonton pertunjukan kami. Tergantung pesan dari kalian, kalau macam mau pesan untuk pentas, kami siap di Sorong. Terima kasih.
1: Hubungi kemana? Hubungi kemana?
2: Sanggar Seni Nani Billy.
1: Oke. Ada nomor?
2: Nanti di YouTube juga ada di Facebook, di TikTok, dan di IG juga ada. Tinggal kontak saja langsung. Sanggar Seni Nani Billy, Kota Sorong, Papua Barat Daya.
1: Ya. Ya?
0: Oke, kalau saya mari tung ke Sorong, Kalau lewat jangan lupa singgah. Torang ada ruang ekspresi publik. Jadi ruang ekspresi publik ini mari kita cerita lewat warna. Jadi warna-warni akan bercerita tentang identitas orang dan punya karakter. Kita bisa cerita bebas. Latihan banyak hal tentang ciri khas kepala burung.
1: Iya. Oke. Bung Angga, Bung Angga sekali lagi. Siap. Kita akan berbagai pengalaman tentang inspirasi jejak sang penari, sang lukis yang ada di Surabaya, Papua Barat Daya untuk seluruh penonton karyanya di seluruh Indonesia. Saya Yuda beserta kru yang bertugas akhirnya harus pamit dari ruang Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan dengan tamu-tamu spesial dalam pembelajaran budaya RRI Net RRI Solo. Sampai jumpa.

Mendengar sampai di sini dulu kami menemani Anda dengan obrolan budaya Tanah Papua yang berguna dan juga bermanfaat untuk mengenalkan warisan budaya bangsa ya, terutama di Tanah Papua. Sesaat lagi Anda dapat mengikuti informasi terkini dinamika olahraga langsung dari Pro 3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Inter Milan kalahkan Manchester City dalam laga pramusim. Tottenham tutup tur pramusim di Australia dengan kemenangan Derby London. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff raih gelar ganda putri di DC Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zeid.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Inter Milan berhasil mengalahkan Manchester City lewat babak adu penalti dengan skor 3-1 setelah bermain imbang 1-1 selama waktu normal pada pertandingan pramusim malam tadi. Karisma Rizky menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Laga pembuka Tour Asia 2026 antara Manchester City dan Inter Milan berakhir dengan drama adu penalti. Setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal, Inter keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1 di Stadion Kai Tak, Hong Kong malam tadi. Sekilas dalam jalannya laga, Manchester City unggul lebih dulu di menit ke-14 melalui Divin Obama yang menyambar umpan matang Anthony Semenyo dari sisi kiri. Inter merespon cepat 6 menit berselang. Benjamin Pavard menyelesaikan umpan tarik Federico Di Marco setelah kemelut di depan gawang City. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal usai. Manchester City memulai babak penalti dengan mengecewakan. 3 penendang pertama mereka gagal melaksanakan tugasnya. Sementara Inter hanya butuh 2 gol dari 3 eksekutor untuk memastikan kemenangan. Usia laga pelatih Inter, Christian Sifu, akui cukup puas dengan permainan timnya.
2: Karena itu adalah tujuannya di permainan ini, kita datang ke sini 2 hari yang lalu dan kami berhasil melakukannya. Ini latihan ringan untuk menghindari terciptanya banyak gangguan pada sedikit energi kami. Tapi kami berhasil.
1: Sementara itu pelatih Man City, Enzo Maresca, menilai laga ini penting untuk mempersiapkan performa timnya.
3: Many positive things, especially.
2: Ya, banyak hal positif, terutama waktu istirahat untuk kaki kami yang sangat penting. Dalam 2 minggu lagi, kami akan memainkan pertandingan resmi pertama. Jadi penting untuk mempersiapkan kaki dan tubuh, serta menampilkan performa yang baik. Jadi saya senang dengan performanya, dan ada hal-hal yang bisa kita lakukan lebih baik.
3: With the performance, I'm for sure, like always, there are things that we can.
1: Setelah menyelesaikan laga pembuka di Hong Kong, kedua tim raksasa Eropa ini berbagi jadwal uji coba masing-masing sebelum kompetisi resmi dimulai. Manchester City melanjutkan rangkaian tur pramusim mereka ke Seoul, Korea Selatan. Sedangkan Inter Milan bertolak menuju Perth, Australia untuk melakoni turnamen mini melawan sesama klub Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Tottenham Hotspur menutup tur pramusim di Australia mereka dengan kemenangan derby London atas Chelsea di Sydney sore kemarin. Nur Diansyah melaporkan.
1: Hato's gone in to join in with the attack. Palmer now overlapping. Options left, right, centre.
2: Tottenham Hotspur meraih kemenangan 2-1 atas Chelsea dalam laga pramusim bertajuk Derby London yang berlangsung di Stadion Australia, Sydney sore kemarin. Meski harus bermain dengan 10 pemain sejak awal babak kedua, Spurs mampu mengunci kemenangan lewat gol telat Richarlison. Tottenham membuka keunggulan pada menit ke-19 melalui rekrutan anyar Sandro Tonali. Namun keunggulan Tottenham hanya bertahan 2 menit setelah Chelsea menyamakan skor menjadi 1-1 melalui sundulan Estapao di tiang jauh setelah menerima umpan hasil penetrasi Romeo Lavia dari lini tengah. Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum dengan Tottenham tampil lebih dominan sepanjang babak pertama. Situasi berubah di awal babak kedua, bek Tottenham Kevin Danso yang baru masuk sebagai pemain pengganti saat jeda langsung diganjar kartu merah pada menit ke-48 setelah menjatuhkan Joao Pedro yang sedang berada dalam posisi berbahaya. Unggul jumlah pemain membuat Chelsea menguasai jalannya pertandingan. Estapao nyaris membawa The Blues berbalik unggul, tetapi sundulannya hanya membentur mistar gawang. Sejumlah peluang lainnya juga gagal dimaksimalkan oleh pasukan Xabi Alonso. Ketidakmampuan Chelsea memanfaatkan keunggulan jumlah pemain akhirnya harus dibayar mahal. Pada menit ke-90, Richarlison mencetak gol kemenangan Tottenham lewat sontekan jarak dekat yang membuat Spurs menang 2-1. Selesai pertandingan, kepala pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi menyebut dirinya senang dapat meraih 3 kemenangan beruntun.
3: The second half, you start the fatigue.
2: Kami mulai dengan baik selama 2 minggu pertama, namun di paruh kedua kelelahan mulai terasa. Menancapkan serangan melawan 10 pemain yang bertahan di belakang garis bola memang sulit bagi setiap tim. Bukan hanya bagi Chelsea, terutama karena kami mengambil resiko cedera bagi para pemain. Saya bisa memahami keputusan kartu merah dan pergantian pemain mengingat level permainan sepak bola yang kita hadapi. Namun pada akhirnya saya senang karena kami kini memiliki 3 poin di klasemen. Saya tahu betul hal itu.
3: The level of football for everyone.
2: Sementara itu, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengatakan pertandingan berlangsung sangat sengit. Meski kalah, ia menilai ini pertandingan pramusim yang bagus.
4: Yeah, it was an intense competitive game.
2: Pertandingan yang sangat sengit. Soal hasilnya, kami tentu saja ingin menang. Kalah itu, kami juga tidak menyukainya. Tapi ini adalah pertandingan persiapan. Masih pramusim dan kami melewatkan beberapa peluang. Babak pertama berlangsung sangat ketat dan seimbang. Dan di babak kedua, dengan 10 pemain, kami nyaris mencetak gol. Namun ini adalah pertandingan pramusim yang bagus. Penontonnya luar biasa, suasananya juga hebat. Sayangnya kami kebobolan di menit-menit akhir sehingga kalah. Kemenangan ini menutup tur pramusim Tottenham di Australia dan Selandia Baru dengan catatan positif. Sebelumnya Spurs mengalahkan Auckland FC 2-0 dan bermain imbang 1-1 menghadapi Sydney FC. Bagi Chelsea, hasil ini menjadi kekalahan pertama di bawah pelatih anyar Xabi Alonso. Sebelumnya The Blues membuka pramusim dengan kemenangan 6-4 atas Western Sydney Wanderers. Chelsea selanjutnya akan melanjutkan tur Asia dengan menghadapi Juventus di Hong Kong pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Real Madrid harus puas bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina dalam laga uji coba pramusim Stadion Waterstee Klagenfurt, Austria malam tadi. Madrid sempat memimpin permainan lewat gol cepat Endrick pada menit ke-12. Pemain asal Brasil tersebut sukses menuntaskan umpan tarik Carreras dengan sepakan dari dalam kotak penalti yang tak mampu dihentikan kiper Fiorentina, David De Gea. Keunggulan Madrid bertambah menjadi 2-0 pada menit ke-24 lewat gol Alexis Siria yang memanfaatkan umpan Eduardo Camavinga. Setelah unggul 2 gol, Madrid mampu menguasai jalannya pertandingan. Namun Fiorentina berhasil memperkecil ketertinggalan menjelang turun minum melalui Roberto Piccoli, sehingga babak pertama ditutup dengan skor 2-1 untuk keunggulan Madrid. Memasuki babak kedua, Fiorentina tampil lebih agresif dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-58. Gol berawal dari kerjasama dua pemain pengganti ketika Nicolò Fagioli mengirim umpan matang yang diselesaikan dengan baik oleh Moise Kean untuk mengubah skor menjadi 2-2. Skor bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Seusai pertandingan, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan bahwa dirinya menurunkan banyak pemain muda ke lapangan. Ia ingin para penerus itu memiliki kesiapan ketika diminta untuk bermain.
1: Saya ingin memberikan kesempatan bermain yang lebih banyak kepada beberapa pemain muda. Kami memiliki pemain muda dan kami telah mempersiapkan mereka dengan baik. Senang bisa memainkan mereka. Mereka menunjukkan kualitas dalam pertandingan yang seru hari ini. Saya berusaha menempatkan mereka di posisi yang lebih nyaman. Kita semua tahu bahwa proyek ini sangat jelas. Kita tahu apa yang perlu dilakukan.
0: Real Madrid gagal mempertahankan keunggulan 2 gol dan harus menerima hasil serita pertama mereka pada rangkaian pramusim kali ini. Dan selanjutnya, tim asuhan Jose Mourinho akan bertolak ke Hungaria untuk menghadapi Ferencvaros dalam lanjutan laga persahabatan pramusim 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Agustus mendatang.

0: Oh, that's good.
1: Kita beralih ke kabar seputar tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi menjuarai nomor ganda Mubadila City DC Open 2026 bersama pasangan Selandia Baru, Erin Rotliff. Mereka memastikan gelar setelah mengalahkan Andrea Klepart dan Makoto di final pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan final berlangsung selama 1 jam 12 menit, William H.G. Fitzgerald Tennis Center di Washington, Amerika Serikat. Dan berdasarkan catatan WTA, unggulan kedua tersebut mengamankan kemenangan meyakinkan atas duet Slovenia-Jepang dengan skor 6-4-6-1. Aldila dan Rotliff langsung menekan sejak awal laga dengan merebut servis lawan pada game pembuka set pertama. Klepart dan Ninomiya menyamakan kedudukan 4-4, namun Aldila dan Rotliff kembali mencuri servis pada game ke-9 sebelum mengamankan set pertama 6-4. Penampilan solid pasangan Indonesia dan Selandia Baru itu terus berlanjut pada set kedua. Mereka 3 kali mematahkan servis lawan untuk membuka keunggulan 5-1, lalu menuntaskan pertandingan dengan kemenangan 6-1. Keberhasilan di Washington menambah koleksi gelar WTA 500 Aldila pada musim ini. Sebelumnya, ia juga menjadi juara Perth Hamburg Open pada penghujung Juni lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI Kalimantan Selatan melakukan kunjungan sekaligus coaching klinik kepada siswa di satuan pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Robi Angga dari Banjarmasin.
1: Seharusnya disiplinlah dalam latihan. Coachnya juga sangat luar biasa nih. Ini tantangan besar bagi coach.
2: Meski belum resmi dilantik, pengurus PERBASI Kalimantan Selatan mulai bergerak menjalankan program pembinaan atlet basket di daerah. Salah satunya melalui program PERBASI Kalsel West to School yang menyasar sekolah untuk menjaring bibit dan memantau potensi pemain sejak usia dini. Program perdana ini digelar di Sekolah Mitra Kasih di Kabupaten Banjar pada jenjang SMP dan SMA kemarin, yang sekaligus bertepatan dengan kegiatan Excure Fair untuk memperkenalkan berbagai pilihan ekstrakurikuler kepada siswa. Ketua PERBASI Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin atau yang akrab disapa Bang Dim mengatakan bahwa sekolah menjadi salah satu tempat penting dalam proses regenerasi atlet basket. Menurutnya, pembinaan sejak usia sekolah juga dapat mempermudah PERBASI dalam menyiapkan pemain untuk menghadapi berbagai kompetisi.
3: Pertama, kami tentu memberikan support pada sekolah-sekolah yang notabene ada ekstra kurikuler olahraga basket. Yang pertama, kenapa kami konsen ke Ghost School? Karena kami melihat potensi atlet basket Kalimantan Selatan itu sangat banyak kalau ini digarap dengan baik. Makanya kita mencoba, kami juga terima kasih dengan mitra kasih yang telah memberikan kesempatan kepada PERBASI Kalsel untuk bisa berhadir di sini.
2: Kehadiran PERBASI di lingkungan sekolah pun mendapatkan respon positif karena dinilai dapat meningkatkan minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler basket. Kepala Sekolah SMP Christine Kasuma menyebut bahwa dukungan langsung dari organisasi olahraga membuka peluang bagi siswa untuk menunjukkan bakat yang selama ini belum tergali.
4: Kami mengucapkan terima kasih atas support yang diberikan dari PERBASI Kalsel. Harapannya ini menjadi support system yang baik untuk sekolah kami khususnya dan semua sekolah di Kalimantan Selatan. Cukup tinggi ya, karena apalagi ditambah hari ini mungkin jadi antusiasme siswa kayaknya akan bertambah lagi untuk join di Excure Basket. Jadi hari ini memang kegiatan Excure Fair di mana kita membuka semua berbagai macam jenis excure yang ada di sekolah ini. Salah satunya basket.
2: Mitra Kasih School sendiri memiliki pengalaman dalam kompetisi basket, termasuk pernah meraih prestasi di nomor 3-on-3 dan mengikuti Pobda. PERBASI Kalimantan Selatan berharap potensi tersebut dapat terus dikembangkan melalui pembinaan yang terarah dan berkelanjutan. Program PERBASI Kalsel West to School juga diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat regenerasi atlet basket di Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus

0: Cabang olahraga Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua 2026 resmi dibuka di Nagoya City Walk. Kejuaraan yang diikuti ratusan karateka dari berbagai kontingen di Kepulauan Riau ini diharapkan menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus melahirkan bibit-bibit karate berprestasi. Faik Iqbar Muzaki dari Batam melaporkan.
1: Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026 resmi dibuka oleh Wali Kota Batam Amsaka Rahmat di Nagoya City Walk Sabtu 1 Agustus 2026. Kejuaraan yang berlangsung sejak 30 Juli hingga 2 Agustus tersebut merupakan program berkelanjutan pengurus cabang Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FORKI Kota Batam dalam membina dan mengembangkan olahraga karate di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Ketua Panitia Pelaksana Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026, Rizky Ki Andini, mengatakan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan atlet dan penjaringan karateka potensial untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.
2: Sebagai sarana pembinaan dan ajang uji kemampuan bagi para atlet karateka, menumbuhkan rasa percaya diri, mental bertanding yang tangguh, disiplinan, serta nilai-nilai sportivitas. Sebagai sarana pemutahiran database, atlet FORKI daerah, guna menjaring bibit-bibit potensial yang mampu mengharumkan nama daerah nasional.
1: Rizky Ki menambahkan, kejuaraan tahun ini diikuti 16 kontingen dengan total 523 kelas pertandingan yang mempertandingkan kategori Open Tournament, Festival Tournament, hingga Best of the Best berdasarkan aturan World Karate Federation Rules 2026. Sementara itu, Wali Kota Batam Amsaka Rahmat mengapresiasi konsistensi FORKI Batam yang kembali menggelar kejuaraan tersebut. Menurutnya, prestasi olahraga hanya dapat diraih melalui pembinaan yang berkelanjutan, latihan yang disiplin, serta penyelenggaraan kompetisi secara rutin.
3: Jangan

0: yang mana bisa kita bawa pada level yang lebih tinggi di tingkat provinsi, tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional.
1: AMSAKAR juga mengingatkan para atlet untuk menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding, serta mengajak seluruh insan karate menjadikan kejuaraan ini sebagai momentum memperkuat karakter dan kebersamaan melalui olahraga. Dari Batam Kepulauan Riau, Fegi Permusyaki melaporkan. Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympics atau LSO 2026 menyatakan sebanyak 1.759 peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung mengikuti LSO. Panitia menyebutkan penurunan jumlah peserta dipengaruhi pelaksanaan kejuaraan nasional karate di Lampung yang menimbulkan miskomunikasi dengan sejumlah perguruan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Priambudi.
1: Ini sudah tahun kedua, karena kan pertama kali kita launching program Lampung Student Olympic itu di tahun 2025. Dan memang program
2: mewakili Gubernur Lampung, staf ahli Gubernur bidang kemasyarakatan dan SDM Lukman Pura kepada RRI di Gor Siger kemarin mengatakan, Lampung Student Olympic merupakan agenda strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul melalui olahraga. Menurutnya cabang karate tidak hanya mengajarkan kemampuan bertanding, tetapi juga menanamkan nilai jujur, keberanian, disiplin, sportivitas, serta kemampuan menghadapi tekanan dan menerima kekalahan.
3: Sejak kecil, ya secara bertahap memiliki karakter, memiliki kepribadian, memiliki ketahanan. Jadi oleh karena itu, melalui Lampung Student Olympic, khususnya cabur karate ini, yang merupakan suatu wahana ya, salah satu wahana yang dapat memungkinkan terbentuknya sumber daya yang tahan kuat sebagaimana ada yang saya sampaikan tadi.
2: Lukman berharap pemerintah Provinsi Lampung terus memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan LSO, baik dari sisi penyelenggaraan, penyediaan venue maupun fasilitas pendukung lainnya, agar kegiatan tersebut terus berlanjut dan melahirkan generasi berprestasi. Sementara itu, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympic 2026, Intan Imas, menjelaskan LSO memasuki tahun kedua sejak diluncurkan pada tahun 2025, dan ditargetkan menjadi agenda tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Ia menjelaskan dari 14 cabang olahraga yang dipertandingkan, sebanyak 13 cabang olahraga mengalami peningkatan jumlah peserta dibandingkan tahun lalu. Namun khusus cabang karate jumlah peserta turun dari sekitar 2.700 peserta pada tahun 2025 menjadi 1.759 peserta.
1: Tahun ini dari 14 cabang lomba, itu 13 cabang lombanya itu semuanya itu lebih ramai dibandingin tahun lalu. Tapi memang di karate ini kita mengalami penurunan. Kalau tahun lalu kita 2.700, tahun ini kita hanya 1.700 sekian. Jadi menurunnya hampir sekitar 1.000. Ya tentu banyak faktor dan harus menjadi evaluasi juga untuk kita panitia LSO dan dari forkingnya sendiri.
2: Dirinya berharap seluruh peserta tetap semangat mengikuti pembinaan melalui Lampung Student Olympic karena ajang tersebut telah terbukti menjadi salah satu wadah melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Baru saja Anda ikuti bersama informasi terkini dari Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, ini sudah pukul 13 lebih 26 menit ya. Yang mau request lagu sesaat lagi nanti di pukul 13 lebih 30 menit ada Torang Indonesia.

Torang Indonesia. Selamat siang pendengar, Torang Indonesia hadir untuk Anda. Buat yang mau request lagu silahkan di 0812-3868-8703-324-222 ya. Ada Shiroki Band, Jangan Malu-Malu, Joker Band dengan Arti Hidup, Geisha Jika Cinta Dia, Yunisara Sepi, Eri Blind dengan Halo Sayang, Domino Siapa Yang Pantas, Juliet Hitam Putih, The Potters dengan Keterlaluan, Viera Bersamamu, Hidupmu Hidupku dari Zigas ya. Selamat hari Minggu dulu, saya mau ngucapin buat Anda yang baru saja bergabung bersama dengan kami siang hari ini ya. Di tengah cuaca yang cukup cerah dan juga panas ya. Boleh yang lagi mau istirahat silahkan di 0812-3868-8703 request lagu ya, lagu-lagu Indonesia di Torang Indonesia dan juga di 324-222.

0: Ya, pendengar, ada Joker dengan Arti Hidup, Geisha Jika Cinta Dia, Yunisa Rasepi, Eri Blind dengan Halo Sayang, Domino Siapa Yang Pantas, Juliet Hitam Putih, The Potters dengan Keterlaluan, Viera Bersamamu, Zigas Hidupmu, Hidupku, ya. Terang Indonesia. Halo, Terang Indonesia, selamat siang. Halo.
1: Halo.
0: Iya, selamat siang.
1: Baru masuk tadi, baru masuk tadi ibu. Halo.
0: Iya. Dengan siapa di mana?
1: Alan di Seram.
0: Alan di Seram. Iya, silahkan. Alan mau request lagu apa?
1: Maafin lagi sakit dan suara kurang bagus.
0: Tidak apa-apa.
1: Lagu yang pertama tadi kan.
0: Oh, oke, okay, siap. Berarti ini dari Joker Arti Hidup. Silahkan, mau kirim buat siapa saja, Alan?
1: Salam buat siapa yang bertugas.
0: Terima kasih.
1: Karena di Malibela, di Parida, semuanya saja lah.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, terima kasih kakak.
0: Sama-sama Alan. Iya, salam untuk keluarga Alan yang ada di Seram ya. Terima kasih. Dan langsung saja kita dengarkan lagu dari Joker Arti Hidup yang di-request sama Alan. Tapi sebelumnya saya terima dulu nih wanita satu ini yang ada.

0: Berarti segera isi.
1: Sudah, dan Tom pakai paket lain, Tom kirim sudah dulu. Barang apa yang susah Republik ini.
0: Lagi.
1: Saya request lagu yang terakhir, Kang.
0: Zigas, hidupmu hidupku.
1: Iya, lagu ini sama salam untuk semuanya. Yang mewakili Pak Fendi di Balikpapan, Pak Luhut, Pak Widi di Jepang, Pak Alan di Ternate, Pak Otis, Pak Jeffrey, Kakak Willy, Pak Willy, Pak Pak Andi Yudhistira juga, pokoknya buat semua Pak Nasrun juga, salam kompak buat Artini, Bu Ana, Mama Ida, Mama Ibu Do, juga buat Ibu Farida, mewakili seluruhnya saja. Paling spesial buat Ibu Ana, salam manis, salam kompak saja. Oke baik, spesial buat Kakak Noni yang lagi bertugas. Terima kasih, selamat siang.
0: Sama-sama. Bye-bye. See you, dadah bye-bye juga. Puja yang ada di Bintun nih, selamat siang, selamat hari Minggu. Spesial untuk Alan dan juga Puja, lagu dari Joker dan juga Zigas untuk Anda berdua.

Okay, baik, masih ada Geisha, Yunisara, Eri Blind, ada Domino, Juliet, ada The Potters, Vira juga ya. Di 0951-324-222 dan di 0812-3868-8703 ya. Silakan di 0812-3868-8703 hadir untuk Anda di siang hari ini, menemani Anda ketika senantiasa beraktivitas ya. Oke, dan di siang hari ini kami ingin menyapa juga bagi para pendengar yang mungkin baru saja pulang selesai dari ibadah ya, kemudian lagi baru selesai makan, lagi baru mau istirahat ya. Selamat siang buat Pak Rete, Bu Rete, Ibu Hartini, apa kabar? Buat Bidan Luis juga, Bunda Els, buat Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli, Nona Vika, pokoknya untuk semuanya, untuk Pak Deki, kemudian Daniel juga, Ibu Anna, ada Pak Widi yang ada di Tokyo, Pak Jumadi, Teteh Dinda yang ada di Bogor ya, terus kemudian ada Pak Andi Yudhistira juga, Bidan Luis, Pak William, ada Pak Otis ya, ada Putra Tenga, ada Bunda Ima, Bung Marcel, kemudian juga Andi yang ada di Batam, ada Bang Luhut, Horas Bang Luhut, selamat siang, apa kabarnya Bang Luhut ya. Terus juga pokoknya untuk semuanya yang lagi monitor, saya hadirkan dulu ada Geisha dengan Jika Cinta Dia.

0: Oke, di 0951324222 dan juga di 0812386887703 yang mau request lagu silakan, saya masih punya ada Yunisara, Eri Blind, Domino, Juliet, The Potters dan juga Viera ya. Selamat siang Terang Indonesia. Selamat siang juga Daniel, selamat hari Minggu.
1: Itu buat Tony yang tugas.
0: Terima kasih. Iya.
1: Dan lagunya apa nih, Noni?
0: Ini tadi masih ada Yunisara, Eri Blind, Domino, Juliet, Halo? The Potters dan juga Viera.
1: Ya, ini karena suasana panas jadi kasih adem dengan Ibu Witiu bersamamu, Viera.
0: Viera, nah. Iya. Oke.
1: Okay. Kan buat montok pertama tadi Alan di Serang.
0: Iya.
1: Kompak buat Bella di Serang.
0: Mm-mm.
1: Juga buat Pompa Ramar yang selalu buat janji kosong.
0: Kamu terus kenapa lagi nih?
1: Ah, Pompa dia ada janji sedikit untuk orang jadi.
0: Ah, oke. Okay.
1: Ini Tompu Amuan Pegunungan dibilang, bilang Pompa dia kesian, hormat selalu. Ramar itu penyampaian pesan saya bukan sapu isyat, tapi itu penyampaian dari Tompa RT itu, Pompa Iko.
0: Oke.
1: Oke, salam buat semuanya dan yang nanti masuk salam semua.
0: Mm-mm.
1: Terima kasih. Sinoni.
0: Sama-sama Daniel, terima kasih banyak. Selamat siang ya. Salam untuk keluarga. Selamat hari Minggu. Kalau begitu langsung saja kita dengarkan Viera bersamamu yang di request oleh Daniel.

0: Itu dia tadi ada Yuni Sara ya. Ini cuacanya pas nih, pakaian-pakaian kerja, pakaian sekolah ya. Ini sudah pada kering pastinya ya. Dan juga dengan panas, situasi panas seperti ini, tapi kita bersyukur karena angin ya. Jadi tidak, walaupun cuacanya panas, tapi tidak terlalu berasa kalau kita juga berada dalam ruangan gitu. Saya ingatkan untuk Anda yang lagi beraktivitas di luar ruangan ya, tetap untuk mengkonsumsi air putih atau banyak minum air putih supaya tidak dehidrasi tentunya. Di 08 12 3868 8703 dan di 09 51 324 222. Terang Indonesia, selamat siang.
1: Selamat siang, Terang Indonesia.
0: Selamat siang, Mama Moni ya?
1: Iya, Mama Moni.
0: Yang ada di Kasim. Tadi saya ingat saya mau menyapa, tapi saya lupa.
1: Tidak apa-apa.
0: Iya, selamat hari Minggu, Mama Moni.
1: Selamat hari Minggu juga, Nay.
0: Iya, silakan, Mama Moni.
1: Apa lagu apa, Nay?
0: Masih ada Halo Sayang dari Eri Blind. Siapa yang pantas, Domino? Hitam putih, Julia.
1: Yang pantas itu sudah.
0: Oh iya, siap. Siap. Silakan.
1: Jalan-jalan,
0: iya, silakan, Mama Moni.
1: Ibu Hartini, Ibu Bidan Louis, Ibu Ana, Ibu Puja, Pak Rete, Ibu Rete, Pak Oti, Pak Leman. Pokoknya semua-semuanya lah. Untuk anak, Tuhan selalu mau menjaga dan memberkatimu.
0: Amin, amin, amin.
1: Selamat siang, Nak.
0: Selamat siang, Mama Moni. Tuhan berkati. Salam untuk semua keluarga di rumah ya.
1: Amin.
0: Amin, iya. Oke, Mama Moni yang ada di Kasim. Salam untuk semuanya tanpa terkecuali. Yang lagi santai ataupun juga yang lagi menikmati kebersamaan bersama dengan keluarga ya. Selamat siang aja. Mama Moni, request lagunya Domino dengan Siapa Yang Pantas.

Okay, masih ada 3 lagu dari Eri Blind, Juliet, kemudian ada The Potters ya. Di siang hari ini buat yang lagi mau istirahat ataupun juga ada yang baru mau makan ini ya, selamat siang aja untuk Anda. Yuk, kalau begitu hingga menanti nanti di kondang kontak dangdut, saya hadirkan dulu ada Hitam Putih dari Juliet. Kondang nanti di pukul 14 lebih 15 menit dan juga masih memberikan kesempatan untuk Anda yang mau request lagu.

0: Kondang Kontak Dangdut ya di siang hari ini. Pendengar, saya punya Wani Khairi dengan Pulang Amelina Sayang Memang Sayang, Zakiem dengan Gampangan, Murni Chania, Emosi Diri, Mary Andani, dan Jeffrey Bule, Juleha, Evi Tamala featuring Yudi YKB dengan Aku Cinta Padamu, Ria Resti Fauzi, Pasar Senggol-Senggolan, ya. Terus kemudian ada Trio BAM dengan Jangan Memble, Tang Ting Tong Der, Evi Tamala lagi, ada Misha Arsita dengan Mengapa. Ibu Ana, silahkan.
1: Ya, kondang, kotak dangdut.
0: Iya, selamat siang, selamat hari Minggu, Kanoni. Ibu. Iya.
1: Selamat berhari Minggu, Tuhan berkati selalu. Amin. Keluarganya ke Kanoni.
0: Amin, ibuku. Terima kasih. Bu Ana udah makan belum sih?
1: Kanoni ada lagu apa? Apa tadi, merah apa?
0: Apa tuh?
1: Apa tah barusan saya dengar ini, nah. Saya ini lupa. Apa ya?
0: Ada Wani Khairi dengan Pulang Sayang Memang Sayang Amelina, Gampangan dari Sakiem, Murni Chania Emosi Diri, kemudian ada Mary Andani dan Jeffrey Bule Juleha, Evi Tamala Aku Cinta Padamu, Ria Resti Fauzi Pasar Senggol-Senggolan, Trio BAM Jangan Memble, Tang Ting Tong Der, Evi Tamala lagi, terus Misha Arsita dengan Mengapa.
1: Aku Cinta Padamu sudah.
0: Aku Cinta Padamu, siap. Evi Tamala dan Yudi
1: Aku Cinta
0: YKB.
1: Padamu Kakak Noni.
0: Siap, I love you too, Bu Ana.
1: I love you too. Iya. Salam aja buat semuanya Kakak Noni. Salam siap. Kompak selalu.
0: Siap.
1: Semoga
0: ibuku.
1: Terhibur dan selamat berhari Minggu semua yang menjalankan hari Minggu ibadah di pagi di ini apa di hari ini.
0: Terima kasih.
1: Semoga diberkati selalu, terutamanya keluarga ke Kanoni.
0: Amin, ibuku.
1: Oke, salam aja buat semua ke Kanoni. Salam kompak selalu. Terima kasih. Dadah, bye bye.
0: Dadah, bye bye. Ibu Ana yang selalu ceria. Salam untuk keluarga tercinta yang ada di rumah ya. Semoga terhibur. Ayo, silakan di belakang Ibu Ana. Ini lagunya keren-keren, bagus-bagus ya. Ada Pulang Wani Khairi. Kemudian ada Amelina dengan Sayang Memang Sayang, Zakiem dengan Gampangan, Murni Chania, Emosi Diri, Mary Andani Juleha, Pasar Senggol-Senggolan dari Ria Resti Fauzi, Trio BAM dengan Jangan Memble, ada Tang Ting Tong Der dari Evi Tamala, Mengapa dari Misha Arsita. Oke, kalau begitu Ibu Ana menjadi penelpon perdana saya dan selanjutnya ada Puja kembali, silahkan.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang juga. Berarti ini tugas kah atau di rumah?
2: Lagi dinas ini loh.
0: Oh sama tong dua berarti ya.
2: Iya sama. Selamat kan Mado. Dari ruangan ada mau ambil alat kong. Saya pergi layani sana.
0: Iya toh.
2: Saya mau request lagu Senggol-Senggolan kah.
0: Senggol-Senggolan. Hai. Oke.
2: Iya. Salam buat pertama Kanoni lagi bertugas.
0: Terima kasih.
2: Buat Ibu Ana yang tadi baru lewat juga. Kakak Cepi di batas kota, apa kabar? Kakak Cepi, Kakak Bonto, Farel sekeluarga, buat Lukman bangun, pokoknya semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Siap.
2: Oke baik, buat Kanoni, terima kasih ya. Selamat siang.
0: Selamat siang. Dadah, bye-bye. Dadah, bye-bye. Puja. Oke, semangat kerja selalu ya. Kalau gitu spesial buat Puja dan juga ada Ibu Ana. Evi Tamala featuring Yudi YKB, Aku Cinta Padamu di request Ibu Ana dan Ria Resti Fauzi Pasar Senggol-Senggolan spesial untuk Puja.

Pasar Senggol, suka nyenggol. Asik ternyata lagunya ya. Masih ada Wani Kairi, Amelina, Zakia, Murni Chania, Mary Andani, ada Trio Bam, kemudian juga ada Evita Mala dan Misha Arsita ya. Oke, selamat siang, kondang. Halo, selamat siang. Oh, boleh kembali lagi di 324-222 dan di 0812-3868-8703 ya. Sekali lagi di 0812-3868-8703. Oke, buat yang mau request lagu, masih ada lagu-lagu bagus nih di kondang siang hari ini ya. Misha Arsita, Mengapa, Evita Mala, Tang Ting Tung Der, Trio Bam, Jangan Memble, Mary Andani, Juleham, Murni Chania, Emosi Diri, Zakiem, Gampangan, Sayang Memang Sayang, Amelina, Wani Kairi dengan Pulang. Ayo ya, siang-siang begini kalau setong dengar lagu dangdut ini yang ada bukan tambah mengantuk tapi jadi semangat begitu ya. Oke, saya hadirkan dulu kalau begitu Murni Chania dengan Emosi Diri.

0: Okay, silakan. Ada Mary Andani, ada Trio Bam, Evita Mala, Misha Arsita, ada Wani Khairi, Amelina, dan Zakiem. Ya, silakan di 08123868703 siang hari ini di Kondang Kontak Dangdut. Selamat siang.
1: Selamat siang lagi, Kakanoni.
0: Selamat siang Alam, silakan.
1: Suara.
0: Iya. Silakan, mau request lagu apa nih?
1: Lagu yang

0: Halo, selamat siang.
1: Yang kondang.
0: Iya, Daniel, silahkan.
1: Lagunya tinggal apa nih, Mufinoni?
0: Masih ada Wani Kairi, Sagiem, Mary Andani, Trio Bam, Evita Mala, Misha Arsita.
1: Evita Mala nih gimana apa?
0: Tang Ting Tong Der.
1: Ya itu sih.
0: Oke, okay, bye.
1: Tang Ting Tong Der.
0: Ya,
1: tang judul nih aneh-aneh.
0: Iyalah, mantap toh.
1: Iya. Jadi salam buat Ibu Ana di Manimbela. Ibu Ana ada sapu awan di sebelah dengan Ibu Ana. Jadi song kaimu ngayawela bersama Mbak Sung di situ. Salam buat mereka, juga buat Kakak Luther Deda di seputaran Aimas bersama keluarga. Juga buat Waramar bersama Ibu Wati di Johan selama Tarminggu. Juga buat kawan-kawan di Pepapri dan di Kampung Baru Surya. Spesial dari Rafidin turun sampai di Kampung Kei dan di Mandala. Oke, Noni, terima kasih. Selamat Tarminggu.
0: Iya, terima kasih. Selamat hari Minggu, Daniel. Dua lagu berturut-turut ya buat Alam yang ada di Seram dan juga Daniel dari Amelina dan Evita Malang.

Baik, masih diberikan kesempatan untuk Anda yang mau request lagu siang hari ini di Kondang Kontak Dangdut. Saya masih punya lagu ada Wani Kairi dengan Pulang, Zakiem Gampangan, Mary Andani, Juleha, Trio Bam, Jangan Memble, Misha Arsita, Mengapa ya. Sudah pukul 14:49, jadi masih bisa menerima satu atau dua penelpon ya. Sebelum nanti kita akan mendengarkan berita Serang Sepekan di pukul 15:00 waktu Indonesia Timur ya. Silakan di 324-222 dan di 0812-3868-8703. Oke. Terima kasih buat yang sudah bergabung, ada Ibu Anna, Puja, Alam yang ada di Seram, dan juga Daniel ya di siang hari ini. Selamat siang untuk Anda semuanya, tanpa terkecuali. Cuacanya sekalipun panas tapi anginnya juga lumayan kencang ya, angin sepoi-sepoi. Ini paling pas sekali untuk kita beristirahat, memulihkan kondisi tubuh supaya bisa beraktivitas dengan baik esok pagi. Oke, langsung saja kalau begitu saya hadirkan ada Mary Andani ya dengan Jeffrey Bule, Juleha, kemudian trio Bam dengan Jangan Memble.

0: Berita Sorong Sepekan, rangkuman berita se-Papua Barat Daya selama sepekan. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, radio transformasi multi-platform inspirasi keindonesiaan. Kembali hadir menjumpai Anda dalam berita Sorong Sepekan edisi Minggu 2 Agustus 2026. Sejumlah peristiwa menarik dan aktual selama sepekan se-Papua Barat Daya kembali kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Di antaranya, penyidik Ditreskrim Sus Polda Papua Barat Daya menggeledah 13 ruangan di kantor Sekretariat DPR Provinsi Papua Barat Daya. Selain itu, di minggu ini, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu resmi dilantik menjadi Ketua KONI Papua Barat Daya masa bakti 2026-2030. Inilah berita Sorong Sepekan selengkapnya.

0: Pendengar, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengajak seluruh cabang olahraga memperkuat kolaborasi dalam membangun prestasi olahraga di Papua Barat Daya. Usai dilantik sebagai Ketua KONI Provinsi Papua Barat Daya masa bakti 2026-2030.
1: Dan dengan itu, izinkan saya untuk melalui kesempatan ini ingin mengajak kita semua bahwa Elisa Kambu dan teman-teman yang baru saja ditetapkan terbukukan menjadi pengurus, kita tidak akan bisa mampu menebak tanggung jawab di sini. Mimpi itu akan kita wujudkan apabila kita semua ini berkomitmen untuk berkolaborasi, bekerja bersama untuk memajukan olahraga di Papua Barat Daya.
0: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya mempercepat program sertifikasi tanah bagi masyarakat orang asli Papua. Kepala DLH Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, mengatakan hal ini merupakan tindak lanjut dari program yang telah dimulai sejak 2025 untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat adat di Papua Barat Daya.
2: Sampai untuk Papua Barat Daya adalah Kampung Kambuaya, Kampung Petmajin, Kampung Heciul, kemudian Heberita. Nah, ini semua berada di distrik Ayamaru Timur. Nah, distrik Ayamaru Timur ini kami ambil sampel untuk mengurus masyarakat yang tinggal di distrik ini harus punya sertifikat tanah. Nah, kita akan tahu sekarang proses pendataannya sudah clear. Kami akan mengusulkan APBD perubahan OCUS untuk menganggarkan dana terkait dengan proses pengukuran dan sertifikat tanah sampai kepada peta. Ini harus, dan kami akan mendampingi walaupun bidang pertanahan itu sudah bergeser ke dinas PUPR, tapi dalam proses mekanisme ini kami akan kawal sebagai tanggung jawab moral sebagai kepala dinas lingkungan hidup, kehutanan dan pertanahan, tapi juga sebagai anak negeri yang punya tamu.
0: Satgas Percepatan Program MBG Papua Barat Daya mendorong pemerintah pusat memperluas cakupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar di wilayah Papua Barat Daya. Ketua Satgas Ahmad Nasrau mengatakan ketentuan yang berlaku saat ini hanya Kabupaten Maibrat dan Tanrau yang masuk dalam cakupan SPPG 3T di Papua Barat Daya. Sementara Kabupaten Raja Ampat, Sorong Selatan, dan Kabupaten Sorong belum termasuk dalam cakupan tersebut.
3: Dengan mengacu kepada Perpres nomor 12 tahun 2025 itu, maka Pak Wakil Kepala BPKD mengatakan bahwa sepanjang Perpres ini belum ada perubahan, maka kami tidak bisa berbuat banyak. Walaupun itu memang data pendahulu yang dulu sudah diterbitkan, tapi dengan Perpres ini kita tidak bisa lagi kemudian menyentuh dapur 3T yang di luar daripada SK yang sudah ditetapkan, di mana Papua Barat Daya hanya Kabupaten Maibrat dan Tanrau. Sehingga yang tadi yang sudah selesai itu ya, kita tidak bisa kemudian langsung mengizinkan operasional karena tidak masuk dalam 3T. Nah, kami kemudian menyampaikan kalau boleh dipertimbangkan sebenarnya.
0: Sebanyak 61 pelaku usaha wisata di Kabupaten Raja Ampat mengikuti bimbingan teknis pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan yang difasilitasi Kementerian Pariwisata dan Komisi 7 DPR RI. Anggota Komisi 7 DPR RI, Riko Sia, mengatakan bahwa para pelaku usaha wisata di Raja Ampat perlu terus ditingkatkan pemahaman dan kemampuannya dalam mengelola destinasi pariwisata yang berkelanjutan.

0: yang terus berjuang bagaimana caranya agar pariwisata di daerah kita, khususnya Papua Barat Daya, terlebih khusus lagi Raja Ampat, di mana wisata di Raja Ampat ini sudah dikenal oleh dunia. Dan tentunya menurut saya dinas harus aktif juga, khususnya memberikan pelatihan ataupun pembinaan terhadap para pelaku.
1: Kanit Tipikor Subdit 3 Ditreskrimsus Polda Papua Barat Daya, Ibtu Ihod Tampu Bolon, mengungkapkan bahwa terdapat 13 ruangan yang digeledah di kantor sekretariat DPR Papua Barat Daya. Penggeledahan ini terjadi karena adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di sekretariat DPR Papua Barat Daya tahun anggaran 2024.
2: Malam ini melakukan penggeledahan di kantor sekretariat DPR Provinsi Papua Barat Daya, menindaklanjuti press release yang sudah dilaksanakan hari Senin kemarin, yang mana perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di sekretariat DPRD Provinsi Papua Barat Daya tahun anggaran 2024 yang sudah kita naikkan statusnya ke penyidikan. Yang kita geledah tadi ada sekitar 13 ruangan, ya, itu ruangan sekwan, kabak, kasubak, staf-staf, termasuk ruang-ruang pimpinan dewan juga. Semua. Ada beberapa dokumen yang kita cari di kantor ini, sehingga upaya paksa penggeledahan kita lakukan malam ini. Untuk dokumen-dokumennya kami masih sementara rinci, lagi sementara dibuat berita acaranya. Ya, sesuai rilis kita kemarin, kerugian itu perkiraan kita sementara 6,5 M. Nanti tunggu hasil dari BPK. Oh, pasti. Kan kita baru naikkan penyidikan, kita masih lanjut penyidikan, masih panjang perjalanan ini. Okay. Ya, masih ada penyidikan belum.
1: Dinas Kesehatan Kota Sorong menyiagakan tim kesehatan untuk membantu korban kebakaran yang berlokasi di Jalan Misol, Kampung Baru. Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong, Jemima Elizabeth Lobat, mengatakan meski belum adanya keluhan kesehatan dari para korban kebakaran, namun tim kesehatan akan tetap memantau kesehatan warga terdampak. Warga diimbau untuk segera melapor ke petugas jika merasa keluhan kesehatan selama berada di tempat pengungsian.
3: Kami dari Dinas Kesehatan, kami akan stay 24 jam untuk melihat korban-korban, warga yang menjadi korban di sini.
1: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya mulai membangun Province Command Center 119 sebagai pusat komando layanan kegawat daruratan kesehatan. Kehadiran PCC 119 diharapkan mampu mempercepat penanganan kondisi darurat melalui sistem respon terpadu. PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Jan Peter Kambu, menjelaskan pembentukan PCC 119 merupakan upaya menghadirkan negara dalam memberikan pelayanan kegawat daruratan secara cepat dan terintegrasi.
4: Karena itu kami ini di jalan awal ini kami masih di Kabupaten Sorong dan Kota Sorong yang provinsi Province Command Center, tapi kita membentuk di bawahnya lagi itu PSC. Jadi kita semacam modifikasi karena kita tidak bisa merangkul kalau kita tidak berubah diri kita kayak metamorfosis gitu. Ya, kalau di dalam itu kita seperti membentuk sel, itu kita harus bikin reseptornya. Nah, reseptornya itu adalah PSC-nya provinsi, sehingga kita bisa menggandeng itu kalau caranya sistem sel bekerja. Jadi bagaimana saya membentuk PSC ini sehingga dia bisa, kita bisa merangkul kabupaten sama kota, sehingga nanti bisa berjalan. Kalau kita tidak membentuk itu, kita tidak akan merangkul mereka, atau kita suruh mereka jalan, tidak bisa. Jadi, caranya, kuncinya itu.
1: Mubes 2 Ikatan Alumni Jawa Timur atau IKAL Jatim Setanah Papua digelar di Kota Sorong. Ketua Umum IKAL Jatim Tanah Papua, Yohanes Momot, mengapresiasi dukungan dari anggota IKAL Jatim yang telah hadir dari berbagai daerah di Tanah Papua untuk mengikuti Mubes tersebut.
5: Seluruhnya memberikan perhatian kepada Papua. Artinya bahwa Papua harus dirawat dengan baik. Papua harus dijaga. Nah, salah satu yang tadi saya singgung depan saya, sarasehan, apa kini, diskusi-diskusi singkat, panjang sana, itu bagian daripada perawatan bersama kita. Satu dua orang berbuat atas nama IKAL Jatim, atas nama seduluran kita semua, atas nama yang lain, dan mewakili pemerintah, tentu menjawab semua persoalan yang ada di kita.

pendengar, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam rangkaian Berita Sorong Sepekan edisi minggu ini. Kerabat kerja tim Berita Sorong Sepekan yang bertugas menulis naskah dan teknik rekaman Zulkarnain Wijaya. Menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: No fighting.
1: Baru saja Anda ikuti berita Sorong Sepekan pendengar, dan rangkaian informasi lainnya akan terus kami hadirkan dan menemani suasana hari Minggu Anda hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Timur.

Iya, pendengar di suasana hari ini ya, hari Minggu pastinya nih, saya juga ingin berbagi informasi untuk Anda semuanya juga ya, bahwa kalaupun di hari ini ada waktu untuk beristirahat ya, mendingan memang dipakai untuk beristirahat tentunya.

Informasi yang mau saya hadirkan untuk Anda ya. Nih, salah satunya juga di mana terkait juga dengan fakta-fakta yang ada tentang waktu terbaik untuk tidur siang. Aha, ini dia. Ini kan juga tidur siang ya. Masih ini kategori siang mau ke sore sih sebetulnya, karena sudah pukul 15 lebih 24 menit ya. Tidur siang itu sering dianggap sebagai cara sederhana untuk mengembalikan energi kita, yang tadi saya bilang itu penting sekali untuk istirahat ya, setelah beraktivitas dari pagi misalnya. Dan manfaat tidur siang ini tidak hanya bergantung pada durasi, tetapi juga pada waktu pelaksanaannya. Kalau dilakukan dengan tepat ya, tidur siang ini dapat meningkatkan konsentrasi, memperbaiki suasana hati, dan menjaga produktivitas sepanjang hari. Para ahli juga menyarankan waktu terbaik untuk tidur siang adalah sekitar pukul 1 ya, atau jam pukul 13.00 atau jam 1 siang hingga jam 3 sore ya. Ini rentang waktu ini tubuh secara alami mengalami penurunan tingkat kewaspadaan akibat ritme sirkadian, sehingga tidur singkat dapat membantu memulihkan energi tanpa mengganggu waktu tidur malam gitu. Selain durasi tidur siang yang baik, ini juga menjadi faktor penting ya. Durasi idealnya itu adalah yang penting tidurnya nyenyak ya, atau artinya itu adalah tidurnya dalam gitu ya. Ini waktu berkisar sekitar 10 hingga 30 menit ya. Terus kemudian yang dibilang memang tidur yang dalam ya. Tidur dalam ini rentang waktunya juga terbukti mampu meningkatkan fokus, daya ingat, kewaspadaan, suasana hati, bahkan tanpa pusing ketika kita bangun, ataupun juga tanpa lemas setelah bangun. Justru tubuh itu akan kembali segar. Dan sebaiknya tidur siang berlangsung hingga 1 jam minimal ya, maksimal ya. Dan ini berisiko membuat seseorang yang tidur jauh lebih baik kualitas tidurnya ya. Dan juga bangun itu kita juga punya energi yang baik. Kemudian pada saat malam hari juga tidur juga tidak mengalami kesusahan. Tidur siang berkualitas supaya misalnya kita punya waktu istirahat atau tidur siang berkualitas ya, mencari tempat yang tenang ya, mengatur alarm selama sekitar 20-30 menit, menghindari tidur terlalu sore gitu ya. Dengan cara ini tubuh memperoleh manfaat istirahat tanpa mengganggu pola tidur utama pada malam hari. Dan akhirnya tidur siang bukan sekedar kebiasaan, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup sehat jika dilakukan dengan benar. Jadi setiap hari sesibuk apapun Anda, luangkan waktu untuk bisa istirahat ataupun tidur siang. Waduh, tapi bagaimana nih kalau kita yang kerja? Kalau kita yang kerja pun juga kita bisa mencuri waktu untuk bisa tidur siang, sekalipun mungkin di kantor ya. Mungkin pada saat memanfaatkan waktu jam istirahat ya, untuk tidur sejenak itu gak masalah gitu. Jadi memejamkan mata kurang lebih 10-15 menit ya, dengan rasa ngantuk yang ada ya, itu sudah bisa membuat kita jadi lebih segar ketika akan kembali memulai aktivitas. Jadi biasakan untuk tidur siang ataupun juga meluangkan waktu untuk bisa beristirahat siang di setiap harinya.

Ya, mendengar di siang hari ini kita juga harus jangan lupa ya menjaga kondisi tubuh saat musim panas, dan juga ini sudah masuk musim kemarau yang cukup panjang ya. Kenapa? Karena cuaca panas itu bisa membuat tubuh lebih mudah kehilangan cairan kalau terpapar suhu yang cukup tinggi. Dan musim kemarau yang terjadi di seluruh Indonesia juga berdampak ya bagi kita yang ada di Sorong ini. Angin kencang, berdebu, cuaca kering ya. Ini juga berdampak bagi kesehatan kita. Jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi air putih atau minum air putih secara teratur. Jangan hanya saat merasa haus. Jika banyak berkeringat, pertimbangkan minuman yang membantu mengganti elektrolit bila diperlukan. Kemudian hindari paparan sinar matahari langsung ya. Kalau Anda yang beraktivitas di luar ruangan ya, pakai pelindung ya, tabir surya ataupun juga sunscreen. Jangan lupa kemudian juga menggunakan manset ya, topi, kacamata ya. Jangan lupa begitu ya, menggunakan pakaian yang longgar dan menyerap keringat ya, dan juga bahan-bahan yang enak dan nyaman. Pakai topi ya, kacamata hitam juga jangan lupa untuk membantu saat aktivitas di luar ruangan. Kemudian jangan lupa juga pakai tabir surya ya dengan SPF yang sesuai jika berada di luar ruangan, dan aplikasikan ulang kalau dirasa perlu ya, dan sesuai dengan petunjuk pada kemasan. Kemudian jangan lupa untuk menjaga kondisi tubuh kita juga, makan makanan bergizi, buah, sayur yang mengandung banyak air seperti misalnya semangka, melok, jeruk, mentimun, tomat misalnya ya. Kemudian juga kurangi aktivitas fisik ya yang cukup berat di saat cuaca panas. Kalau harus olahraga, pilih waktu pada saat pagi ataupun juga sore hari. Itu aman buat tubuh Anda, aman juga buat kulit Anda gitu ya. Dan pastikan ruangan juga memiliki sirkulasi udara yang baik, atau bisa menggunakan kipas angin atau AC ya kalau ada di rumah gitu. Istirahat yang cukup ya, tidur salah satunya yang tadi sudah saya sampaikan, dan harus tetap waspada tanda-tanda dehidrasi kalau misalnya kelelahan ya, kemudian seperti haus yang berlebihan, mulut kering, pusing, lemas, urin berwarna kuning pekat, terus kemudian Anda merasakan kram otot gitu ya. Gejala-gejala itu ya, itu segera langsung menghubungi dokter ya, ataupun juga petugas medis. Dengan menjaga asupan cairan itu bisa dan juga mengurangi paparan panas yang berlebih, bisa menerapkan pola hidup sehat, bisa membantu kita mengurangi resiko gangguan kesehatan selama musim kemarau dan musim panas seperti sekarang ini.

0: Michelle, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Mendengar informasi lainnya juga menemani Anda di suasana sore hari ini ya. Salah satunya juga ya, ya ini buat Anda yang mungkin lagi merasa kurang enak badan, terutama buat kaum perempuan, kaum wanita yang biasa juga lagi mengalami yang namanya datang bulan ya. Hadir setiap bulannya ya, atau biasa disebut dengan haid ataupun juga menstruasi begitu ya, pasti rasanya sangat-sangat tidak enak ya. Kadang kita jadi lebih sensitif ya, emosi, belum lagi sakit ataupun juga harus menghadapi nyeri dan kram yang ada di seputar di perut ya, bahkan sampai di bagian belakang, tulang belakang dan lain sebagainya nih, badan-badan sakit, malas bawaannya, emosi ya. Itu sering sekali terjadi dan mungkin sekarang ini lagi menghadapinya ya. Ini juga, ini sebetulnya bukan karena kondisi medis tertentu ya, tapi juga ternyata memang itu yang sering dialami oleh kaum perempuan pada umumnya ya. Jadi kalau mengalami rasa sakit yang sangat ya, bisa menguranginya itu dengan menempelkan kompres hangat ataupun juga bantal pemanas, kan ada ya, bantal pemanas atau kompres pemanasnya itu di perut bagian bawah yang terasa sakit kurang lebih selama 15 sampai dengan 20 menit. Setelah itu kalau misalnya merasa sakit, lakukan aktivitas yang ringan ya, terutama aktivitas fisik seperti misalnya jalan kaki atau peregangan otot ya. Dan juga tapi untuk sebagian orang itu kadang justru kalau kita lagi haid itu kita olahraga ya, tapi olahraga ringan itu dapat membantu mengurangi kram. Kemudian minum cukup air, makan teratur, kemudian juga hindari ya makanan-makanan yang mengandung gas ataupun juga kafein ya, ataupun juga yang berlemak selama haid. Yang pasti kuncinya adalah istirahat yang cukup, kemudian cari posisi yang aman pada saat tidur, misalnya berbaring dengan lutut sedikit ditekuk, kalau biasanya kita bilang nih kayak pistol begitu ya, atau badannya sedikit dimiringkan baik ke kanan ataupun juga ke kiri. Jika aman dan Anda tidak memiliki riwayat penyakit tertentu, bisa mengkonsumsi obat pereda nyeri ya. Terus juga ini karena bisa bekerja paling baik ya, diminum saat nyeri muncul. Tapi juga yang alami itu bisa minum jamu gitu, seperti kunyit asam. Kemudian itu bisa mengurangi juga. Dan juga ada minuman-minuman kemasan lainnya ya. Karena kalau nyeri hebat itu pastinya mengganggu aktivitas sehari-hari ya. Tapi kalau memang kita sudah tidak tahan ya, nyerinya muncul terlalu sering ya, boleh silakan langsung memeriksakan diri ke dokter ya. Karena nyeri itu tidak baik kalau kita sering sekali mengkonsumsi obat pereda nyeri terus-menerus ya, karena itu bisa berakibat fatal. Haid yang sangat banyak juga itu biasanya kadang-kadang tuh disertai dengan demam ya, badan tidak enak ya, jadi bawaannya tuh malas bawaannya gitu. Jadi buat yang lagi hamil ya, hamil lagi, yang lagi menstruasi, mudah-mudahan menstruasinya ini tidak menghalangi aktivitas Anda gitu ya. Cari posisi yang pas untuk bisa beristirahat.

0: Ya, pendengar, ada informasi lagi yang mau saya hadirkan untuk Anda. Ternyata pemerintah telah mengirim ya 5,5 juta buku bacaan bermutu untuk dikirim ke seluruh wilayah Indonesia memperkuat literasi anak Indonesia. Ini disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ketika melepas dengan resmi pengiriman 5.538.338.300 eksemplar buku bacaan bermutu yang akan didistribusikan ke 18.444 SD dan 6.165 SMP di 510 kabupaten kota yang ada di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Program ini menjadi program prioritas dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang menjadi upaya berkelanjutan untuk memperluas akses bacaan berkualitas sekaligus memperkuat budaya literasi sebagai fondasi pendidikan bermutu untuk semua ya. Dan juga disampaikan dalam membangun generasi yang unggul di berbagai bidang ya. Pastinya harus ada langkah-langkah yang ditempuh. Yang pertama, yakni menumbuhkan kebiasaan membaca atau book engagement. Yang kedua, membangun kecakapan membaca. Yang ketiga, menjaga ketercakupan bahan bacaan bermutu. Dan sekolah-sekolah penerima buku-buku ini diprioritaskan adalah mereka yang berdasarkan hasil asesmen nasional tahun 2025 masih berada di bawah kompetensi minimum pada aspek literasi serta belum pernah memperoleh bantuan buku pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, buku-buku yang akan dikirim ini bisa hadir di sekolah yang paling membutuhkan dan juga membutuhkan dukungan penguatan literasi. Ayo, rajin-rajin membaca adik-adik semua.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama, karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

pernah mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dormant atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan, di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.

Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek. Karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.

pernah bicara dengan diri sendiri? Ya, semua kita pernah bicara dengan diri sendiri. Tanya sendiri, jawab sendiri, respon sendiri, dan akhirnya bingung sendiri. Kenapa bisa begitu ya? Ternyata, bicara sendiri atau self-talk adalah sesuatu yang normal. Hal itu untuk mengatur emosi dan perasaan kita dan juga cara otak.

menemukan barang yang hilang. Karena dengan menyebut nama barang bisa buat kita fokus untuk mencari barang tersebut. Bicara sendiri juga bisa membantu kita menyelesaikan masalah. Tapi kalau kita menjelekkan diri sendiri akan berdampak negatif. Salah satunya kepercayaan diri menurun, mempengaruhi performa kita saat beraktivitas, sampai bisa gangguan kecemasan dan depresi. Jadi ada banyak manfaat positif yang didapat selama kita tidak berbicara negatif terhadap diri sendiri.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Ya

mendengar di tubuh pimpinan tertinggi Polri di wilayah Papua Barat Daya ya, kali ini mengalami mutasi jabatan ataupun juga penyegaran ya, di mana hal ini dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia lewat Kapolri yang merotasi sejumlah Kapolres yang ada di wilayah Papua Barat Daya. Kebijakan tersebut ditetapkan melalui surat telegram Kapolri nomor ST/1584/7/Kep/2026 tanggal 30 Juli 2026 yang mengatur perpindahan sejumlah pejabat ya. Nah, salah satunya ini pejabat yang memperoleh promosi jabatan adalah AKBP Glenn Roy Mole SIK yang sebelumnya menjabat Kapolres Sorong Selatan, kini dipercaya mengemban amanah sebagai Wakapolresta Sorong Kota Polda Papua Barat Daya. Kemudian selain itu ya, selanjutnya Kapolres Sorong Selatan akan dipercayakan kepada AKBP Praja Ganda Wiratama SH/SIK/MH yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Tamrau. Jadi Kapolres Tamrau bergeser naik ke Sorsel. Sementara itu jabatan Kapolres Tamrau dipercaya kepada AKBP Edward Martua Panjaitan SIK/MH yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit Penegak Hukum Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Ditpol Airut Polda Papua Barat Daya. Kemudian juga rotasi di Polres Sorong ya, di mana Kapolres Sorong AKBP Edin Parsaoran SIK/MK yang sebelumnya menjabat Kapolres Sorong memperoleh promosi jabatan sebagai Kasih Standar Milik Ranmoto Ranmor ya, Subdit BPKB di Korlantas Polri ya, di Mabes Polri. Sebagai penggantinya AKBP James Octavianus Tegai SIK yang sebelumnya menjabat Kapolres Raja Ampat dipercaya memimpin Polres Sorong. Tongkat estafet kepemimpinan di Raja Ampat selanjutnya dipercayakan kepada AKBP Boma Wedianto Purnomo yang sebelumnya menjabat sebagai Kabak Bin Ops Polda Papua Barat Daya. Sedangkan untuk Polres Maibrat, Kompol Ruben Obet Kabarek SH SIK/MH yang sebelumnya menjabat pelaksana tugas Kapolres Maibrat dimutasikan sebagai perwira menengah Lemdiklat Polri dan dalam rangka mengikuti pendidikan sekolah staf dan pimpinan menengah atau Sespinmen Polri ke-67 tahun 2026. Selamat sekali lagi untuk promosi jabatan barunya bagi yang ada di tubuh Polda Papua Barat Daya, terlebih lagi khususnya untuk para Kapolres.

0: Kamu di mana?
1: Lagi di rumah.
0: Baik.
1: Enggak ada di rumah aja.
0: Ya udah. Aku mau bekerja dulu.
1: Ya udah, hati-hati ya.
0: Ya. Dah, sayang.
1: Oke, dan dah, sayang.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Selamat sore buat yang mau olahraga sore, yang mau jalan fun walk atau fun run juga atau slow run begitu ya. Itu lagi tren sekarang ini. Boleh silahkan ya, rutenya terserah. Apakah mau di Sorong Modern City, mau di jogging track yang ada di kantor wali kota Sorong ya, atau sudah tetapkan rute misalnya dari rumah ya, mau berapa kilo nih. Misalnya kalau rumahnya di kilo, berarti oh mau jalan sampai depan bandara atau mau jalan sampai di kantor wali kota, atau rumahnya dari Irmu mau ke Sorong Modern City jalan, wah mantap juga ya. Atau dari mana nih, yang penting ditentukan rutenya dan disesuaikan, harus disesuaikan dengan kemampuan Anda ya, kemampuan tubuh Anda. Jangan memaksakan hanya karena ingin cepat-cepat meraih target begitu, target penurunan berat badan, target untuk berapa kilometer jalannya. Begitu, ingat yang penting sehat

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
3: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
2: Emangnya gak capek, Bu?
3: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
2: Emang ngaruh, Bu?
3: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
2: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
3: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
2: Okay deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
3: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
2: Waduh, ibu pun jatah juga.
4: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan-kawan nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
3: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
4: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
2: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
3: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
4: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
2: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Ya, pendengar, di sore hari ini saya juga mau mengingatkan untuk Anda, ini sudah masuk di bulan Agustus ya, tepatnya di hari Minggu tanggal 2 Agustus ya. Khususnya buat Anda yang bekerja di pemerintahan, para ASN, kemudian juga yang bekerja di BUMN, BUMD, kemudian untuk sektor swasta juga gitu ya. Ini juga jangan lupa ya untuk memasang umbul-umbul ya untuk menyambut perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya di yang ke-81 tahun ya. Jadi jangan lupa untuk dipasang umbul-umbulnya gitu ya. Kemudian pasang bendera merah putih, kemudian juga dekorasi-dekorasi bertemakan kemerdekaan ya. Biasanya itu sudah dihimbau pas tanggal 1 ya, itu sudah dipasang gitu ya, di umbul-umbul, pasang bendera ya, terus kemudian juga aksesoris-aksesoris kemerdekaan yang bisa dihias di kantor-kantor ataupun juga di lingkungan tempat kita tinggal, tempat kita beraktivitas tentunya ya. Ini menyambut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun ya. Apapun bangsa dan negara kita ya, yang namanya warga, mari sesama warga ya. Sesama warga kita harus saling menyayangi, kita harus saling bahu-membahu. Bodohlah ternyata apapun yang mau terjadi gitu ya, tapi paling tidak mari kita mencerminkan kita ini saling peduli satu dengan yang lainnya. Begitu kira-kira ya. Oke, dan ini dia, ini lagu yang lagi viral sekarang ini, di mana-mana jadi backsoundnya video-video ya dari para konten kreator ya, konten-konten semuanya juga banyak yang pakai ini, apalagi ya lagu ini juga banyak ya mewakili realita hidup dari kebanyakan orang yang mengalaminya.
1: Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, ibu sehat. Kamu piye, Bi?
1: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

Iya, pendengar, tak terasa sudah sampai di penghujung acara. Kami menemani Anda ya. Karena nanti di pukul 18.00 akan ada Mbak Tias yang menemani Anda sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur.

pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya.

Pendengar di mana saja Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan di Mobox, saya Prame Suara bersama Anda di sore hingga penghujung malam nanti. Masih lagu-lagu hiburan saya hadirkan untuk Anda, dan nanti juga kami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami sambil menantikan azan maghrib untuk wilayah kota Sorong dan sekitarnya hari ini di pukul 18 lewat 27 menit waktu Indonesia Timur.

William.

0: Oke bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun,

0: Aduh, unggahanmu itu yang soal MBG itu loh. Kok gitu sih?
1: Loh, emang kenapa? Kan boleh kritik.
0: Ya iya bro, kritik boleh. Tapi kan, gak gitu juga. Apalagi sampai plesetin kepanjangan MBG kayak gitu. MBG itu kan bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui, mengurangi stunting, dan menggerakkan ekonomi lokal. Kan tujuannya bagus bro.
1: Ah, tapi kan bermasalah juga itu.
0: Ya memang sih ada berbagai masalah, tapi kan dibenahi bro. Terus lihat tuh berapa besar manfaat hadirnya MBG. Kan bermanfaat sekali. Adikmu juga kan nikmati MBG, ayo.
1: Hei, iya sih bro.
0: Jadi sudahlah, jangan diplesetin lagi. MBG itu fix makan bergizi gratis. Jadi mari kita sukseskan.

وأن هذا صراطي مستقيم, jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: kami.
1: Tak ku tunggu hati sempurna, tak ku cari waktu yang lengang. Jika kau panggil sekarang juga, mengapa harus kutunda untuk pulang? Lelah ini biar menjadi saksi bahwa ku pernah tersesat. Namun sejak hari ini, ku serahkan langkahku padamu.
2: Sorong sore ini.

0: Ayo, A. Kok nggak mau sih, Nak?
1: Kenapa, sayang? Nggak mau makan? Coba Oma incip. Kok tawar? Pantesan nggak mau dia.
0: Ma, saya kan searching parenting di internet. Katanya balita tidak boleh dikasih garam.
1: Lah, sesat itu. Anak kan juga butuh sodium. Dan kalau jangka panjang malah bisa bikin bahaya.
0: Oh, gitu ya, Ma.
1: Iya, kalian ini orang tua zaman sekarang ya. Semua-semua internetan, googling, sampai urusan parenting juga. Memang gak salah, tapi jangan salah kaprah, karena tidak semuanya benar. Sini sama Oma, coba aduh pinter, tuh kan jadi lahap.
2: Di era digital,
3: Ana, mama cuma mau satu, kok bisa kuliah?
4: Saya juga mau, Ma, tapi biaya, mana harus keluar kota lagi.
3: Kalau

0: Mau dekat-dekat saja, bisa kah?
1: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
0: Di mana?
1: Universitas Terbuka Sorong. Sakuliah bisa dari sini saja.
0: Oh, Suce, bukan kampus abal-abal, toh?
1: Bukan, Mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
0: Serius?
1: Iya, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
0: Kau daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat. Wujudkan Mama Puharapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar sia.sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-913.

0: ini kita sudah
1: yang mana?
0: Bisa yang itu.
1: Yang mana?
0: Ih, kulihat kulitnya, kulihat sana.
2: Oh, yang itu.
3: Kamu sudah hari kalau terancam orang kenapa? Kamu stres kan?
2: Coba.
0: Raden bicara kamu juga, bah.
2: Iya, kita tidak ada yang bicara kakak kam.
3: Daripada kamu dua ini sibuk kancang orang, lebih bagus kamu pergi ke himbauan ke masyarakat sana.
2: Himbauan apa itu kakak? Yeah.
3: Ji, masa aku tidak tahu tuh. Memasuki musim kemarau ini, tong wajib untuk memberikan himbauan kepada masyarakat supaya meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana kebakaran. Baik kebakaran hutan, kebakaran lahan, maupun juga pemukiman.
0: Oh, begitu ya kakak.
3: Iya tuh. Ada beberapa cara yang dapat tong lakukan untuk mencegah terjadinya bencana kebakaran, yaitu tidak membuka lahan dengan cara membakar dan juga tidak membuang puntung rokok di tempat yang mudah terbakar.
2: Terus apa lagi kakak?
3: Tidak membakar sampah tanpa adanya pengawasan, memastikan kompor dan juga alat elektronik lainnya dalam keadaan mati sebelum meninggalkan rumah, selalu harus menyediakan alat pemadam sederhana, dan ingat untuk selalu melapor apabila terlihat adanya indikasi-indikasi terjadinya bencana kebakaran.
0: Oh begitu ya, memang ini penting sekali ya kakak.
3: Iya tuh, jadi stop untuk rancang orang baru hidup ke ada kontribusi untuk masyarakat sedikit.

0: ganti pakaiannya. Jangan lupa
1: taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter. Habis mandi, jangan lupa apa?
1: Bak air ditutup lagi.
0: Sudah wangi. Habis mandi, sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari apa?
1: Demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah. Karena data dari Kemenkes Republik Indonesia, tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia. Sebanyak 91.269 dan 641 lainnya meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
1: Kita tidak balas gigit nyamuk.

0: Berita Sorong Sepekan, rangkuman berita se-Papua Barat Daya selama sepekan. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, radio transformasi multi platform inspirasi keindonesiaan, kembali hadir menjumpai Anda dalam Berita Sorong Sepekan edisi Minggu 2 Agustus 2026. Sejumlah peristiwa menarik dan aktual selama sepekan se-Papua Barat Daya kembali kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Di antaranya, penyidik Ditreskrim Sus Polda Papua Barat Daya menggeledah 13 ruangan di kantor Sekretariat DPR Provinsi Papua Barat Daya. Selain itu, di minggu ini, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu resmi dilantik menjadi Ketua KONI Papua Barat Daya masa bakti 2026-2030. Inilah berita Sorong Sepekan selengkapnya.

0: Pendengar, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengajak seluruh cabang olahraga memperkuat kolaborasi dalam membangun prestasi olahraga di Papua Barat Daya. Usai dilantik sebagai Ketua KONI Provinsi Papua Barat Daya masa bakti 2026-2030.
1: Dan dengan itu, izinkan saya untuk melalui kesempatan ini ingin mengajak kita semua bahwa Elisa Kambu dan teman-teman yang baru saja ditetapkan terbukukan menjadi pengurus, kita tidak akan bisa mampu menebak tanggung jawab di sini. Mimpi itu akan kita wujudkan apabila kita semua ini berkomitmen untuk berkolaborasi, bekerja bersama untuk memajukan olahraga di Papua Barat Daya.
0: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya mempercepat program sertifikasi tanah bagi masyarakat orang asli Papua. Kepala DLH Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, mengatakan hal ini merupakan tindak lanjut dari program yang telah dimulai sejak 2025 untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat adat di Papua Barat Daya.
2: Sampai untuk Papua Barat Daya adalah Kampung Kambuaya, Kampung Petmaji, Kampung Heciul, kemudian Heberita. Nah, ini semua berada di distrik Ayamaru Timur. Nah, distrik Ayamaru Timur ini kami ambil sampel untuk mengurus masyarakat yang tinggal di distrik ini harus punya sertifikat tanah. Nah, kita akan tahu sekarang proses pendataannya sudah clear. Kami akan mengusulkan APBD perubahan OCUS untuk mengangkatkan dana terkait dengan proses pengukuran dan sertifikat tanah sampai kepada peta. Ini harus, dan kami akan mendampingi walaupun bidang pertanahan itu sudah bergeser ke dinas PUPR, tapi dalam proses mekanisme ini kami akan kawal sebagai tanggung jawab moral sebagai kepala dinas lingkungan hidup, kehutanan dan pertanahan, tapi juga sebagai anak negeri yang punya tamu.
0: Satgas Percepatan Program MBG Papua Barat Daya mendorong pemerintah pusat memperluas cakupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar di wilayah Papua Barat Daya. Ketua Satgas Ahmad Nasrau mengatakan ketentuan yang berlaku saat ini hanya Kabupaten Maibrat dan Tanrau yang masuk dalam cakupan SPPG 3T di Papua Barat Daya. Sementara Kabupaten Raja Ampat, Sorong Selatan, dan Kabupaten Sorong belum termasuk dalam cakupan tersebut.
3: Dengan mengacu kepada Perpres nomor 12 tahun 2025 itu, maka Pak Wakil Kepala BPK mengatakan bahwa sepanjang Perpres ini belum ada perubahan, maka kami tidak bisa berbuat banyak. Walaupun itu memang data pendahulu yang dulu sudah diterbitkan, tapi dengan Perpres ini kita tidak bisa lagi kemudian menyentuh dapur 3T yang di luar daripada SK yang sudah ditetapkan, di mana Papua Barat Daya hanya Kabupaten Maibrat dan Tanrau. Sehingga yang tadi yang sudah selesai itu ya, kita tidak bisa kemudian langsung mengizinkan operasional karena tidak masuk dalam 3T. Nah, kami kemudian menyampaikan kalau boleh dipertimbangkan sebenarnya.
0: Sebanyak 61 pelaku usaha wisata di Kabupaten Raja Ampat mengikuti bimbingan teknis pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan yang difasilitasi Kementerian Pariwisata dan Komisi 7 DPR RI. Anggota Komisi 7 DPR RI, Riko Sia, mengatakan bahwa para pelaku usaha wisata di Raja Ampat perlu terus ditingkatkan pemahaman dan kemampuannya dalam mengelola destinasi pariwisata yang berkelanjutan.
4: Kegiatan bimtek pengelolaan destinasi pariwisata yang berkelanjutan yang diadakan oleh Kementerian Pariwisata yang bekerja sama dengan kami DPR RI yang terus berjuang bagaimana caranya agar pariwisata di daerah kita khususnya Papua Barat Daya, terlebih khusus lagi Raja Ampat, di mana wisata di Raja Ampat ini sudah dikenal oleh dunia, dan tentunya menurut saya dinas harus aktif juga khususnya memberikan pelatihan ataupun pembinaan terhadap para pelaku.
0: Kanit Tipikor Subdit 3 Ditreskrimsus Polda Papua Barat Daya Ibtu Ihod Tampu Bolon mengungkapkan bahwa terdapat 13 ruangan yang digeledah di kantor sekretariat DPR Papua Barat Daya. Penggeledahan ini terjadi karena adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di sekretariat DPR Papua Barat Daya tahun anggaran 2024.
5: Kami ini melakukan penggeledahan di kantor sekretariat DPR Provinsi Papua Barat Daya, menindaklanjuti press release yang sudah dilaksanakan hari Senin kemarin, yang mana perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di sekretariat DPRD Provinsi Papua Barat Daya tahun anggaran 2024 yang sudah kita naikkan statusnya ke penyidikan. Yang kita geledah tadi ada sekitar 13 ruangan, ya, itu ruangan Sekwan, Kabak, Kasubak, staf-staf, termasuk ruang-ruang pimpinan dewan juga. Semua. Ada beberapa dokumen yang kita cari di kantor ini, sehingga upaya paksa penggeledahan kita lakukan malam ini. Untuk dokumen-dokumennya kami masih sementara rinci, lagi sementara dibuat berita acaranya. Ya, sesuai rilis kita kemarin, kerugian itu perkiraan kita sementara 6,5 M. Nanti tunggu hasil dari BPK. Oh, pasti. Kan kita baru naikkan penyidikan, kita masih lanjut penyidikan. Masih panjang perjalanan. Ya, masih ada pemeriksaan belum.
0: Dinas Kesehatan Kota Sorong menyiagakan tim kesehatan untuk membantu korban kebakaran yang berlokasi di Jalan Misol, Kampung Baru. Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong, Jemima Elizabeth Lobat, mengatakan meski belum adanya keluhan kesehatan dari para korban kebakaran, namun tim kesehatan akan tetap memantau kesehatan warga terdampak. Warga diimbau untuk segera melapor ke petugas jika merasa keluhan kesehatan selama berada di tempat pengungsian.
6: Kami dari Dinas Kesehatan, kami akan stay 24 jam untuk melihat korban-korban, warga yang menjadi korban di sini.
0: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya mulai membangun Province Command Center 119 sebagai pusat komando layanan kegawat daruratan kesehatan. Kehadiran PCC 119 diharapkan mampu mempercepat penanganan kondisi darurat melalui sistem respon terpadu. PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Jan Peter Kambu, menjelaskan pembentukan PCC 119 merupakan upaya menghadirkan negara dalam memberikan pelayanan kegawat daruratan secara cepat dan terintegrasi.
7: Karena itu kami ini di jalan awal ini kami masih di Kabupaten Sorong dan Kota Sorong yang provinsi Command Center, tapi kita membentuk di bawahnya lagi itu PSC. Jadi kita semacam modifikasi, karena kita tidak bisa merangkul kalau kita tidak berubah diri kita kayak metamorfosis begitu. Ya, kalau di dalam itu kita seperti membentuk sel, itu kita harus bikin reseptornya. Nah, reseptornya itu adalah PSC-nya provinsi, sehingga kita bisa menggandeng itu kalau caranya sistem sel bekerja. Jadi bagaimana saya membentuk PSC ini sehingga dia bisa, kita bisa merangkul kabupaten sama kota, sehingga nanti kita bisa berjalan. Kalau kita tidak membentuk itu, kita tidak akan merangkul mereka, atau kita sudah mereka jalan, tidak bisa. Jadi, caranya, kuncinya itu.
0: Mubes 2 Ikatan Alumni Jawa Timur atau IKAL Jatim Setanah Papua digelar di Kota Sorong. Ketua Umum IKAL Jatim Tanah Papua, Yohanes Momot, mengapresiasi dukungan dari anggota IKAL Jatim yang telah hadir dari berbagai daerah di Tanah Papua untuk mengikuti Mubes tersebut.
8: Seluruhnya memberikan perhatian kepada Papua. Artinya bahwa Papua harus dirawat dengan baik. Papua harus dijaga. Nah, salah satu yang tadi saya singgung depan saya, sarasehan, apa kira ini, diskusi-diskusi singkat, anjang sana, itu bagian daripada perawatan bersama kita. Satu dua orang berbuat atas nama IKAL Jatim, atas nama seduluran kita semua, atas nama yang lain, dan mewakili pemerintah, tentu menjawab semua persoalan yang ada di tanah Papua ini.

Pendengar, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam rangkaian Berita Sorong Sepekan edisi minggu ini. Kerabat kerja tim Berita Sorong Sepekan yang bertugas menulis naskah dan teknik rekaman Zulkarnain Wijaya. Menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
1: Joget-joget gak pake baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Pendengar di mana saja Anda berada, kita sudah di Nuansa Sorong malam ini dan masih bersama saya Pramesora menemani Anda di RRI Sorong Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ada sebuah kisah inspiratif yang akan saya bagikan untuk Anda. Seorang pria bernama Gunawan yang kehidupannya sehari-hari bertaruh nyawa hanya demi 30 ribu di TPA Pecuk Indramayu. Ya, pendengar, matahari baru merangkak naik saat deru mesin truk sampah memecah kesunyian di TPA atau tempat pembuangan akhir sampah di daerah Pecuk, Desa Sindang Indramayu. Di sanalah hampir setiap hari berton-ton limbah rumah tangga dimuntahkan dari bak truk, kemudian diratakan oleh moncong bulldozer yang tak kenal lelah. Belum juga debu dari alat berat itu mengendap, puluhan sosok dengan karung lusuh di pundak sudah merangsek maju. Berbekal pengait besi, mereka beradu cepat dengan waktu dan aroma busuk yang menyengat, memburu botol plastik atau lembaran kardus yang masih laku ditukar rupiah. Bagi warga Indramayu, TPA seluas 13 hektar mungkin hanya muara akhir dari sisa konsumsi harian. Namun bagi sekitar 50 pemulung di sana, gunungan sampah adalah ladang harapan. Dan salah satunya bernama Gunawan, yang sudah setahun terakhir menjadikan tempat TPA itu sebagai kantor terbukanya bersama istrinya. Dia berkisah rutinitasnya yang panjang di bawah terik matahari. Mereka bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Hampir 9 jam setiap hari, Dian dan istrinya telaten memilah plastik, kardus, hingga karung bekas yang dikelompokkan dengan rapi sebelum nantinya disetor kepada pengepul. Namun, seringkali keringat yang bercucuran tak sebanding dengan upah yang dibawa pulang. Dengan lirih dia berkata, ya paling sekitar 30 ribu rupiah sehari. Padahal kita kalau misalnya nongkrong di warung tidak cukup ya 30 ribu pendengar. Apalagi saat ini barang bekas memang sedang tidak bersahabat. Botol plastik aja dihargai 2.500 per kilogram. Bayangkan. Sementara jenis plastik lain berkisar 1.500 per kilogram. Angka-angka kecil inilah yang menjadi tumpuan Gunawan untuk menyambung nafas keluarganya.

Nah, pendengar, ketika ditanya kenapa dia mau dan terus bertahan melakoni pekerjaan yang menguras fisik dengan upah yang tidak sebanding. Dan jawabannya singkat, menyentuh realitas sosial. Yaitu karena tidak ada pekerjaan lain. Dan bisa saja jawaban itu seolah mewakili suara hati begitu banyak orang, bukan hanya urusan di pekerjaan TPA saja. Karena menurutnya memulung bukan cita-cita, tapi cara paling realistis untuk bertahan hidup di tengah kesempitnya lapangan pekerjaan. Di sela-sela aktivitas, dia dan kawan-kawannya biasa membawa hasil buruan ke tenda-tenda darurat di pinggir area pembuangan untuk bersortir akhir. Jika lelah mulai terasa, warung-warung kecil yang berada di kawasan TPA menjadi tempat mereka melepas penat sejenak sebelum kembali bergelut dengan limbah. Apalagi bekerja di sana bukan hanya soal berdamai dengan bau busuk dan debu, tapi juga bertaruh nyawa. Karena di balik tumpukan sampah tersimpan gas metana yang sangat mudah terbakar. Seringkali pengelola TPA tidak bosan-bosan mengingatkan agar tidak ada satupun yang merokok. Karena sedikit saja percikan api bisa memicu kebakaran besar atau bahkan ledakan dari dalam perut gunung gunung sampah. Namun buat Gunawan, risiko kesehatan dan keselamatan seolah menjadi kawan sehari-hari. Dari botol plastik dan kardus yang dibuang orang, ia merajut asa demi memenuhi kebutuhan dapur. Gunung sampah mungkin tak akan pernah menjadi destinasi wisata yang indah ya pendengar. Namun dibaliknya tersimpan potret keteguhan hati manusia yang terus berjuang di tengah keterbatasan. Nah pendengar, saya kalau mendengar kisah-kisah seperti ini, patutlah kita bersyukur sekali dengan apa yang sudah kita jalani dalam kehidupan kita pendengar ya. Jangan pernah mengeluh, karena di luar sana masih banyak orang-orang dengan keterbatasan keadaannya. Mereka tetap berjuang dan tak lupa selalu bersyukur.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Pendengar di mana saja Anda berada, di pukul 20 nanti kita akan hadirkan Sandiwara Radio malam hari ini berjudul Si Cantik Misterius, persembahan dari RRI Malang.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Asik-asik. Lumayan bikin merinding ini.
1: Iya eh, sampai termangu aku.
2: Bosomu Vin, Vin. Jadul banget. Vinoma emang patut dilestarikan, guys.
1: Loh enggak. Aku sedih dengar kisah Sita tadi. Malah seremnya kalah oleh kesedihanku.
2: Iya juga sih. Kasian ya Tante Ratna itu.
0: Ah, udah-udah. Ini dilanjut apa enggak?
2: Lanjut dong. Kisah berikutnya dari siapa nih?
1: Aku aja kali ya. Eh, Lin, sambil pesenin cemilan dong.
2: Online.
1: Lah kate, masa kita mau ambil? Mana gerimis tuh, males.
2: Yo, Sita mau apa ini? Yoga? Sini-sini, tak pilih. Agevin, sambil cerita.
0: Nah, sekarang kita dengar kisah serem dari Kisanak Vino.
1: Terima kasih, Kisanak. Jadi, ini tuh tentang temen nongkrongku. Dia nyambi ojol kan? Nah, suatu sore...

0: Wes mayan loyo Bayu, wah ngelamun aja kebiasaan.
1: Eh Yanto, wes dapat berapa hari ini?
0: Lumayan lah, paling kurang 3 lagi aku tak pulang.
1: Alhamdulillah, seger, aku baru si jendil.
0: Sumpah?
1: Loh, beneran? Loh, nih.
0: Wala, sabar yo, mudah-mudahan ndang oleh. Tapi saiki wes ate maghrib loh.
1: Iya sih, tak sabar ya wis, BN nanti lepas maghrib lancar.
0: Lah,
1: opo rek, kaget aku.
0: Haha, melok seneng, ya opo, dicupuk.
1: Lah yo, baru digibah kok mentungkul. Ya wis bro, cabut sih ya.
0: Oke, hati-hati, mukul lancar. Walsae, ojo ngamon dek dalan.
1: Siap.

0: Lah iya, terus Din, di serem nih.
1: Sabar yok, Vino lo sik ngunyah kentang.
2: Sita, tolong minum
1: nih. Nih, pelan-pelan ae, awas keselak.
2: Duh, malah mau rasa nih. Oke, jadi Mas Bayu ambil orderan itu, lah kok gerimis. Udah gitu, orderan di cancel.
1: Walah, kasihan nih.
3: Ya Allah. Walah, ya wis lah. Mungkin karena gerimis rodok deres ini, orangnya jadi batal keluar. Sabar, sabar. Loh, itu ngapain ada mbak-mbak gak pakai payung di jembatan? Wis mau maghrib begini. Mana sepi nih jalannya. Jangan-jangan mau bunuh diri. Waduh. Mbak, ngapain? Hujan ini. Nggak payungan pisan.
2: Nah, kata Mas Bayu, pas ditanya, si cewek itu cuma senyum. Cuantik jari. Pakai setelan biru kayak anak kampus gitu.
0: Wadah, pas sakit gigi paling.
1: Yoga ah. Terus, Vin?
2: Ya, Mas Bayu bercandain juga. Jangan niatan bunuh diri lo, Mbak. Kai lo, katanya sambil ketawa. Si cewek itu senyum lagi sambil geleng.
1: Nggak ngomong belas ya dia?
2: Jawab kok. Katanya cuma mau nunggu temen. Nah, Mas Bayu nawarin nganterin atau nemenin. Kan sepi tuh. Udah mulai gelap juga. Tapi dia nggak mau.
3: Ya wis Mbak, kalau gitu tak tinggal dulu ya. Mudah-mudahan segera nyampe temennya. Monggo.
4: Iya Mas, hati-hati. Tuh teman saya udah deket.
2: Nah, setelah itu baru Mas Bayu ngerasain hal aneh. Motornya kayak jadi berat.
3: Astaga, kenapa meneh iki? Perasaan tadi gak apa-apa. Isu BBM bikin berbet juga wes gak ada. Masa motorku telat ikutan tren.
4: Mas Bayu.
3: Ya? Hah? Loh, apa barusan? Aku kan sendirian.
4: Mas Bayu, berhenti mas.
3: Astagfirullah, apa iki? Aduh, aku ngayal meneh.
4: Mas, berhenti.
3: Ya Allah, yang ini iki loh, yu. Surup-surup jalan aja.
4: Mas Bayu, berhenti. Mas Bayu, berhenti.
3: Hah? Ya Allah.

0: Loh, nabrak? Kena?
1: Astaga.
2: Alhamdulillah enggak. Jadi Mas Bayu kaget karena tiba-tiba dia ngelihat spion dan cewek cantik tadi numpang di jok belakang.
1: Jadi gara-gara kaget ngerem dadak terus Mas Bayu jatuh. Tapi justru selamat dari pohon gede yang tumbang di depannya gitu.
2: Persis. Jadi Mas Bayu bilang dia seolah diselamatkan. Gitu katanya. Cuman dia sampai sekarang enggak yakin itu nyata apa karena dia rada ngantuk dan ngelamun.
1: Wah, kalau emang beneran, merinding. Tapi gimana gitu?
3: Lumayan pisan nih ceritanya. Lomba tiga lah.
1: Nah, itu pesanan Vino datang. Bentar.
2: Lah iya, cerita habis baru datang.
4: Pesanan beneran, Lin. Lin?
1: Gak ada siapa-siapa.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
3: Hey, cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hey, apa? Nanti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
6: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes

0: pendengar dimana saja Anda berada, ini yang lagi viral juga saat ini, kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 ya, yang sudah dievakuasi ke Tanjung Perak, Surabaya, di mana sebagian korban selamat dari kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 di Sumenep yang dievakuasi ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, dan korban selamat diperkirakan akan tiba dini hari nanti. Regional Head Jawa PT Pelindo Regional 3 Purwanto Wahyu Widodo juga mengatakan 4 kapal yang membawa para korban selamat. Informasi yang didapat rencananya malam ini pukul 23 waktu Indonesia Barat sampai sekitar 1 dini hari akan tiba di Tanjung Perak, dan 4 kapal masih dalam perjalanan ke Tanjung Perak, Surabaya, dan ada juga kapal yang membawa korban selamat ke Sumenep, ada yang ke Surabaya, ada yang Sumenep, Sumenep, Madura ya. Kemudian ada Basarnas juga, kapalnya Basarnas, sehingga informasinya dari Basarnas dapat info sekitar jam 9 pagi langsung berangkat ke TKP di titik koordinat kapal yang mengalami kebakaran, langsung dievakuasi, tapi sampai saat ini masih tetap berkoordinasi dengan tim Basarnas, belum ada info jam berapa tiba pastinya. Rekaman video yang viral di media sosial menunjukkan kepanikan melanda ratusan penumpang yang berdesakan di area anjungan dan haluan kapal dengan menggunakan pelampung, dan beberapa di antaranya melompat ke laut, dan sejauh ini 4 orang dinyatakan tewas. Mendengar ya. Jadi tetap waspada. Ini semalam juga saya juga agak was-was, anak saya juga pergi ke arah Jayapura sana. Ini lagi musim angin, ombak sekali, dan kapal juga penuh ya. Jadi tetap menjaga kewaspadaan.
1: Ladies and gentlemen, Usher.

0: Radio.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Pendengar, ini kondisi cuaca hampir di seluruh Indonesia ya, buruk kondisi cuaca, dan ini berpengaruh juga ke kondisi alam begitu ya. Nah, jadi saya kalau sudah musim-musim angin begini stop, sudah biasanya kan weekend-weekend banyak yang ke pantai begitu, cari yang aman-aman saja. Ini salah satunya juga yang lagi ramai diperbincangkan, seorang mahasiswi Universitas Negeri Gorontalo, Rizka Khalid alias Ica yang biasa dipanggil, meninggal dunia setelah terseret ombak dan tenggelam di pantai Pulau Bugisha di Gorontalo Utara. Jadi ya, pagi tadi, dan pihak pos TNI Angkatan Laut setempat di Gorontalo Utara mengatakan korban diketahui meninggal dunia sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia Tengah usai dilakukan upaya penyelamatan oleh pihaknya bersama wisatawan asal Jerman dan juga pendamping atau guide-nya. Korban diduga tenggelam setelah terseret arus kencang di pulau itu, dan upaya penyelamatan sempat dilakukan sekitar 20 menit ya. Sempat korban mendapat pertolongan awal dua orang wisatawannya, dan korban merupakan mahasiswi pasca sarjana UNG asal Kabupaten Bolaang Mongondo. Dan wisatawan juga sebanyak 9 orang tiba di Pulau Bugisha di pukul 17.30 tadi, dan kebetulan di sana mereka lagi camping begitu. Kemudian mandi-mandi di pantai pukul 6 pagi. Kemudian tidak ikut, salah satu teman korban juga tidak ikut mandi di pantai, sehingga saat melihat rekan-rekannya terseret arus kencang kemudian langsung menghubungi teman yang ada di darat, dan sempat kaget dan masih terpikir untuk langsung meminta pertolongan dengan menghubungi teman yang ada. Dan teman lain juga mengungkap hal yang sama ya, sempat didapat menarik ke arah tepi pantai, tapi belum tiba di darat dia pingsan, kemudian berupaya meminta pertolongan. Kebetulan pas ada turis asing yang tiba dan memberi pertolongan sekitar 15-20 menit, namun kondisi tidak tertolong. Dan ketika saat pertolongan dilakukan, korban sempat memuntahkan air dan makanan, sebab sebelum turun mandi yang kedua kalinya sempat, jadi dua kali dia itu ya, masih sempat sarapan begitu. Nah, jadi tetap kita waspada pendengar ya, jangan cari masalah begitu ya, namanya takdir, memang kematian takdir, tapi setidaknya kita bisa menghindari.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: istitoah ya, masih di pemerintah Saudi yang sangat kali.
1: Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis. Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung pengungsi di Jepang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan anggaran program makan bergizi gratis dengan pendidikan. Berikut laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
2: Anggaran penyelenggaraan. Anggaran program MBG harus disusun sebagai satu alokasi anggaran tersendiri atau terpisah dari anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN.
3: Mahkamah Konstitusi MK memutuskan anggaran program makan bergizi gratis MBG harus dipisahkan dari pos anggaran fungsi pendidikan dalam APBN. Pemerintah pun memberikan respon atas putusan MK. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK. Pemerintah memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Penjelasan Hasan Nasbi disampaikan pada wartawan di Jakarta.
4: Kalau prosesnya masih sampai 2028 kan ya, jadi masih ada waktu. Kan udah jadi putusan hukum dan kita nggak komentar soal putusan hukum.
5: Gitu. Mungkin bakal diikuti nama pemerintah apa? Mungkin akan diakalin dengan cara lain apa?
4: Bukan dong, masa pemerintah ngakalin?
5: Ngakalin dalam artian positif mungkin?
4: Iya, enggak, kan sudah jadi putusan hukum. Bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan, transisi 2 tahun lagi kan, itu sampai 2008. Jadi kayaknya enggak terlalu masalah itu.
3: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadeo mengatakan pemerintah menghormati putusan MK dan akan menindaklanjutinya. Menteri Purbaya menjelaskan belum ada pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai putusan MK.
6: Tahun 2008 kan, artinya prosesnya perlu dibahas lagi dengan DPR dan kemungkinan di 2007 itu berubah di mana?
7: 2008 kan setelah itu
6: kan batasnya 2008
7: gitu. Ya pada 2008 aja.
6: Kalau ini udah dibahas, udah kosong tuh kita capek aja kerja.
7: Jadi kalau 2008 ya 2008 karena mungkin MK juga mungkin menghitung bahwa ini sudah dibahas, tinggal finalisasi. Kalau berubah semua nanti nggak bisa keburu.
3: Sebelumnya, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara dan 5 pemohon perorangan. Dalam amar putusan, program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan, anggarannya harus dipisah dengan anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN merupakan suatu keniscayaan. Dia mendegaskan alokasi dana pendidikan 20% tidak lagi memasukkan program MBG. Alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan seperti untuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anggota Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umroh melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji tahun 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
8: Anggota Komisi 8 DPR RI Anim Falahuddin Makhrus atau Gus Anim meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji 2027. Hal itu disampaikannya dalam sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Ia mengatakan bahwa istiqoah ataupun kemampuan fisik, biaya, dan keamanan perjalanan adalah syarat wajib ibadah haji. Namun pemerintah Arab Saudi disebut masih mengeluhkan banyaknya jamaah Indonesia yang sangat rentah dikirim ke tanah suci.
0: Evaluasinya adalah lagi-lagi masalah istiqoah. Ya, masalah istiqoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi. Kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat renta tua sekali? Ini yang tidak menjadi catatan kita. Maka dari itu, kenapa istiqoah perlu juga diperketat agar jamaah haji yang dikirim ke sana itu memang betul-betul mereka yang secara fisik itu memenuhi syarat untuk melakukan ibadah haji dan tidak ada komplain dari pemerintah Saudi.
8: Untuk itu, maka yang merekomendasikan pengetatan istiqoah agar jamaah ini yang berangkat tanah suci benar-benar memenuhi syarat fisik. Berdasarkan data Kemenhats, tercatat 400 jamaah wafat pada 2025 dan angka ini turun menjadi 316 jamaah Indonesia pada 2026. Sementara itu, perwakilan Kementerian Haji Fathur Rahman mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menyiapkan 10 rekomendasi perbaikan layanan di Armusna.
9: Jadi tentu banyak yang menjadi. Ada 10 rekomendasi kemarin yang kita coba jadikan apa namanya bahan evaluasi untuk penyelenggaraan tahun depan, seperti layanan di Armusna, ya itu salah satu yang paling krusial saat itu, terutama di Mina juga ya, karena kapasitas tenda di sana, konsep wilayah di Mina itu memang terbatas, tidak seperti Arafah. Nah sehingga kemarin ini menjadi perhatian bagi Pak Menteri ya, untuk bagaimana layanan Mina bisa lebih baik lagi.
8: Diketahui, usulan yang disiapkan itu termasuk halnya tahapan renovasi total di Mina, tepatnya melakukan dari kapasitas tenda hingga penambahan kamar mandi. Ayu Citra melaporkan.
1: Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Petugas gabungan bersiaga di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep untuk menerima kedatangan korban. Sementara 5 penumpang dilaporkan meninggal dunia berdasarkan perkembangan terbaru. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Muhammad Ali dari Sumenep. Ali. Halo Ali, silakan.
10: Baik, pantauan situasi hingga saat ini proses evakuasi KMP Mutiara Sentosa 2 yang terjadi di sekitar wilayah Sepude masih terus berlanjut dan berdasarkan informasi terakhir saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep hingga TNI Polri serta Basarnas Sumenep masih terus standby di Pelabuhan Kalianget 2 Sumenep. Namun untuk informasi update terakhir, korban berhasil dievakuasi yang selamat ini sekitar 227 dan meninggal dunia 5 orang. Dan dengan demikian evakuasi oleh 500 pematang siantar itu sekitar 109 orang dan meninggal dunia 2 orang. TB Hastur 26, sekitar 65 orang dan meninggal dunia 1 orang. Transco Arafura, sekitar 17 orang. Dan 400 Project, sekitar 13 orang meninggal dunia 1. Dan Traksta Mas, sekitar 7 orang. ST Aila 17, sekitar 7 orang. Dan Icon Daniel, sekitar 1 orang meninggal, Selaras Emas sekitar 7 orang, dan British Mentor sekitar 2 orang. Dan tentunya pendengar, informasi update terakhir dari Basarnas maupun kepolisian tadi juga mengatakan terdapat korban yang dievakuasi langsung menuju Surabaya yang kita membutuhkan sekitar 8 jam perjalanan dari Pelabuhan Sepudi. Seperti itu Mas, untuk saat ini.
1: Ya, terima kasih Ali atas laporan Anda. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Selengkapnya disampaikan Oni Arianto dari RRI Surabaya.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan ini menjadi hadiah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bagi warga yang memenuhi kualifikasi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Minggu siang mengatakan salah satu penerima manfaat kebijakan tersebut yakni pengemudi ojek online. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan bermotor.
12: Kan ada klasifikasi mereka yang mendapatkan pembebasan dari pajak pokok dan denda administratif di 25 sampai ke belakang. Nah, salah satunya adalah ojol. Oleh karena itu, ini untuk menyampaikan kepada semua kalangan masyarakat sesuai dengan kualifikasi yang sudah disepakati, ya, tanda tangani SK Gubernur.
11: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Timur Bobby Sumiarsono juga menjelaskan penerima program tetap diwajibkan membayar pajak kendaraan untuk 1 tahun berjalan. Adapun pokok tunggakan dan denda administratif sebelumnya dibebaskan.
13: 20% kalau yang ditisen dibebaskan pokok dan dendanya. Pokok dan dendanya dibebaskan hanya bayar setahun seperti ya ojol sekarang. Roda 3 juga seperti itu. Karena kendaraannya kan digunakan untuk sebagai mata pencaharian. Sehingga gubernur memberikan pembebasan itu supaya mereka kegiatan ekonomi rumah tangganya itu bisa terjaga.
11: Program tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Oni Arianto melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta pihak pengembang dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat dan aparatur sipil negara. Berikut Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
14: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan.
15: Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo mengajak jajaran developer properti Indonesia Deprindo Kalimantan Tengah memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat. Menurut Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo, pembangunan perumahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat tinggal tetapi juga layak dan mampu menggerakkan perekonomian. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memandang Deprindo sebagai mitra strategis dalam mendukung program strategis nasional 3 juta rumah untuk mengatasi kekurangan hunian serta memberikan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan aparatur sipil negara atau ASN. Meskipun berstatus ASN, terdapat sebagian dari pegawai pemerintahan belum memiliki hunian sendiri karena mahalnya harga properti dan rumah saat ini.
14: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan, kemudian lokasi lahan dan sebagainya, ya. Nah, itu juga harus kita harus mapping dengan baik, ya, supaya dalam tahap pelaksanaannya teman-teman pengembang ini, asosiasi atau pengembang ini bisa dihadapkan pada kesulitan itu. Nah, ini tugas kita bersama, bukan hanya provinsi tapi pemerintah kabupaten dan kota.
15: Sementara itu, rumah tidak layak huni di Kabupaten Kapuas menjadi sasaran dari Satuan Tugas Satgas TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler ke-129 tahun anggaran 2026 Kodim 1011 Kuala Kapuas. Personil TNI dibantu masyarakat mulai melaksanakan pembongkaran rumah tidak layak huni atau RTLH milik warga di Desa Bandaraya Kecamatan Tambancatur. Kegiatan tersebut menjadi tahap awal pembangunan rumah baru yang lebih layak huni. Seiring berjalannya proses pembangunan, dinding rumah milik warga telah selesai didirikan dan rangka atap beserta penutup atap telah dipasang. Pengerjaan terus dipercepat melalui semangat gotong royong agar pembangunan dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan. Walianto, salah seorang penerima bantuan rehab rumah, mengaku sangat bersyukur dan terharu atas bantuan yang diberikan melalui program TMMD. Baginya, rumah yang selama ini hanya menjadi impian, kini perlahan berubah menjadi hunian yang lebih aman, nyaman, dan layak untuk ditempati bersama keluarga.
16: Aduh, parah damnya. Kalau hujan itu kadang hujanan, kalau jalan aja kadang kececep ke salah papan, tetap busuk. Alhamdulillah senang benar, senang sekali karena sudah dibantu perbaikan lan Pak TNI Angkatan Darat, ada lan tukang, itu saya senang sekali. Dan sampai tukangnya yang seperti dulu, ya senang sekali. Terima kasih benar, banyak-banyak terima kasih.
15: Pemerintah Provinsi Kalimantan Kalimantan Tengah mengharapkan dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan sektor properti di Bumi Tambun Bungai diharapkan semakin berkembang serta mampu menghadirkan solusi hunian yang berkualitas bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam akan dibangun di atas lahan seluas 18,5 hektar dengan target selesai pada tahun 2028. Dari RRI Batam, Ahmad Rifai Kasim melaporkan selengkapnya.
17: Memberikan ruang bagi anak-anak kita di sini untuk mendapatkan tempat.
18: Pemerintah kini tengah menggalakkan pendidikan melalui beberapa layanan termasuk menggalakkan pembangunan sekolah-sekolah unggulan. Salah satunya ialah Sekolah Terintegrasi Merah Putih yang kini telah digesa di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sekolah Terintegrasi Merah Putih yang mengusung konsep terintegrasi dinilai dapat mengoptimalkan aktivitas pembelajaran, sehingga perlu ada proses seleksi untuk masuk ke sekolah berkonsep boarding school di lahan seluas 18,5 hektar ini. Namun, ada opsi prioritas bagi anak Rempang dan Galang untuk masuk ke sekolah yang berdekatan dengan kawasan Rempang Eco City itu. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad menyebut, Sekolah Terintegrasi Merah Putih memiliki standar lebih baik dibandingkan dengan sekolah rakyat yang sama-sama digalakkan oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan seleksi bagi putra-putri untuk masuk ke sekolah tersebut. Namun Amsakar menjanjikan adanya perlakuan khusus bagi warga Rempang dan Galang untuk mendaftar di sekolah tersebut.
17: Sekolah Terintegrasi Merah Putih ini berbeda dengan sekolah rakyat. Penekanannya kepada anak-anak yang memang hebat dan berprestasi, tetapi memberikan ruang bagi anak-anak kita di sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan atensi. Ada perlakuan yang berbeda khusus untuk anak-anak di Rempang dan Galang.
18: Sekolah Terintegrasi Merah Putih hadir sebagai kawasan pendidikan yang mengusung konsep saling terhubung, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik dapat langsung secara optimal dalam satu kawasan yang saling terkoneksi. Deputi Infrastruktur Badan Pengusahaan Batam Maurice Limanto menyebut Sekolah Terintegrasi Merah Putih yang rencananya dibangun di kawasan Rempang seluas 18,5 hektar ini akan mencakup SD, SMP, dan juga SMA. Ketiga sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas mumpuni, lengkap dengan asrama, perpustakaan, dan kawasan outbound serta kebun raya sehingga pembelajaran dapat berjalan maksimal.
19: Di 18 hektar ini nanti akan ada outdoor, lalu ada gedung serbagunanya, ada untuk dapurnya, ada masjidnya, ada rusun untuk para guru, juga ada gereja. Jadi di depan ini ada kolam renangnya, ada lapangan basket. Nah nanti di belakang ini akan ada outbound dan botanic garden. Jadi botanic garden ini kurang lebih nanti kita bisa belajar bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara beternak, nanti bisa kasih makan sapi, kasih makan kambing. Nanti juga budidaya hasil tangkap ikan laut. Nah, kita bisa belajar di sini.
18: Adapun proses pembangunan sekolah terintegrasi di Rempang saat ini berada di tahap pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi penyelesaian perizinan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sekolah ditargetkan selesai dan mulai menerima siswa pada 2028 mendatang. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina, Neil Silva, menilai perundingan kode etik Laut Cina Selatan yang saat ini tengah berlangsung antara ASEAN dan Tiongkok tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sementara Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn optimis perundingan kode etik akan rampung pada tahun ini. Berikut Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
20: Therefore they are not part of the negotiation.
21: Lebih dari dua dekade antara ASEAN dan Tiongkok melakukan negosiasi kode etik di Laut Cina Selatan. Kedua pihak saat ini semakin memperkuat komitmen untuk menyelesaikan negosiasi tersebut di bawah keketuaan ASEAN Filipina pada 2026. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina untuk Urusan Maritim dan Hukum Laut, Neil Silva, dalam ASEAN Media Forum ke-10 pekan ini di Manila menilai perundingan kode etik di Laut Cina Selatan tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sebab mekanisme tersebut sejak awal dirancang sebagai instrumen untuk mengelola sengketa di antara berbagai pihak yang terlibat langsung. Menurut Silva, tidak dilibatkannya pihak eksternal bukan berarti hak mereka diabaikan.
2: Kita akan mengelola sengketa di antara kita sendiri, tetapi berdasarkan hukum internasional, kita tidak boleh mengurangi ataupun merugikan hak negara-negara pengguna lainnya, termasuk negara-negara yang kapal-kapalnya melintasi kawasan tersebut, karena kawasan itu merupakan global commons. Di satu sisi, kita harus melindungi kedaulatan, tetapi di sisi lain, kita juga harus mengakui hak lintas negara lain. Jadi sekali lagi, intinya adalah menjaga keseimbangan.
21: Terpisah Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hoon, optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
5: Sebelumnya, pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini, mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya, kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
21: Sementara baik ASEAN maupun Tiongkok telah berkomitmen untuk merampungkan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan pada 2026 atau di bawah keketuaan Filipina di ASEAN. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih terkait dengan informasi luar negeri, pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung lebih dari 9.200 pengungsi di prefektur Kumamoto, Jepang, setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang wilayah tersebut. Sementara korban tewas bertambah menjadi 38 orang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, gempa juga menyebabkan kerusakan infrastruktur, pemadaman listrik, gangguan pasokan air dan gas, serta mendorong pengerahan lebih dari 5.000 personil pasukan bela diri untuk membantu penanganan bencana. Kita beralih ke dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada dua laga semifinal yang akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang. Berikut laporan Agustin Irdiani.
22: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
23: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung sore tadi di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
22: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
24: Saya setuju.
22: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
25: 6 miliar.
22: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar.
23: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Eri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
26: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya.
27: Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya Pak Menteri.
23: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Indonesia memang negara dengan suku bangsa yang kaya akan budaya. Warisan kekayaan budaya merupakan hal yang patut untuk terus dilestarikan. Salah satunya adalah Madura. Madura memiliki landasan hidup tentang Apental Ombe Asapo Angin yang menceritakan tentang kehidupan masyarakat Pulau Madura yang mayoritas bekerja sebagai nelayan. Apental Ombe Asapo Angin yang memiliki arti berbantal ombak berselimut angin. Sedangkan makna sesungguhnya adalah masyarakat Madura tidak mudah menyerah untuk mendapatkan impian yang didambakan. Bagi nelayan Madura, laut diartikan sebagai rumah dan bantalnya diumpamakan ombak serta selimutnya diumpamakan anginnya. Ini bentuk falsafah keteguhan jiwa untuk mencapai impian tanpa harus mundur sedikit pun. Walaupun diterjang ombak dan dihempas angin kencang, tak menyurutkan perjalanan. Mereka tak pernah gentar sedikit pun untuk terus melaju. Itulah yang tertanam dalam Apental Ombe Asapo Angin bagi nelayan.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan karapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokona Nongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut karapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

0: kian temaram, rindu terasa kian memburu. Bersama Ruang Rindu, lagu-lagu kenangan silam membawa memori di masa lalu. Selamat mendengarkan.
1: Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya Ruang Rindu menyapa Anda ya. Di malam hari ini spesial lagu-lagu mancanegara 90-an. Malam hari ini ada Shanice, Saving Forever For You. Ada Backstreet Boys, Get Another Boyfriend. Scorpion, Rhythm of Love. Ada juga Shanty Moore, It's Alright. Hanson, In a Little While. Lisa Stanfield, Live Together. Lighthouse Family, Ocean Drive. Ada juga 112, Only You. Rob Reisfans, Sensitivity. Dan juga Britney Spears, I Will Be There. Ya, itu dia pendengar lagu-lagunya di malam hari ini. Silahkan pendengar 3242222 atau di 0812-3868-8703. Saya nantikan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ya, harus selamat malam Ruang Rindu.
1: Iya.
2: Saving Forever For You, sini lagunya Mbak Prameswara.
1: Oke. Okay.
2: Ini buat semuanya, Moni juga buat kawan-kawan di Pabri dan di Kampung Baru Surya. Buat Ibu Ana di Manibela, yang juga lama nih mama Ibu Farida di Bandara Diosoro. Juga buat isi Ines di 14 dan Amonika di Selawati, Asium Selawati. Kawan-kawan di Pabri dan di Kampung Baru Surya. Oke, Bapak Masalah, terima kasih banyak.
1: Baik, pendengar masih di Ruang Rindu, silahkan saya nantikan Anda di malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Mbak Tia.
1: Selamat malam Pak Deki.
3: Baru kontak menjadi lagu apa saja.
1: Oh, ini masih ada Backstreet Boys, Get Another Boyfriend. Scorpion, Rhythm of the Love. Shanty Moore, It's Alright. Hanson, In a Little While. Lisa Stanfield, Live Together. Lighthouse Family, Ocean Drive. 112, Only You. Rob Reisfans, Sensitivity. Dan Britney Spears, I Will Be There.
3: Britney Spears.
1: Britney Spears, oke okay.
3: Saya kirim ke tadi DDW Pabri sama teman-teman, sama saudara saya Andy Nur itu.
1: Yeah.
3: Dan Pak RT di situ.
1: Okay.
3: Juga terus Pak Otis, Pak Jeffrey Aulisa, Pak Jerry di Jogja, Pak Widi di Tokyo, dan semua pendengar kota di Restore.
1: Sip.
3: Oke.
1: Okay.
3: Terima
1: kasih Pak Deki. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung ya yang di seputaran Aspen. Baik pendengar, masih di Ruang Rindu malam hari ini masih banyak lagu-lagu pilihan untuk Anda. Saya nantikan Anda ya. 3242222 atau di 0812-3868-8703.

Masih ingat lagu masa kecil dulu? Liriknya sederhana, namun penuh keceriaan. Tahukah Anda, lagu Potong Bebek Angsa dulu merupakan soundtrack film Lewat Jam Malam. Film pertama yang mendapatkan gelar film terbaik dalam Festival Film Indonesia di tahun 1955. Lagu ini sangat populer bagi anak Indonesia. Sering dinyanyikan pada kegiatan di sekolah, pramuka, maupun kegiatan berkumpul bersama lainnya. Karena ritmenya yang mengajak untuk bersukaria dan menari bersama. Tak ada keterangan secara pasti kapan dan siapa yang pertama kali menciptakan lagu ini. Tapi dari beberapa keterangan, lagu ini digubah pertama kali oleh Suryono atau yang kita kenal sebagai Pak Kasur. Konon, lagu Potong Bebek Angsa berasal dari lagu daerah Nusa Tenggara Timur.

0: masih di ruang rindu ya, ruang berbagi memori ya, rindu lewat lagu. Silakan, tadi Bu Farida mau gabung pas lagunya naik ya, nanti boleh dicoba lagi. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam ya, saya mau maaf.
0: Oh gimana?
1: Itu saya mau tanya soal itu kalau tiga Jakarta tidak muncul-muncul kan, ada terganggu kan?
0: Oh nanti saya cobain konfirmasi tanya dulu.
1: Iya, karena saya senang ikuti itu Indonesia Menyapa.
0: Oke, oke, nanti saya coba tanyakan Pak ya. Baik. Oke, baik.
1: Selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam Pak Deki. Bu Farida mana suaranya nih, yuk gabung. Tadi masuk lagunya pas naik. Oke, silakan yang ada di Sorong Raya atau di luar Sorong pun silakan bergabung di minggu malam ini. Tadi sampai baru saja nih kendaraan tuh hampir dari sore tuh rame sekali lewat depan, melintas depan sini. Hati-hati saja Anda yang lagi berminggu malam ya, besok sudah kembali beraktivitas. Oke, okay? Jaga saja di, hati-hati di jalan. Baik pendengar, silakan, masih banyak lagu-lagu pilihan untuk Anda di Ruang Rindu malam ini, spesial lagu-lagu manca negara 90-an. Ya, masih ada Backstreet Boys, Get Another Boyfriend, Scorpion, Rhythm of the of Love. Ada juga Shante Moore, It's Alright, Hanson in a Little While, Lisa Stanfield, Live Together, Lighthouse Family, Ocean Drive, 112 dengan Only You. Asik-asik lagunya nih semua. Dan juga Ralph Stresvan, Sensitivity. Itu dia lagu-lagu yang bisa Anda pilih. Silakan saya nantikan Anda di 3242222 atau di 0812 3868 8703.

Pendengar silakan masih di ruang rindu spesial lagu-lagu mancanegara 90-an ya, yang zaman-zaman itu masih SMA. Oke, silakan ya, masih banyak lagu-lagu pilihan yang asik untuk Anda. The Backstreet Boys, ada Scorpion, Shante Moore, ada juga Hanson, Lisa Stanfield, Lighthouse Family, 112 and Rob Trisven. Hanson ini terkenal sampai sekarang, mereka masih awet-awet wajahnya loh. Rambut mereka kan gondrong-gondrong gitu ya. Dan pertama kali mereka ada di era 90-an itu masih usia belasan pada waktu itu. Oke, silakan ya, masih saya nantikan Anda di 3242222 atau di 0812386887703.

0: Baik, pendengar masih di ruang rindu spesial lagu-lagu mancanegara 90-an. Silahkan, yuk, kok pada sepi? Biasanya rame. 324-222 atau di 0812-3868-8703. Masih ada Rob Stresven, Sensivity, kemudian 112, Only You, Lighthouse Family, Ocean Drive, Lisa Stansfield, ya, Live Together, kemudian ada juga Hanson in a Little While, Chantemore, It's Alright, Scorpion, Rhythm of Love, dan Backstreet Boys, Get Another Boyfriend. Silakan saya nantikan Anda di malam ini. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Baik, silakan masih di ruang rindu spesial lagu-lagu mancanegara 90-an ya, saya nantikan Anda. 324-222 atau di 0812-3868-8703. Ya, sekali lagi saya informasi masih ada Rob Stresven, 112, Lighthouse Family, ada Lisa Stanfield, Hanson, Chantemore, Scorpion, sama Backstreet Boys, oke? Okay? Halo, selamat malam, ruang rindu. Oke, selamat malam juga.
1: Iya, gimana kabar?
0: Baik sekali.
1: Sama dong.
0: Juga. Oh ya. Iya. Oke, silakan Bang Luhut.
1: Yang ini sudah yang Scorpion tadi ya.
0: Scorpion, oke, Rhythm of Love.
1: Iya, sudah menghilang ini suara.
0: Apa masa sih? Jelas sekali loh.
1: Iya. Scorpion.
0: Oke, okay, sip.
1: Tiba-tiba masih hilang suara itu.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Pakai ilmu apa ini?
0: Hanya bisa mendengarmu, tak bisa mendengar suaraku.
1: Iya, iya lah. Di salam-salam yang pertama buat
0: Nah,
1: sudah sampai tentang.
0: Oke. Siap.
1: Buat Sidani, Sibwana, Bija, Bartini, Komisio, Mamado, ada juga konsentratinya Bang Lee, ada Perete, Puja, ada juga Daek, Bang Leman, Ibu Jaki, Ibu Natalia, Bunda Imara, Bunda E, Ibu Perida, ada juga Ayu di Masawi, Mamai, ada Ine, juga ada Mama Monica, dan bosnya masih banyak saja lah yang lagi.
0: Oke.
1: Selamat malam dan
0: terima kasih. Selamat malam juga. Selamat berminggu malam. Baik, pendengar masih di ruang rindu. Silakan saya nantikan Anda yang lainnya ya, yang ingin bergabung.

0: Oke, asik. Bikin ngantuk hilang minggu malam ini ya, dengar lagu Scorpion. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Selamat malam juga. Apa kabar? Sudah tujuh purnama rasanya tidak berdengar suaranya. Gimana kabarnya Bunda Es?
1: Kabarnya sehat, bahagia.
0: Sadap.
1: Walaupun udah lama gak ketemu kan?
0: Iyo, sudah lama sekali, Dang.
1: Halo?
0: Iya, halo.
1: Ya.
0: Halo. Halo juga.
1: Ini Tia kan?
0: Betul sekali.
1: Tidak meleset, memang tidak pernah melupakan suara.
0: Ada
1: lagu-lagu apa sayang?
0: Ini lagu-lagu mancanegara, ada Backstreet Boys,
1: halo?
0: Ada. Iya, halo. Ini lagu-lagu mancanegara, ada Backstreet Boys, Shante Moore, ada Hanson, ada Lisa Stanfield, Lighthouse Family, 112 sama Ralph Desvan.
1: 12 apa itu yang one?
0: Yes, 112 Only You judulnya.
1: Putus-putus kan, yes?
0: Enggak, jelas sekali.
1: Oh, jelas sekali. Itu sudah yang apa tadi?
0: Yes, 112 Only You.
1: Iya.
0: Nyanda ada yang lain, iyo dang.
1: Selain Angko yang ada di hati.
0: Itu deh.
1: Lanjut tuh kan?
0: Itu deh.
1: Lanjut. Pertama buat dia sayang.
0: Oke.
1: Okay. Baru ketemu lagi, salam sehat, sukses sejahtera, damai selalu, bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah.
0: Amin.
1: Salam sehat selalu. Amin. Lanjut yang ada di Manado, ada Ibu Anggreni, salam sehat. Di Ambon juga ada Pak Junaidi, salam sehat, salam hormat. Ada Mas Bud juga di Tapanuli, salam sehat. Pak Rete, Ibu Rete,
0: yeah.
1: Ada Pak Deni, Pak Deki, ada Pak Kapanen, Pak Otis,
0: yeah.
1: Ada Ibu Rania, Ibu Do, Ibu Hana, Ibu Pendeta, salam manis semuanya, Ibu Dan Luis, Ibu Hartini, Kakak Puja, semua-semua salam sehat di keluarga masing-masing.
0: Okay.
1: Semua penggemar, pendengar Pro 1 Sorong, apa salam sehat semuanya.
0: Okay.
1: Apalagi yang dipandu oleh cantik Tias. Salam sehat semuanya. Iya,
0: okay.
1: Sayang.
0: Oke, Bunda Es. Terima kasih banyak.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Asik. Makasih Bunda Els. Lama sekali. Ini juga dari Manado biasa nih. Vika dang. Iya, mudah-mudahan sehat-sehat semua Jon ya. Oke, pendengar masih di Ruang Rindu. Tadi mau masuk Teh Dinda, lama gak dengar suaranya. Pak Widi juga yang di Timinabuan, Pak siapa nih? Kopani, gak betul toh? Buat semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat terus ya. Bu Ida juga, gimana kabarnya? Oke, baik pendengar masih di Ruang Rindu. Ini dia.

0: Sayang, tolong ambilin yang itu.
1: Nih.
0: Aduh.
1: Kenapa sih?
0: Lidah aku kegigit, Yang.
1: Ih,
0: ada yang ngomongin aku kali ya?
1: Mitos itu. Masih percaya aja kamu sama yang gitu-gitu.
0: Terus kenapa?
1: Ya, kan bisa karena makan terburu-buru, bisa karena susunan gigi atau rahang, karena pakai behel tuh, atau gigi palsu tuh. Pokoknya intinya tidak ada kaitan lah sama yang tidak masuk akal lah.
0: Oh, gitu.
1: Sebenarnya saya ngerasain
0: ngaku.
1: Aku rasain daging bumbu di piring kamu itu, pengen aku titipin sih.
0: Ah, kamu.

Baik pendengar, masih di Ruang Rindu Mancanegara 90-an. Yuk silakan 3242222 atau di 081238688703. Ya, masih ada Rob Stresvan, Lighthouse Family, ada Lisa Stanfield, Hanson, Chantemore, dan juga Backstreet Boy. Silakan ya, saya nantikan Anda di 3242222 atau di 081238688703.

Pendengar dimana saja Anda berada, demikianlah Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih banyak buat Anda yang sudah bergabung bersama kami. Selepas ini kami hadirkan jazz music hingga jelang penghujung acara.

awal kisah di Tiongkok, suku Qiang datang menyerbu negara Han dari perbatasan bagian barat. Kaisar Xuan menyuruh Zhao Chong memimpin pasukan untuk melawan suku Qiang. Kaisar menanyakan pada Zhao, berapa pasukan tambahan yang dibutuhkan? Zhao Chong berkata, hamba belum mampu memastikan yang mulia. Sang Kaisar menyarankan mengutus orang melihat keadaan di garis depan sebelum berperang. Namun Zhao Chong menolaknya. Daripada mendengar orang lain sebanyak 100 kali, lebih baik hamba melihat dengan mata kepala hamba sendiri yang mulia. Izinkan hamba pergi ke garis depan untuk memastikan. Setelah mendapat izin, dia berangkat ke garis depan, meneliti keadaan di bumi, menyelidiki posisi pasukan musuh. Dengan informasi itu, Zhao Chong menyusun rencana peperangannya dengan sangat sukses dan dapat mengalahkan suku Qiang. Nah, jangan mudah percaya dengan apa yang dikatakan orang lain. Lebih baik melihat dengan mata kepala sendiri daripada hanya mendengarkan. Untuk memahami sesuatu, lebih baik terjun langsung ke lapangan, bukan hanya mendengar cerita dari orang lain.

Suatu hari seorang lelaki berusia 24 tahun sedang berada di kereta api bersama ayahnya. Dia melihat keluar melalui jendela kereta api dan berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon itu berjalan." Ayahnya tersenyum. Namun, sepasang anak muda yang duduk di dekatnya memandang perilaku kekanak-kanakan lelaki berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Tak lama kembali dia berkata, "Ayah, awan itu terlihat berlari mengejar kita." Pasangan muda itu tidak bisa menahan rasa risih mereka dan berkata kepada orang tua lelaki itu, "Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke dokter jiwa saja?" Sang ayah tersenyum dan berkata, "Ya, saya sudah membawanya ke dokter dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir dan dia baru bisa mendapatkan donor mata dan baru bisa melihat hari ini." Setiap orang di dunia ini memiliki sebuah cerita tersendiri. Jangan menilai orang lain sebelum Anda benar-benar mengenal mereka. Karena kenyataan yang terjadi mungkin dapat mengejutkan Anda.

Suatu hari, singa berjalan dengan gagahnya di dalam sebuah hutan. Binatang-binatang lain sangat menghormatinya. Mereka semua memberi jalan kecuali keledai. Keledai justru menciber ketika singa lewat. Singa seketika marah. Namun ketika dia melihat bahwa yang melakukan itu adalah seekor keledai, dia pun lantas melanjutkan perjalanannya dengan tenang. Kenapa? Karena dia tidak mau mengotori cakarnya yang kuat hanya untuk menanggapi binatang bodoh seperti keledai. Nah, pendengar, tidak perlu menanggapi orang bodoh. Abaikan saja. Ingat, siapapun berhak memberi masukan, berkomentar, berbicara apapun tentang dirimu. Akan tetapi, kau juga berhak untuk menerima atau tidak menerimanya. Jangan semuanya dimasukkan dalam pikiran dan hati. Karena pada akhirnya, yang Tuhan lihat adalah apa yang kita lakukan, bukan apa yang mereka katakan.

Pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami, dengan mengalunnya irama lagu ini maka usai sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari ini. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi hingga malam hari ini berkenan, dan kami akan kembali mengudara esok pagi tepat pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan FM 102,6 MHz. Akhirnya terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh persadaan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini Senin 3 Agustus 2026 melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Selamat pagi Lemobok, pendengar dimanapun Anda berada. Semangat pagi. Salam damai sukacita mengalir melimpah dalam kehidupan Anda. Ada kebahagiaan dan juga kesuksesan yang akan Anda raih di sepanjang hari ini. Memulai hari yang baru, di minggu kerja yang baru, di awal Agustus 2026, tepatnya Senin 3 Agustus 2026. Dari kawasan Ahmad Yani 44, Klademak 2, saya Nani Densi dan juga Yesika akan menemani Anda hingga nanti di jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, rangkaian lagu-lagu islami hadir menemani Anda. Setelah itu Anda dapat mengikuti renungan pagi islami bersama dengan Ustadz Ahmad Al-Atsari ya, yang akan menyampaikan khutbah tentang amalan-amalan penghapus dosa. Selamat mengikuti.

Roda kehidupan akan terus berputar. Keadaan akan selalu berubah. Kadang di atas, kadang di bawah. Bahkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan dan harapkan. Bersabarlah dan tetap berbaik sangka kepada Allah. Karena setelah kesulitan yang kita alami, Allah sudah menyiapkan sesuatu yang baik dan kemudahan untuk kita. Dan sebaik-baik ibadah adalah menanti kemudahan dengan sabar. Sebagaimana dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, yang artinya, maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Saudaraku yang semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat salah dan lupa. Tidak ada manusia yang bisa bersih dari dosa, setinggi apapun derajat dia, sebanyak apapun ilmu dia, setakwa apapun dia, dia tetap tidak bisa keluar dari status sebagai seorang manusia yang pasti melakukan dan sering mengerjakan dosa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui keadaan hamba-hambanya tersebut dan mengetahui kelemahan dan kekurangan serta aib kita manusia, Allah menyediakan di dalam agama Islam ini amalan-amalan dan ucapan-ucapan yang dengannya Allah akan menghapuskan dosa-dosa hamba-hambanya. Dan amalan-amalan tersebut pada hakikatnya adalah sesuatu yang mudah dan tidak sulit dikerjakan oleh seorang hamba bagi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan untuknya. Apa saja di antara amalan-amalan tersebut yang diantara keutamaannya dapat menggugurkan dan menghapuskan dosa? Yang pertama adalah tauhid. Seorang hamba merealisasikan dan menjaga tauhidnya dengan sempurna. Apa itu tauhid? Tauhid adalah mengesakan Allah dalam hal ibadah. Dia tidaklah berdoa kecuali kepada Allah. Dia tidaklah sholat kecuali hanya kepada Allah. Dia tidaklah menyembelih kecuali hanya untuk Allah. Segala macam jenis ibadah dia persembahkan, dia peruntukkan untuk Allah semata. Nah, ketika seorang hamba menjaga tauhidnya dan dia tidak melakukan lawan daripada tauhid, yaitu kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik, berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Hadis ini hadis qudsi yang berisi firman Allah Azza wa Jalla, ya bani Adam, hai putra Adam, lau ataitani biqorabil ardi khotaya, kalau engkau mendatangi saya dengan dosa-dosa sepenuh bumi, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, dan engkau bertemu denganku tidak berbuat syirik, tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun, la ataituka biqorabiha maghfiratan, maka niscaya saya akan mendatangkan untukmu sepenuh bumi berupa ampunan. Maka adalah kita menjaga tauhid, jangan sampai kita beribadah kepada selain Allah, jangan sampai kita berdoa kepada selain Allah, jangan sampai kita berdoa kepada para malaikat, kepada para nabi, kepada orang-orang soleh. Tidak boleh. Doa adalah salah satu jenis ibadah, diperuntukkan hanya untuk Allah semata. Demikian juga semua jenis-jenis ibadah. Ketika seorang hamba menjaga tauhidnya, memurnikan tauhid,
membersihkan tauhidnya dari segala macam kotoran-kotoran dan noda-noda kesyirikan, maka besar harapan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Perkara yang kedua yang akan mengampuni dosa seorang hamba adalah at-taubatun nasuh, taubat nasuha, taubat yang jujur, yang ikhlas dari hati seorang hamba ketika dia menyempurnakan taubatun nasuh, dia benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya sebanyak apapun dan sebesar apapun. Allah mengatakan dalam surat Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang nasuha, yang sesungguh-sungguhnya, yang benar-benar jujur. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Maka pasti niscaya Rabb kalian akan mengampuni dosa-dosa kalian dan masukkan kalian ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita hamba-hamba Allah yang beriman untuk bertaubat kepadanya. Maka dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, kalaupun sampai menyentuh atap langit, sampai sebesar gunung, dan sampai sebanyak buih-buih di lautan, sebanyak butiran-butiran air hujan yang turun, ketika dia bertaubat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Allah juga mengatakan dalam Al-Quranul Karim, Qul ya ibadiyal ladhina asrafu ala anfusihim. Katakanlah, wahai Rasulku Muhammad, wahai hamba-hambaku. Allah memanggil mereka, hamba-hambanya. Alladhina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang mereka melampaui batas terhadap jiwa-jiwa mereka. Mereka melampaui batas terhadap diri-diri mereka. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa syarat sebuah taubat yang dilakukan oleh seorang hamba menjadi taubatun nasuh yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang akan membuahkan pengguguran dosa dan penghapusan kemaksiatan dan kesalahan-kesalahan dia? Syarat daripada taubat diterima oleh Allah yang pertama adalah menyesal. Dia menyesal, kenapa kok saya bisa melakukan dosa ini? Dia menyesal. Remuk redam hatinya, patah jiwanya kalau dia ingat dosa itu. Dia penuh dengan penyesalan, kenapa kok bisa saya melakukan dosa ini? Yang pertama adalah penyesalan. Rasul mengatakan at-taubatu an-nadamah, yang namanya taubat adalah penyesalan. Kalau ada seseorang bertaubat dari dosa tapi dia masih berbangga-bangga dan sering menyebut-nyebut dosanya, maka dia tidak ada penyesalan. Dia masih berbangga-bangga dengan dosa yang dia kerjakan. Kalau orang yang menyesal, dia tahu itu aib, dia akan sembunyikan, dia akan tutup aib tersebut karena dia menyesal melakukannya. Yang kedua adalah al-iqla' 'ani dzanbi. Dia langsung menghentikan dosa tersebut, melepaskan dirinya dari dosa dan dari sebab-sebab yang akan menjerumuskan dia ke dalam dosa itu. Berhenti. Segala akses-akses menuju dosa, dia stop. Dia langsung tutup. Dia tidak akan buka lagi pintu-pintu menuju dosa itu. Demikianlah yang dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Ketika mereka dahulu masih dihalalkan khamr, di awal-awal Islam, khamr itu masih dihalalkan. Dan mereka biasa meminum khamr ketika itu. Orang-orang ya, kaum muslimin ketika itu sebelum diharamkannya khamr. Lalu kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala
menurunkan ayat tentang pengharuman khamar. Maka ada seseorang yang mendatangi pasar dari pasar-pasar kota Madinah. Kemudian dia meneriakkan, wahai kaum muslimin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan ayatnya barusan, wahyu kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat tentang pengharuman khamar. Sesungguhnya khamar sudah diharamkan. Maka janganlah kalian minumnya. Janganlah kalian memperjualbelikannya. Apa yang dilakukan oleh para sahabat? Mereka langsung saat itu juga ketika benar-benar menyadari dan mendengar bahwasanya Rasul SAW sudah diberikan wahyu oleh Allah tentang pengharuman khamar, mereka langsung menuangkan bejana-bejana, geriba-geriba yang berisi khamar yang mereka jual di pasar-pasar ketika itu. Sehingga jalan-jalan di kota Madinah pun akhirnya becek dengan khamar-khamar yang mereka tuangkan, yang mereka tumpahkan. Mereka tidak memikirkan keuntungan, kerugian, karena pasti mereka rugi. Mereka belum balik modal, itu jualan mereka. Tapi ketika itu diharamkan, mereka langsung tumpahkan saat itu juga, tanpa basa-basi, tanpa pikir panjang. Haram, maka segera mereka menghentikan dosa tersebut dan berlepas diri dari dosa itu. Itulah hakikat daripada kesungguhan dan kejujuran taubat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar itu dosa, dia tinggalkan dosa. Mungkin masih ada teman-teman jelek dia yang masih mengajak dia untuk melakukan dosa itu, dia tinggalkan teman-teman itu. Mungkin dia mudah terpengaruh dan lingkungannya adalah lingkungan yang jelek yang selalu membuat dia kembali kepada dosa itu. Maka dia pergi meninggalkan lingkungan itu. Untuk apa? Untuk berhijrah, meninggalkan perkara yang Allah haramkan, dan untuk merealisasikan taubatun nasuh agar diterima taubatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perkara ketiga yang menjadi syarat taubat itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, al-azmu alla ya'uda fil mustaqbal. Dia bertekad dalam hati dia tidak akan mengulangi dosa itu lagi. Dia berazam, bertekad, punya niatan yang jujur di dalam hati, saya tidak akan melakukan dosa itu lagi. Maka ini tiga syarat taubat seorang hamba akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba benar-benar menyadari itu adalah sebuah dosa dan dia menyesal, kenapa saya melakukan dosa ini, kemudian dia berhenti, dia membersihkan dirinya dari dosa itu dan dari perkara-perkara yang akan menjerumuskan dia ke dalam dosa itu lagi, kemudian dia bertekad dalam hati tidak akan melakukan dosa tersebut di waktu yang akan datang, maka itulah yang dimaksud dengan janji Allah Subhanahu wa taala, asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kalian ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan Allah, perkara ketiga dari amalan-amalan yang akan menghapuskan dosa seorang hamba adalah berwudu. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza tawaddal 'abdul muslim." Kalau seorang hamba yang muslim itu berwudu, awil mukmin atau seorang hamba mukmin berwudu, faghassala wajhahu, kemudian dia membasuh wajahnya, kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma' au ma'a akhiri qatril ma', maka akan keluar dari wajahnya semua dosa yang dia lakukan dengan penglihatan kedua matanya, disertai dengan air atau tetesan terakhir dari air yang membasuh wajahnya.
semua maksiat-maksiat dengan mata, dengan kedua matanya akan keluar ketika terbasuh dengan air wudu mengenai wajahnya. Fa idza wasala yadayhi, kalau dia membasuh kedua tangan, kharaja min yadayhi kullu khathiyatin kana batashatha yadahu ma'al ma' au ma'akhir qatril ma', maka akan keluar dari kedua tangannya semua dosa-dosa yang dikerjakan oleh tangannya dengan air ataukah dengan tetesan terakhir dari air yang membasuh tangannya tersebut. Fa idza ghasala rijlaihi, kalau dia mencuci membasuh kedua kaki, kharajat kullu khathiyatin mashatha rijlahu ma'al ma' au ma'akhir qatril ma', kalau dia membasuh kakinya maka akan terhapuskan darinya semua dosa-dosa yang pernah dia langkahkan dengan kakinya ketika membasuh kakinya tersebut, ataukah tetesan terakhir dari air yang membasuh kakinya. Hatta yakhruja naqiyan minadh-dhunub, sampai akhirnya selesai dia berwudu dan dia bebas dan terbersihkan dari dosa-dosa. Maka ini adalah keutamaan dari wudu, keutamaan seseorang menjaga air wudu. Ketika dia mau melaksanakan ibadah sholat, dia berwudu. Ataukah mungkin dia mau tidur malam, ada sunnah untuk berwudu, tidur di atas wudu. Ketika dia berwudu, rasakanlah dan bayangkanlah, ketika membasuh wajah kita, maka air yang membasuh wajah, kemudian dia menetes ke bawah. Pada hakikatnya dia sedang membasuh dosa-dosa yang kita lakukan dengan wajah kita, dengan mata kita. Ketika membasuh kedua tangan, maka semua dosa-dosa yang kita kerjakan dengan tangan juga akan terbersihkan dengan tetesan-tetesan air yang jatuh ketika membasuh tangan itu. Ketika dia membasuh kaki, demikian juga dosa-dosa akibat kaki juga akan terhapuskan dengan air wudu yang membasuh kedua kakinya. Perkara yang keempat yang akan mensucikan seorang hamba dari dosa adalah al-muhafadzatu 'ala shalawat wal mashyi ilal masajidi wal julusu fiha, yaitu menjaga ibadah salat lima waktu, berjalan menuju masjid untuk salat berjamaah dan duduk di masjid. Duduk di masjid menunggu satu waktu salat menuju waktu salat berikutnya. Hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau alaihi salatu wassalam bersabda, "Ala adullukum 'ala ma yamhullahu bihil khataaya wa yarfa'u bihid darajat?" Maukah aku tunjukkan kepada kalian amalan-amalan yang akan menghapuskan dosa dan akan menaikkan derajat kalian di sisi Allah? Qalu bala ya Rasulullah. Maka mereka para sahabat mengatakan, iya wahai Rasulullah. Apa itu amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa kami dan akan menaikkan derajat kami? Qala, beliau mengatakan, isbaghul wudu'i 'alal makarih. Menyempurnakan wudu' di saat-saat yang tidak disukai. Di saat dingin, cuaca dingin, musim dingin, tapi dia tetap menyempurnakan wudu, kewajibannya, sunnah-sunnahnya, rukunnya. Maka dia menyempurnakan wudu di saat-saat tidak disukai, maka itu merupakan amalan yang akan menghapuskan dosa. Wa kathratul khutu' ila al-masajid, dan banyaknya langkah menuju masjid. Yakni langkah-langkah menuju masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Nah, semakin jauh rumah seseorang dari masjid, semakin banyak langkahnya menuju masjid, maka akan semakin besar pahala yang didapatkan dan semakin banyak dosa-dosa yang akan digugurkan darinya. Wantidharu sholati ba'da sholat, dan menunggu satu waktu sholat menuju waktu sholat berikutnya. Fadhalikum ribat, itulah ribat. Rawahu Muslim. Mungkin setelah sholat maghrib,
dia tetap di masjid. Karena jeda waktu antara maghrib dan isya, ya sebentar, mungkin setengah jam lebih, tidak sampai satu jam. Dia tetap menunggu di masjid. Mungkin dia baca Quran di masjid, ataukah berbanyak zikir, ataukah dia mengobrol dengan saudaranya dengan obrolan-obrolan yang bermanfaat, obrolan-obrolan yang terkait dengan perihal agama dan akhirat, ataukah dia menghadiri majlis-majlis ilmu, majlis ta'lim, sampai masuknya waktu isya dan dia tetap di masjid. Nah, berdiam dirinya seseorang dari satu sholat menuju sholat berikutnya, itu di antara amalan yang akan menghapuskan dosa-dosa. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara yang kelima yang akan menghapuskan dosa juga adalah menjawab azan. Azan berkumandang 5 hari sekali atau 5 kali sehari, 5 kali sehari semalam, dari mulai subuhnya, zuhur, asar, maghrib sampai isya. Maka ada perkara yang disunahkan untuk kita ketika mendengar suara muadzin mengumandangkan azan, yaitu menjawab azan. Kita mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Dia mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, maka kita jawab la haula wala quwata illa billah. Muadzin mengatakan hayya 'alal falah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Naam. Adapun lafaz-lafaz azan yang lainnya, maka dijawab seperti lafaznya itu. Naam. Dan kemudian setelah selesai azan, seseorang disunahkan untuk membaca doa setelah azan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan allati wa'adtah. Maka di antara perkara yang berkaitan dengan azan ini adalah diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah SAW bersabda, man qala hina yasma'ul muadzin, barang siapa yang dia mengatakan ketika mendengar azan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Dia ucapkan ini, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Kata Rasulullah, ghufira lahu dhanbuh, maka akan diampuni dosa-dosanya, maka akan diampuni dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Perkara berikutnya, perkara yang keenam yang akan menghapuskan dosa-dosa kita, yaitu ikut melaksanakan sholat Jumat dan mendengarkan dengan seksama khutbah Jumat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man tawaddaa, barang siapa yang berwudu, syaratnya adalah berwudu.

Wabainal Jumah, maka akan diampuni antara Jumat tersebut dengan Jumat kedepannya. Waziyadatu thalathati ayyam, dan ditambahkan 3 hari. Jadi dari hari Jumat itu sampai hari Jumat ke depan itu kan 7 hari, ditambah 3 hari kata Rasulullah, Sabtu, Ahad, Senin, sampai hari Senin depannya. Akan diampuni dosa-dosa yang dia kerjakan dari hari Jumat itu sampai hari Senin depannya. Waman massal hasa faqad lagha, barang siapa yang bermain-main kerikil maka sungguh telah sia-sia Jumatannya. Sehingga tidak boleh kita bermain-main kerikil, dikarenakan di zaman Rasul tidak ada keramik, ya lantainya kerikil tanah. Maka Rasul katakan barang siapa yang bermain-main dengan kerikil dan kemudian tidak mendengarkan khutbah Jumat dengan seksama, maka sia-sia Jumatannya. Kata para ulama, semua perkara-perkara yang melalaikan dari mendengarkan khutbah Jumat zaman sekarang seperti HP. Sebagian kaum muslimin ketika khutbah Jumat mereka sibuk dengan HP-nya. Sebagian lagi subhanallah mereka berada di luar masjid, mereka tidak masuk ke masjid. Mereka ngobrol di parkiran, di atas motor. Bagaimana akan kemudian Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya? Sebegitu kondisi dia untuk datang melaksanakan kewajiban dia sholat Jumat. Maka perkara yang seharusnya yang dilakukan oleh seorang muslim adalah berwudu, menyempurnakan wudu, kemudian masuk ke masjid, dia sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah tahiyatul masjid, dia duduk mendengarkan dengan seksama khutbah Jumat dan tidak ngobrol, tidak berbicara. Bahkan seandainya ada saudaranya ataukah orang di sampingnya ribut ataukah bermain-main, tidak boleh dia mengatakan unswitch. Unswitch itu dalam bahasa Arab artinya diamlah. Tidak boleh dia tegur dengan ucapan, dia tegur dengan isyarat. Mungkin dia pegang atau mungkin dia kasih isyarat dengan tangan, ya. Tidak boleh menegur dengan ucapan. Padahal dia menegur ini, ucapan dia untuk menegur, tidak boleh. Barang siapa yang dia berbicara, maka fala jumatalah, maka tidak ada pahala Jumatnya. Nah, maka ini adalah beberapa amalan yang akan menghapuskan dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala sediakan di hadapan kita banyak amalan-amalan saleh yang bisa kita kerjakan. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan untuk bisa mengamalkan amalan-amalan yang tadi kita sebutkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala bersihkan dan ampuni dosa-dosa kita sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tidak membawa beban daripada dosa-dosa dan maksiat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Siapapun Anda, bagaimanapun situasi Anda, teruslah berbuat baik kepada sesama. Karena dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia.

0: pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penggeledahan di kantor Sekretariat DPR Provinsi Papua Barat Daya menindaklanjuti press release yang sudah dilaksanakan.
2: Kota baru berkarakter wisata. Ini adalah sebuah terobosan, sebuah ide besar Pak Bupati.
3: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi berita Sorong Pagi ini dan sejumlah informasi aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya. Edisi hari ini Senin 3 Agustus 2026 bersama saya Noni Densi dan Yesika.

0: Pendengar, 13 ruangan kantor DPRP Papua Barat Daya digeledah terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Kita ikuti laporan Nirwana Yusuf.
1: Di waktu senggang, Kadit Tipikor Subdit 3 Ditreskrimsus Polda Papua Barat Daya Ibtu Ihot RP Tampu Bolon mengungkapkan bahwa terdapat 13 ruangan di geledah yang ada di kantor Sekretariat DPR Provinsi Papua Barat Daya.
2: Kami ini melakukan penggeledahan di kantor Sekretariat DPR Provinsi Papua Barat Daya, menindaklanjuti press release yang sudah dilaksanakan hari Senin kemarin, yang mana perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di Sekretariat DPRD Provinsi Papua Barat Daya tahun anggaran 2024 yang sudah kita naikkan statusnya ke penyidikan. Yang kita geledah tadi ada sekitar 13 ruangan, ya, itu ruangan sekwan, kabak, kasubak, staf-staf, termasuk ruang-ruang pimpinan dewan juga. Semua. Ada beberapa dokumen yang kita cari di kantor ini, sehingga upaya paksa penggeledahan kita lakukan malam ini. Untuk dokumen-dokumennya kami masih sementara rinci, lagi sementara dibuat berita acaranya. Ya, sesuai rilis kita kemarin, kerugian itu perkiraan kita sementara 6,5 M. Nanti tunggu hasil dari BPK. Oh, pasti. Kan kita baru naikkan penyidikan, kita masih lanjut penyidikan, masih panjang perjalanan ini. Okay. Ya, masih ada penyidikan belum.
1: Di akhir wawancara ditekankan jika penyidik saat ini masih mendata dan menginventarisasi berkas-berkas yang diamankan dari lokasi penggeledahan. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, lindungi masyarakat dari barang ilegal. Bea Cukai Papua catat kinerja positif pengawasan semester 1 2026.
3: Kantor Wilayah Bea Cukai Khusus Papua mencatat capaian positif pada kinerja pengawasan dan penindakan selama semester 1 tahun 2026. Berdasarkan data, Kanwil Bea Cukai Khusus Papua berhasil melaksanakan 66 penindakan barang kena cukai atau BKC atau meningkat 11,86% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Nilai barang hasil penindakan juga melonjak signifikan sebesar 161,45% menjadi 1,3 miliar rupiah. Peningkatan tersebut didukung oleh keberhasilan pengembangan mengamankan 307.957 batang rokok ilegal dan 1.714 minuman mengandung etil alkohol yang berpotensi beredar di masyarakat. Sementara itu, di bidang pemberantasan narkotika, Kanwil Bea Cukai Khusus Papua bersama aparat penegak hukum berhasil menggagalkan 21 upaya penyelundupan NPP dengan mengamankan 11.239 gram ganja dan 246,97 gram metapetamin atau sabu. Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Khusus Papua, Encep Budi Ginanjar menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi yang kuat antara Bea Cukai dengan TNI Polri, BNN, Bakamla, pemerintah daerah, serta dukungan masyarakat dalam memberikan informasi. Kedepan, Kanwil Bea Cukai Khusus Papua akan terus memperkuat pengawasan berbasis intelijen, analisis risiko, dan kolaborasi lintas instansi agar peredaran barang ilegal dapat ditekan secara lebih efektif. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Raja Ampat libatkan ahli dari Institut Teknologi Nasional untuk menyusun master plan kawasan kota baru wisata. Kita ikuti laporan Padli Ramdan.
4: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat melakukan penyusunan master plan kota baru wisata dengan melibatkan tim ahli dari Institut Teknologi Nasional ITN Malang. Konsep kota baru wisata merupakan usulan program Bupati Raja Ampat yang telah disampaikan hingga ke pemerintah pusat. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan BP4D Raja Ampat, Muhyiddin Tafalas mengatakan, pelibatan Lembaga Pengembangan Kerjasama dan Usaha LKPU Institut Teknologi Nasional dalam kajian master plan kota baru wisata karena tim ini juga terlibat dalam mendesain rencana tata ruang wilayah atau RTRW Provinsi Papua Barat Daya dan beberapa provinsi lain di wilayah Papua. Pengalaman tim dan sepak terjang dalam penyusunan rencana induk pembangunan dapat menghasilkan kajian ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Kepala BP4D menjelaskan, tim ITN akan melakukan kajian dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi untuk menghasilkan kajian yang komprehensif terkait rencana pembangunan kota baru wisata. Pemerintah Kabupaten berharap semua pihak dapat memberikan masukan agar master plan atau kajian menghasilkan gambaran utuh dari semua sisi. Muhyiddin menambahkan, rencana pembangunan kota wisata sudah dikomunikasikan Bupati kepada pusat melalui Bappenas dan Kementerian Pariwisata serta pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Program ini mendapat apresiasi positif tetapi terkendala kawasan Raja Ampat yang sebagian besarnya adalah kawasan konservasi sehingga pemerintah tidak bisa langsung membuka area untuk pembangunan kota wisata.
5: Kota baru berkarakter wisata. Ini adalah sebuah terobosan, sebuah ide besar Pak Bupati dengan mempertimbangkan segala hal. Kondisi kota Waisai saat ini dengan berbagai permasalahan, dengan berbagai untung dan ruginya, maka beliau berpikir alangkah baiknya kita bangun satu kota khusus namanya kota wisata.
4: Staf ahli pembangunan Yosef M. Latuhaimalo mewakili Bupati Raja Ampat menjelaskan Kabupaten Raja Ampat dikaruniai kekayaan bahari yang luar biasa dan menjadi destinasi wisata bahari terbaik di dunia. Namun potensi besar ini harus dikelola dengan perencanaan yang matang, terarah, dan berkelanjutan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian alam yang menjadi identitas dan keutamaan daerah. Atas dasar itulah penyusunan master plan kawasan pariwisata menjadi langkah strategis yang sangat penting. Dokumen ini kelak akan menjadi acuan utama dalam pengembangan destinasi wisata, penataan infrastruktur pendukung, penguatan ekonomi masyarakat lokal, serta pelestarian ekosistem laut, darat, hingga seluruh wilayah Kabupaten Raja Ampat. Yosef berharap kajian yang disusun benar-benar berpijak pada kondisi real di lapangan, memperhatikan karakteristik geografis kepulauan, aksesibilitas antar pulau, daya dukung lingkungan, serta aspirasi masyarakat adat dan pelaku usaha wisata. Dokumen master plan yang dihasilkan benar-benar aplikatif dan dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
5: Kita semua tahu bahwa Raja Ampat dikaruniai kekayaan bahari yang luar biasa menjadi salah satu destinasi wisata bahari terbaik dunia. Namun potensi besar ini harus dikelola dengan perencanaan yang matang, terarah dan berkelanjutan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian alam yang menjadi identitas dan kekuatan utama daerah kita.
4: Penyusunan dokumen master plan kawasan kota wisata Raja Ampat melibatkan akademisi, lembaga swadaya masyarakat, pelaku usaha wisata, media hingga komunitas. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar, selanjutnya kita ikuti bersama informasi cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya dan sekitarnya yang akan dilaporkan langsung oleh perakirawan BMKG Sorong Sigit. Silakan laporan Anda.
6: Ya, terima kasih. Selamat pagi pendengar radio RRI se-Papua Barat Daya. Dari BMKG kawasan Bandar Radio Sorong akan menginformasikan perakiraan cuaca untuk hari ini 3 Agustus 2026. Untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada umumnya berawan hingga cerah berawan. Untuk wilayah kota Sorong terjadi hujan pada pagi hari dengan suhu udara antara 24 derajat Celcius sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan 60 hingga 98%. Tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter serta angin dominan bertiup dari arah barat hingga utara dengan kecepatan 2 sampai 15 knot. Perakiraan pasang surut untuk wilayah Sorong untuk hari ini, kondisi pasang terjadi pukul 7 hingga pukul 8, sedangkan surut terjadi pukul 13 hingga 14. Masyarakat diharapkan berhati-hati terhadap potensi terjadinya angin kencang dalam skala lokal. Kondisi ini mengakibatkan pohon tumbang atau kerusakan lainnya. Demikian informasi perakiraan cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya dan sekitarnya. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Sigit, pelaku BMKG yang bertugas. Sampai jumpa kembali.

Demikianlah informasi aktual yang telah kami hadirkan untuk Anda. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Noni Densi dan juga Jessica menyampaikan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas di minggu kerja yang baru.

Sorong pagi ini.

Mendengar rangkaian informasi terkini baru saja Anda ikuti. Cuaca pagi hari ini mendung dan juga sejak pagi tadi ya gerimis. Dan khusus untuk Anda yang mau beraktivitas, jangan lupa ya aktivitasnya sedia payung, kemudian juga bawa jaket, jas hujan supaya tidak mengganggu aktivitas Anda ya. Semangat pagi bersama dengan program 1 RRI Sorong.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Iya, pendengar, buat Anda yang sudah prepare pagi hari ini, jangan sampai terlambat, khususnya buat adik-adik sekolah nih. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Jangan lupa jadwal pelajarannya, buku-bukunya sudah disiapkan, jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Kemudian juga buat papa mama yang sedari pagi sudah sibuk mempersiapkan segala sesuatu, sarapan untuk keluarga, semangat pagi.

0: Serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.

Tahukah kamu, payung sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu saat ditemukan dulu. Payung hanya digunakan khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Tionghoa berhasil membuat fungsi payung sebagai pelindung hujan dengan memanfaatkan lilin dan lat sebagai pelapis kertas agar payung menjadi anti terhadap air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita, sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Henway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi diantaranya. Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis dengan pendidikan. Sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam akan dibangun di atas lahan seluas 18,5 hektar dengan target selesai 2028. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 3 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Kementerian Komunikasi dan Digital melayangkan surat teguran pertama kepada platform YouTube. Hal ini menindaklanjuti temuan konten siaran langsung atau live stream promosi produk rokok elektronik atau vape yang melibatkan anak-anak. Surat teguran dilayangkan menyusul temuan konten promosi produk vape oleh YouTuber Muhammad Jana alias Bigmo. Dan dalam konten promosinya, Bigmo diduga melibatkan anak di bawah umur saat melakukan siaran langsung. Informasi mancanegara, 3 orang tewas dan 21 lainnya luka-luka akibat ledakan bom di Moskow, Rusia pada Sabtu 1 Agustus 2026. Bom rakitan itu diletakkan di dekat teras restoran Balsirosi di lantai dasar gedung pencakar langit di lapangan Kudrinskaya. Kementerian Dalam Negeri Rusia menyatakan ledakan terjadi sekitar pukul 20 waktu setempat, seperti dikutip dari Al Jazeera. Pasukan keamanan bersenjata langsung menutup akses menuju restoran tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Kuda pacu legendaris Jepang, Surumaru Tsuyoshi, meninggal dunia pada usia 31 tahun. Kabar tersebut disampaikan melalui laman resmi pengurus Surumaru Tsuyoshi yang mengatakan bahwa kuda tersebut meninggal secara mendadak pada Minggu 2 Agustus 2026 pukul 10.15 waktu setempat. Surumaru Tsuyoshi merupakan keturunan dari pejantan Simboli Rudolph dan kuda betina Sweet Kilo. Tsuyoshi merupakan juara balapan pacuan kuda Kyoto Daishoten dan Asahi Cal Challenge C pada tahun 1999. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis atau MBG dengan pendidikan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Anggaran penyelenggaraan program MBG harus disusun sebagai satu alokasi anggaran tersendiri atau terpisah dari anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN.
2: Mahkamah Konstitusi MK memutuskan anggaran program makan bergizi gratis MBG harus dipisahkan dari pos anggaran fungsi pendidikan dalam APBN. Pemerintah pun memberikan respon atas putusan MK. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasri memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK. Pemerintah memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Penjelasan Hasan Nasbi disampaikan pada wartawan di Jakarta.
3: Kalau prosesnya masih sampai 2028 kan ya, jadi masih ada waktu. Kan udah jadi putusan hukum dan kita nggak komentar soal putusan hukum.
4: Tapi mungkin bakal diikuti nama pemerintah, apa mungkin akan diakalin dengan cara lain nih, Bang? Apa?
3: Nggak, masa pemerintah ngakalin.
4: Ngakalin dalam artian positif mungkin?
3: Iya. Enggak, kan sudah jadi putusan hukum bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK bahwa anggarannya itu harus dipisahkan dari anggaran pendidikan. Ya kita masih punya waktu kan, transisi 2 tahun lagi kan, itu sampai 2028, jadi kayaknya nggak terlalu masalah gitu.
2: Sementara itu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadeo mengatakan pemerintah menghormati putusan MK dan akan menindaklanjutinya. Menteri Purbaya menjelaskan belum ada pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai putusan MK.
5: Tahun 2008 kan, artinya prosesnya perlu dibahas lagi dengan DPR dan kemungkinan di 2007 itu berubah di 2008. kapan itu berlakunya? Kan batasan kita 2028 ini. Ya, pada 2028
6: aja. Oh, ini udah dibahas. Udah. Oh, suatu kita capek lagi kerja.
5: Jadi kalau 2028, karena mungkin MK juga mungkin menghitung bahwa ini sudah dibahas. Tinggal difinalisasi, kalau berubah semua nanti ya bisa buruk.
2: Sebelumnya, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara dan 5 pemohon perorangan. Dalam amar putusan, program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan, anggarannya harus dipisah dengan anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN merupakan suatu keniscayaan. Dia menegaskan alokasi dana pendidikan 20% tidak lagi memasukkan program MBG. Alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan, seperti untuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam akan dibangun di atas lahan seluas 18,5 hektar dengan target selesai pada 2028. Ahmad Rifai Kasim dari RRI Batam melaporkan.
7: Memberikan ruang bagi anak-anak kita di sini untuk mendapatkan tempat.
8: Pemerintah kini tengah menggalakkan pendidikan melalui beberapa layanan, termasuk menggalakkan pembangunan sekolah-sekolah unggulan. Salah satunya ialah Sekolah Terintegrasi Merah Putih yang kini telah digesa di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sekolah Terintegrasi Merah Putih yang mengusung konsep terintegrasi dinilai dapat mengoptimalkan aktivitas pembelajaran, sehingga perlu ada proses seleksi untuk masuk ke sekolah berkonsep boarding school di lahan seluas 18,5 hektar ini. Namun, ada opsi prioritas bagi anak Rempang dan Galang untuk masuk ke sekolah yang berdekatan dengan kawasan Rempang Eco City itu. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad menyebut, Sekolah Terintegrasi Merah Putih memiliki standar lebih baik dibandingkan dengan sekolah rakyat yang sama-sama digalakkan oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan seleksi bagi putra-putri untuk masuk ke sekolah tersebut. Namun Amsakar menjanjikan adanya perlakuan khusus bagi warga Rempang dan Galang untuk mendaftar di sekolah tersebut.
7: Sekolah Terintegrasi Merah Putih ini berbeda dengan sekolah rakyat. Penekanannya kepada anak-anak yang memang hebat dan berprestasi. Tetapi, dan memberikan ruang bagi anak-anak kita di sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan atensi. Ada perlakuan yang berbeda khusus untuk anak-anak di Rempang dan Galang.
8: Sekolah Terintegrasi Merah Putih hadir sebagai kawasan pendidikan yang mengusung konsep saling terhubung, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik dapat langsung secara optimal dalam satu kawasan yang saling terkoneksi. Deputi Infrastruktur Badan Pengusahaan Batam Maurice Limanto menyebut sekolah terintegrasi Merah Putih yang rencananya dibangun di kawasan Rempang seluas 18,5 hektar ini akan mencakup SD, SMP, dan juga SMA. Ketiga sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas mumpuni, lengkap dengan asrama, perpustakaan, dan kawasan outbound serta kebun raya sehingga pembelajaran dapat berjalan maksimal.
9: Di 18 hektar ini nanti akan ada outdoor, lalu ada gedung serbagunanya, ada untuk dapurnya, ada masjidnya, ada rusun untuk para guru, juga ada gereja. Jadi di depan ini ada kolam renangnya, ada lapangan basket. Nah nanti di belakang ini akan ada outbound dan botanic garden. Jadi botanic garden ini kurang lebih nanti kita bisa belajar bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara beternak, nanti bisa kasih makan sapi, kasih makan kambing. Nanti juga budidaya hasil tangkap ikan laut. Nah, kita bisa belajar di sini.
8: Adapun proses pembangunan sekolah terintegrasi di Rempang saat ini berada di tahap pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi penyelesaian perizinan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sekolah ditargetkan selesai dan mulai menerima siswa pada 2028 mendatang. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten Sidoarjo mendesak pemerintah memperkuat upaya pencegahan pemutusan hubungan kerja atau PHK di tengah perlambatan ekonomi yang berdampak pada sektor industri. Januar Fahmi dari RRI Surabaya melaporkan.
10: Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Kabupaten Sidoarjo mendesak pemerintah memperkuat upaya pencegahan pemutusan hubungan kerja atau PHK di tengah perlambatan ekonomi yang berdampak pada sektor industri. Menurutnya, daya beli masyarakat dinilai mampu memicu banyak perusahaan melakukan efisiensi yang berujung pada pengurangan tenaga kerja. Ketua Konsulat Cabang FSPMI Kabupaten Sidoarjo, Suyatno, meminta pemerintah segera merealisasikan jaminan pesangon agar hak pekerja tetap terlindungi.
11: Komunikasi dengan pemerintah memang hari ini saya anggap kurang baik. Pencegahan-pencegahan juga kurang baik, masih sebatas hanya pemenuhan hak. Jadi ketika bukan pencegahan agar tidak terjadi PHK. Sehingga fakta hari ini banyak perusahaan-perusahaan yang beralasan menghindari kerugian melakukan PHK sepihak kepada karyawan-karyawan tetap.
10: Sementara itu, Sekretaris PDRTMM SPSI Jawa Timur, Rohadi, meminta pemerintah dan dunia usaha mengedepankan dialog sebelum mengambil keputusan PHK. Menurutnya, komunikasi yang baik antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja menjadi langkah penting untuk mencari solusi bersama dan mempertahankan keberlangsungan pegawai.
12: Yang paling mengkhawatirkan, yang pertama, kebijakan-kebijakan pemerintah tentang rencana-rencana peraturan Menteri Kesehatan dan juga mungkin tentang rencana-rencana peraturan Menteri Keuangan.
10: Selain itu, serikat pekerja mendorong Dinas Ketenagakerjaan lebih aktif melakukan mediasi dan pencegahan PHK, bukan hanya menyelesaikan perselisihan setelah PHK terjadi. Langkah preventif dinilai penting agar gelombang PHK dapat ditekan dan perlindungan terhadap pekerja semakin optimal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi bersama dengan Balai Bahasa Kalimantan Tengah memperkuat identitas bangsa, meningkatkan budaya literasi, serta menanamkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai bekal menghadapi tantangan di era modern. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
13: Kami selaku Pustakawan Ahli Utama Kalimantan Tengah,
14: Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah bersama Balai Bahasa Kalimantan Tengah mengajak masyarakat untuk terus memperkuat identitas bangsa, meningkatkan budaya literasi, serta menanamkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai bekal menghadapi tantangan di era modern. Pustakawan Utama Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah, Guntur Talajan, menyampaikan bahwa perpustakaan tidak lagi hanya menjadi tempat menyimpan koleksi buku, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran, pengembangan kreativitas, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
13: Khususnya seniman. Artinya, bahwa festival sastra ini perlu terus dikembangkan, bahkan ditingkatkan. Nah, kaitan dengan festival sastra dan sarana budaya, kami selaku Pustakawan Ahli Utama Kalimantan Tengah merupakan bagian dari literasi sastra Dayak. Tadi ditampilkan tarian tanum leluhur kita yaitu Tambun dan Bungai, bagian dari karya seni, karya sastra dalam rangka pelestarian, pengembangan dan promosi sekaligus peluang untuk generasi muda kita.
14: Sementara itu, Kepala Balai Bahasa Kalimantan Tengah, Sukardi Gau, menekankan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, pelestarian bahasa daerah, serta apresiasi terhadap karya sastra sebagai upaya memperkuat identitas nasional di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi digital.
15: Ini yang sejatinya menjadi perhatian kita semua sebagai nilai-nilai dasar ya, dan warisan dari leluhur kita itu bisa menjelma dalam karya-karya sastra dan aktivitas budaya yang kita lakukan pada hari ini. Saya kira kita perlu melakukan kegiatan konservasi, preservasi, dan kegiatan-kegiatan yang memang mendukung dalam program perlindungan bahasa, sastra, dan budaya. Dan itu adalah merupakan tanggung jawab kita semua.
14: Melalui penguatan literasi, masyarakat diharapkan tidak hanya memiliki kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mampu menyaring informasi secara bijak, berpikir kritis, serta membangun karakter yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, toleransi, dan kebinekaan. Kolaborasi antara Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah dengan Balai Bahasa diharapkan dapat terus berlanjut melalui berbagai program literasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, budaya membaca, kecintaan terhadap bahasa dan sastra, serta penguatan identitas bangsa dapat terus tumbuh sebagai fondasi dalam mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan era modern. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penyuluh pertanian di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, telah melakukan pemetaan kawasan pertanian rawan kekeringan untuk pengajuan bantuan sarana pengairan dari Kementerian Pertanian. Tatik Wijaya dari RRI Jambi melaporkan.
16: Ketersediaan air menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian, terutama di tengah ancaman perubahan iklim yang berpotensi memicu musim kemarau berkepanjangan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, penyuluh pertanian di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, terus mendorong pembangunan sarana penyediaan air, seperti embung, sumur bor, damparit, long storage, hingga pompa air di kawasan pertanian. Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Batanghari, Irfan Adesra, mengatakan, penyediaan infrastruktur air merupakan kebutuhan mendesak untuk menjaga keberlangsungan usaha tani padi, khususnya di wilayah yang setiap tahun berpotensi mengalami kekeringan. Menurutnya, Kementerian Pertanian telah menginstruksikan seluruh penyuluh untuk memetakan wilayah yang berpotensi terdampak kekeringan sebagai dasar penyaluran bantuan sarana pengairan.
17: Saat ini sudah mendata di mana saja titik-titik lokasi yang mana kekeringan ekstrim akan terjadi. Kami melakukan jemput bola, minta bantuan ke Kementerian Pertanian berupa embung ataupun penampung air, damparit, dan juga long street bahasanya kalau di kami itu, Pak.
16: Sementara Suryadi, salah satu petani, mengatakan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, dukungan bantuan sarana dan prasarana pertanian, termasuk sarana pengairan dari pemerintah sangat dibutuhkan.
18: Untuk meningkatkan produktivitas panen, tentunya sarana dan prasarana perlu kita perhatikan juga.
16: Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Batanghari, Irfan Adesra, menambahkan, di Kabupaten Batanghari, dari sekitar 8.600 hektar lahan sawah, sebanyak 1.883,78 hektar telah dipetakan sebagai kawasan rawan kekeringan yang tersebar di 7 kecamatan. Dari pemetaan yang dilakukan, ada sejumlah wilayah yang menjadi daerah langganan kekeringan, sehingga menjadi prioritas dalam pengajuan bantuan. Ia menjelaskan hasil pemetaan tersebut menjadi dasar bagi penyuluh untuk mengusulkan bantuan kepada Kementerian Pertanian melalui aplikasi e-bantuan. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina, Neil Silva, menilai perundingan kode etik Laut Cina Selatan yang saat ini tengah berlangsung antara ASEAN dan Tiongkok tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sementara Sekretaris Jenderal ASEAN, Kau Kim Horn, optimis perundingan kode etik akan rampung pada tahun ini. Retno Madasari melaporkan.
19: Therefore they are not part of the negotiation.
20: Lebih dari dua dekade antara ASEAN dan Tiongkok melakukan negosiasi kode etik di Laut Cina Selatan. Kedua pihak saat ini semakin memperkuat komitmen untuk menyelesaikan negosiasi tersebut di bawah keketuaan ASEAN Filipina pada 2026. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina untuk Urusan Maritim dan Hukum Laut, Neil Silva, dalam ASEAN Media Forum ke-10 pekan ini di Manila menilai perundingan kode etik di Laut Cina Selatan tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sebab mekanisme tersebut sejak awal dirancang sebagai instrumen untuk mengelola sengketa di antara berbagai pihak yang terlibat langsung. Menurut Silva, tidak dilibatkannya pihak eksternal bukan berarti hak mereka diabaikan.
21: Kita akan mengelola sengketa di antara kita sendiri, tetapi berdasarkan hukum internasional, kita tidak boleh mengurangi ataupun merugikan hak negara-negara pengguna lainnya, termasuk negara-negara yang kapal-kapalnya melintasi kawasan tersebut karena kawasan itu merupakan global commons. Di satu sisi, kita harus melindungi kedaulatan, tetapi di sisi lain kita juga harus mengakui hak lintas negara lain. Jadi sekali lagi, intinya adalah menjaga keseimbangan.
20: Terpisah Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn, optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan. Menurutnya intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
22: Sebelumnya pembahasan
21: di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
20: Sementara baik ASEAN maupun Tiongkok telah berkomitmen untuk merampungkan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan pada 2026 atau di bawah keketuaan Filipina di ASEAN. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dan ikuti atau dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Baru saja Anda ikuti bersama informasi terkini dari Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, di pagi hari ini kami akan menemani Anda dengan rangkaian informasi terkini lainnya hingga jelang pukul 8 pagi. Dan jangan lewatkan Halo RRI untuk berbagi informasi, saran, kritik maupun juga masukan Anda bagi kemajuan provinsi, kota, kabupaten tercinta kita.

0: Iya, pendengar waspada terhadap bencana alam yang terjadi sewaktu-waktu ya. Ini BMKG mencatat sedikitnya 5 gempa bumi mengguncang sejumlah wilayah di Indonesia pada hari Minggu kemarin ya, tadi malam. Ini gempa terjadi dalam rentang waktu sekitar 1 jam sejak dari pukul 21.17 waktu Indonesia Barat atau sekitar pukul 9 malam ya waktu Indonesia Timur hingga di pukul 12 malam. 5 gempa tersebut terjadi di Mbai, Nusa Tenggara Timur, Sarmi dan Nabire, Papua, kemudian juga ada Pariaman, Sumatera Barat, serta Halmahera Timur dan juga Halmahera Timur di Maluku Utara. Ini terjadi secara serentak juga, magnitudo gempa berkisar antara 2,3 hingga 4,6. Dan gempa terbesar tersebut ya, yang 4,6 itu terjadi 35 km utara Mbai, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur dengan kedalaman 112 km. Selang beberapa menit ya, gempa juga mengguncang wilayah Sarmi, Papua yang terjadi di kedalaman 19 km ya, dan juga di Pariaman, Sumatera Barat. Jadi masyarakat tetap diminta untuk tetap waspada. Aktivitas seismik juga berlanjut ya, selain dari Pariaman kemudian langsung bergeser ke Nabire ya, di 51 km barat daya Nabire, Papua dengan kedalaman 10 km. Dan gempa kelima ya ada di Halmahera Utara ya. Jadi ini selang beberapa menit, jadi hampir waktu yang bersamaan ya, 5 gempa terjadi di 5 wilayah yang ada di Indonesia tentunya. Dan BMKG mengingatkan masyarakat juga untuk tetap tenang, mengandalkan informasi dari kanal resmi dan juga gempa yang mengutamakan kecepatan sehingga parameter gempa juga masih dapat berubah. Paling tidak setidaknya ini menjadi peringatan juga untuk beberapa wilayah di Indonesia yang juga rawan terjadinya gempa ataupun juga bencana tentunya. Pastikan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan ya semuanya dalam keadaan baik tentunya, dan juga kita punya informasi-informasi penting ya, yang kemudian bagaimana cara mitigasi gempa dan lain sebagainya harus juga dipersiapkan.
1: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: semester ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Pendengar, lagi viral di media sosial ya, ini terkait dengan salah satu iklan ataupun juga konten promosi yang melibatkan anak ya, tapi iklan tersebut adalah iklan vape ya, atau vape atau rokok elektrik ini yang biasanya dikonsumsi ataupun juga dinikmati oleh orang dewasa gitu, tapi ini melibatkan anak-anak. Hal ini akhirnya Menteri Kementerian Komunikasi dan Digital ya, Mutia Hafid, melayangkan surat teguran ya kepada platform YouTube, dan hal ini menindaklanjuti temuan konten siaran langsung atau live streaming promosi produk rokok elektronik ataupun juga vape ya yang melibatkan anak-anak. Dan surat teguran tersebut dilayangkan menyusul temuan konten promosi produk vape oleh YouTuber, seorang YouTuber ya, atas nama Muhammad Jannah alias Big Mo. Dia ini juga termasuk selebgram, kemudian YouTuber yang cukup dikenal juga ya. Dalam konten promosinya, Big Mo diduga melibatkan anak di bawah umur saat melakukan siaran langsung. Menteri Komdigi ya, Menteri Komdigi Mutia Hafid menegaskan praktek eksploitasi anak untuk mempromosikan produk tersebut di ruang digital tidak diperkenankan, dan untuk itu dikatakan bahwa praktik tersebut merupakan pelanggaran serius dan tidak dapat ditoleransi. Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi di ruang digital. Konten yang melibatkan anak untuk mempromosikan produk vape ini jelas bertentangan dengan semangat perlindungan anak dan tidak sepatutnya mendapat ruang di platform digital gitu ya. Dan dijelaskan surat teguran ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kepatuhan terhadap penyelenggara sistem elektronik lingkup privat, dan hal ini merujuk peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 5 tahun 2020 beserta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Melalui surat tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital meminta YouTube segera melakukan peninjauan dan penindakan terhadap konten yang dimaksud serta menyampaikan klarifikasi. Diungkap bahwa memberi batasan waktu kurang lebih selama 3 hari untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Apabila surat teguran itu tidak ditindaklanjuti, maka Kemkomdigi dipastikan akan menjatuhkan sanksi administratif terhadap YouTube dan juga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dari teguran hingga pemutusan akses terhadap sistem elektronik. Ini merupakan pembinaan ya, mengedepankan pembinaan dan juga kepatuhan. Namun apabila kewajiban untuk melakukan moderasi terhadap konten yang melanggar tidak dijalankan, kami tidak akan ragu menerapkan langkah penegakan sesuai regulasi yang berlaku, ujar Mutia tentunya ya. Dan platform YouTube tersebut juga, dan juga sudah ada surat teguran bagi pengunggah ya atau YouTuber tersebut juga untuk memberikan klarifikasi dan langsung membanet ya konten yang sudah dikeluarkan gitu ya. Kami meminta platform langsung bertindak cepat gitu, apalagi jangan membiarkan anak-anak dijadikan sebagai sarana promosi, apalagi itu barang-barang yang tidak sepatutnya dikonsumsi oleh anak-anak.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Nih? Gue udah temen-temennya kamu di suasana sampai siang. Wah, ya,
0: enak juga ya.
2: Kamu bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya, jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

Kami informasikan untuk Anda sudah pukul 7:55 menit saat sekarang ini pendengar. Jangan lewatkan Halo RRI yang nanti akan hadir tepat jam 8 pagi waktu Indonesia Timur. Sampaikan saran, kritik dan juga masukan Anda untuk kemajuan daerah Papua Barat Daya tercinta.

0: Sorong pagi ini.
1: Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1, 102,6 MHz dan kanal YouTube RRI Sorong.
2: Selamat pagi pendengar, salam sehat untuk kita semua, salam bahagia selalu. Jumpa lagi bersama dengan kami di program Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat ya, di jam 8 pagi sampai dengan jam 9 pagi. Dan pagi hari ini Anda dapat mendengarkan siaran ini langsung melalui channel YouTube kami RRI Sorong dan juga di akun sosial media kami untuk Anda, bahkan juga di RRI Digital, baik-baik yang ada di Play Store bahkan juga yang ada di App Store. Pagi hari ini di 0812-3868-8703 dan juga di 0951-324-222. Bahkan Anda juga bisa bergabung di YouTube kami untuk memberikan saran, kritikan dan juga masukan Anda yang ingin disampaikan langsung di sini, sehingga kami juga bisa menginformasikan, bahkan juga nanti akan menghadirkan narasumber terkait juga dengan keluhan-keluhan ataupun juga saran kritik masukan yang Anda sampaikan ya. Baik, di pagi hari ini pendengar dimanapun Anda berada di Halo RRI pagi ini, nih kita publik juga diguncangkan dengan beberapa informasi ataupun juga berita yang beredar di sosial media ataupun juga di pemberitaan umumnya ya, terkait juga dengan penggeledahan yang dilakukan oleh aparat Polda Papua Barat Daya terkait juga dengan dugaan tindak korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Dewan DPR Provinsi Papua Barat Daya. Kurang lebih ada 13 ruangan yang digeledah ya, terkait dugaan korupsi. Kemudian juga ruangan-ruangan tersebut, hampir sebagian besar seluruh ruangan ya, itu turut diperiksa untuk mencari bukti ya, untuk mencari bukti terkait juga dengan kasus dugaan korupsi yang baru dihitung itu kurang lebih 6,5 miliar rupiah ya. Dan juga penggeledahan ini ya, atas dugaan tindak pidana korupsi barang dan jasa di Sekretariat DPR Papua Barat Daya tahun anggaran 2024 yang lampau dan resmi naik status ke tahap penyidikan ya. Sudah resmi naik status di tahap penyidikan sehingga diperlukan beberapa dokumen yang dicari ya sebagai alat bukti nantinya, sehingga upaya paksa penggeledahan dilakukan ya, ini pada saat malam hari, disampaikan langsung oleh Ibtu Ihot RP Tampu Bolon selaku Kanit Tipitkor Subdit 3 Dit Reskrim Sus Polda Papua Barat Daya ya. Oke, dan ini jadi perbincangan hangat ya, belum lagi sebelumnya di tubuh sekretariat daerah ini sudah menetapkan tersangka kasus pengadaan barang dan jasa, salah satunya adalah pakaian seragam anggota dewan ya, dan ini sudah naik sampai kepada tahap penyidikan, mungkin selesai dan juga sementara proses untuk persidangan selanjutnya ya. Dan juga kemudian ini berita terbaru lagi, ada lagi di tubuh sekretariat DPR Papua Barat Daya. Mudah-mudahan ya ini bisa ada titik terang sehingga publik juga bisa mengetahui sampai sejauh mana kasus ini ditangani tentunya oleh pihak Polda Papua Barat Daya. Oke, langsung saja di 0812-3868-8703 dan juga di 324-222 kami memberikan informasi kepada Anda ataupun juga memberikan kesempatan kepada Anda untuk bergabung bersama dengan kami pagi hari ini. Pendengar, oke, sudah ada yang bergabung, langsung saja saya terima. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Halo RRI.
2: Iya, selamat pagi, Daniel, silahkan.
3: Bukan dengan DXW.
2: Hah?
3: DXW.
2: Oh ya, oke, silahkan.
3: Ya, selamat pagi Bu Roni.
2: Selamat pagi juga.
3: Ini saya menyeberang sedikit-sedikit. Ini bukan teritorial Papua Barat, tapi ini rasa kemanusiaan. Jadi ini kejadian yang presenter itu, ini kita kemarin bincang-bincang sini. Itu yang saya bilang ompai dia tuh.
2: Iya.
3: Jangan bicara saja langsung kita ungkapkan akan ke luar sebuah publik dengar mungkin di kota DPR pusat dong saya turun tuh. Maksudnya begini Noni. Nah, ini 3 minggu lah kejadian tuh kan?
2: Iya, betul.
3: Ya. Ini yang kita pertanyakan begini. Di foto bayang Peter White itu laki-laki ganteng tinggi besar baru masa di tertawa berenang. Dan kalau pun dia tidak bisa berenang, masakan teman laki-lakinya bersama dia itu tidak bisa tolong kah? Itu begitu maksudnya tuh.
2: Mm-mm.
3: Saksi kunci itu.
2: Mm-mm.
3: Seharusnya dia bisa ambil kayu kah apa pegang kalau memang dia terbaharus tuh begitu.
2: Mm-mm.
3: Itu harus diselidiki itu betul itu orang itu.
2: Iya.
3: Yeah. Jadi dia berteman dia hanyut. Begitu.
2: Jadi okay.
3: Mudah-mudahan kakak yang berteman dia nasi. DPD karena pacar itu selalu kalau masalah begini selalu respon bagus
2: dan
3: teman dinas pusat itu ya itu jadi mohon sedikitkan ulang lagi saksi mahkota 2 tuh yang temannya laki-laki dan perempuan itu harus diselidiki lebih ulang itu ketahuan apakah betul kejadiannya tenggelam atau ada perbuatan manusia begitu begitu. Terima kasih Bu Noni.
2: Sama-sama, terima kasih juga ya. Ini juga kasus yang viral ya terkait juga dengan kematian presenter TVRI Papua Barat yang menjadi perbincangan publik satu Indonesia, bukan hanya Papua, Papua Barat ya, tapi juga satu Indonesia dan viral di mana-mana. Ini juga mengingatkan untuk kita untuk tetap waspada dan juga berjaga-jaga tentunya dan tidak mudah untuk mempercayai siapapun ya terkait juga mungkin orang yang mungkin tidak secara kedekatan emosional gitu ya. Sehingga juga ini patut untuk diwaspadai tentunya ya. Oke, okay. Terlepas dari masalah itu ya, saya memberikan kesempatan juga kepada Anda. Silahkan sorotan apa yang ingin Anda sampaikan terkait dengan pelayanan publik yang ada di wilayah Papua Barat Daya, baik yang ada di kabupaten kota se-Papua Barat Daya yang Anda temui tentunya ya. Nah, salah satunya juga ini waspada terhadap cuaca, kondisi cuaca yang ada di mana kondisi cuaca sekarang ini ya kita tahu bahwa masuk dalam kondisi cuaca musim kemarau yang cukup panjang kemudian disertai dengan angin kencang ya sehingga menyebabkan debu ya ataupun juga banyak sekali virus ataupun juga bakteri. Ini juga mungkin perlu untuk disampaikan, perlu juga untuk dijaga terutama untuk kondisi tubuh kita tentunya. Oke, pendengar, dan saya masih terus akan menemani Anda di pagi hari ini. Buat Anda yang mau bergabung bersama dengan kami masih memberikan kesempatan pastinya untuk Anda semuanya. Pastikan juga bahwa di pagi hari ini apa yang ingin Anda sampaikan ya, ini juga betul-betul menjadi sorotan publik ya terkait dengan pelayanan sosial tentunya ya. Oke, jangan kemana-mana pendengar, saya akan balik lagi untuk Anda.
1: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.

0: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
1: Silakan di 324222 dan di layanan telepon 0951 324222 dan di 0812 3868 8703. Halo RRI pagi hari ini ya. Sampaikan masukan Anda ataupun juga terkait juga dengan saran, kritik ataupun juga mungkin ada hal-hal yang perlu dan sesegera menurut Anda untuk ditangani oleh pemerintah daerah ya, baik yang ada di provinsi, kabupaten, kota se-Papua Barat Daya ini secara sekarang ini ya, urgent seperti apa yang persoalan-persoalan yang segera dan harus tertangani tentunya ya. Dan pendengar, kalau kita bicara soal pelayanan publik ya, ini juga masyarakat saat-saat sekarang ini setidaknya menginginkan juga ini kemarin salah satunya juga terkait juga dengan masalah BBM ya, hampir setiap hari agak sedikit khusus untuk Pertalite ya, BBM bersubsidi Pertalite itu juga mengalami antrian juga yang cukup panjang. Terus kemudian juga ketika sudah ada ya, terus tiba-tiba juga selesai atau habis gitu. Jadi kayaknya bagaimana dengan prosedurnya ataupun juga distribusi yang ada mulai dari pihak Pertamina sampai ke SPBU-SPBU begitu ya. Dan mudah-mudahan tidak ada lagi mafia-mafia BBM ya yang menyusahkan warga. Kemarin juga antrian cukup panjang dan kebanyakan orang sekarang ini juga beralih ke Pertamax ya. Tapi juga Pertamax juga mengalami kenaikan sebelumnya gitu. Karena kenaikan harga dari Pertamax juga sangat dirasa ya oleh warga masyarakat. Dan berdampak pula pada kenaikan harga barang atau harga bahan pokok tentunya. Selamat pagi Pak Timo. Halo, selamat pagi Pak.
2: Iya.
1: Iya, pagi Pak. Silahkan.
2: Iya, ini saya mungkin bicara ini bukan masalah pendidikan, ini masalah hukum.
1: Masalah hukum, iya. Terkait dengan apa Pak?
2: Iya, ini terkait dengan penggusuran rumah Bapak Nimrod Korwa di Suprawu.
1: Oh iya, betul.
2: Tanggal 13 April. Mm-mm. 2026 sudah berlalu ya.
1: Iya.
2: Yang saya persoalkan ini upaya damai secara adil itu seperti apa yang mungkin orang hukum sebut restoratif justice.
1: Iya.
2: Tanggal 31 Juli kemarin itu saya kan ikut karena saya juga diundang sebagai tokoh adat. Tapi saya karena kapasitas penasehat ya, iya, dari komunitas suku Biak itu, saya juga hadir di Foresta. Yang hadir itu dari Salawati Motor,
1: mm-hmm,
2: dan Pemkot Sorong yang melibatkan asisten satu.
1: Iya.
2: Ya, korban dengan pengejarannya ada. Inti dari pembicaraan kami itu kan mau supaya mereka melakukan perdamaian yang adil ya sebelum,
1: betul,
2: proses hukum berlanjut. Cuma masalahnya begini, dari percakapan kami itu, Salawati dia siap ganti rugi, bangun rumah sesuai dengan ukuran dari korban punya rumah di Suprau itu.
1: Iya.
2: Halaman tanahnya itu berapa, kemudian rumahnya itu berapa, semuanya yang kelengkapan. Masalahnya itu kan barang-barangnya kan dititip di orang sekitar konflik. Jadi kalau aspirasi dari, iya, percakapan kami, terkesan yang saya simpul
1: Halo Pak Timo. Pak Timo mungkin bisa bergeser sedikit Pak, karena suaranya putus-putus ini Pak. Mungkin agak,
2: iya,
1: sedikit bergeser sedikit Pak.
2: Di halaman saja.
1: Iya, boleh silahkan Pak.
2: Iya, jadi mungkin tegasnya begini, memang mereka mau kompromi supaya berdamai.
1: Iya.
2: Tapi kan kalau kita bicara restoratif justice itu kan ada 5 hal yang harus dipenuhi.
1: Iya.
2: Nah, salah satunya itu bangun rumah baru dan lain-lain. Tapi yang saya persoalkan itu ganti rugi imaterial.
1: Iya,
2: karena ada 3 hal yang sangat penting. Salawati menyanggupi bangun rumah plus uang 30 juta.
1: Oke.
2: Dari asisten 1 mampukan 35 juta. Lalu saya pelajari ini kan seperti main-main kucing saja. Jadi itulah yang menjadi alasan kenapa si korban itu menolak restorasi justice itu.
1: Iya.
2: Sebenarnya begini, tidak perlu ragu-ragu bagaimana cara untuk mendapatkan solusi damai itu secara adil ya, karena ada ketentuan. Cuma saya lihat pihak pemerintah kota dalam hal ini yang dibicarakan asisten satu, ini bicara menurut teorinya. Justru itu kenapa kepala suku Biak bilang, saya tidak percaya 100% kalau Pemkot Sorong akan memenuhi ganti rugi.
1: Iya.
2: Memang korban menuntut 5 miliar. Kedengarannya luar biasa ya.
1: Iya.
2: Ya, tapi saya sudah jelaskan kepada asisten satu selaku orang asli Papua. Saya bilang begini, otak itu harus diisi dengan komunitas nilai-nilai luhur yang baik tentang budaya dan adat lokal. Karena perlakuan itu melibatkan orang-orang tertentu yang mereka sepakat bagaimana bekerja sama dengan mantan istrinya.
1: Jadi mantan istrinya siapa, Pak?
2: Dari korban.
1: Oh iya, baik.
2: Itu. Iya. Mereka punya masalah itu tahun 2019 kan saya juga ikut sibuk. Persoalannya ini karena bukan Nimrod yang tidak memperhatikan, tapi istrinya kan meninggal kompan Nimrod karena ada orang ketiga kan.
1: Oh, oke. Okay.
2: Yang ironisnya itu orang ketiga yaitu kan dia pendeta GKI. Otomatis memang orangnya sudah di asker itu. Saya juga tahu persoalan itu. Makanya saya bilang, jangan membangun konspirasi dengan mantan istrinya. Nanti sebentar kalau sudah demikian itu main kotor namanya. Makanya kesan saya kepada asisten satu, saya bilang, Bapak kan orang kotor, pejabat negara, katanya mengamankan tugas negara, tapi modelnya macam preman. Jadi otak ini harus diisi dengan hal-hal yang positif supaya mengerti bahwa masalah penggusuran rumah itu entah mereka bangun itu salah atau benar, tapi ingat di dalam hal menggusur rumah itu ada aturannya. Tapi memang yang dilakukan terhadap penggusur ini memang ya non, mohon maaf, bisa dikatakan ini orang-orang kurang ajar ini.
1: Iya.
2: Artinya mereka kurang ajar karena dorang bukan orang kampung, dorang orang kota. Pemkot misalnya, asisten satu kan dia jelas pejabat daerah. Lalu beberapa polisi, takar lak juga terlibat di dalam untuk melakukan pendekatan-pendekatan khusus. Tidak boleh bekerja sama dengan mantan istri yang memang orangnya penipu. Itu yang masalahnya. Makanya kalau sudah demikian, kalau kita bicara misalnya menurut pertimbangan asisten satu, menurut mantan istri dan anaknya yang tertua mengatakan kalau mereka tidak melakukan begitu, bagaimana dengan mereka punya hidup. Jadi saya bilang waktu kami di Polresta itu, saya bilang, siapa yang punya tanggung jawab terhadap mantan istri dan anak-anak. Pak Nimrod kan sudah tidak bertanggung jawab dalam hal itu.
1: Betul.
2: Jadi otak itu berpikir sehat. Jadi ini mungkin kesimpulan ya, Non.
1: Iya.
2: Mudah-mudahan dari tanggal 31 Juli kemarin kami restoratif justice itu, saya berharap pertama dari pihak kepolisian terutama penyidik itu bekerja dengan adil dan jujur. Yang kedua, mereka punya pejabat elit misalnya Kapolda atau siapa, tidak boleh intervensi sekalipun melibatkan pejabat daerah, karena hukum ini kan dia tidak tajam ke bawah saja, dia juga tajam ke atas. Iya toh. Yeah. Jadi kalau melibatkan siapapun dia pejabat daerah, petugas negara kah, di Indonesia ini tidak ada soal hukum. Nah, saya sudah memberikan saran, saya bilang sama satu-satu, karena you juga tokoh adat, sekarang berpikir secara kultur dan adat itu bagaimana orang berdamai. Jangan sampurna. Kalau sampurna itu namanya bukan tokoh adat dan juga bukan pejabat negara.
1: Iya.
2: Nah, jadi mungkin ini yang saya expose, karena kalau saya tidak bicara nanti tertutup lalu ada yang main kucing-kucingan, karena ini konspirasi dengan mantan istri yang
1: baik,
2: pura-pura jadi orang susah. Tapi tidak berpikir bahwa Pak Nimrod ini baik secara psikologi maupun secara fisik, dia kan korban betul karena dia tidak tinggal tetap, dia pindah sana, pindah sini dan segala macam, jadi kasihan kan.
1: Iya.
2: Jadi kalau ganti rugi yang tidak adil, ya patut dia tolak. Soal betul, dia bicara 5 miliar itu kan begini, tidak usah kaget dengan bunyi besar itu. Labu ada hati manusia, apalagi kan.
1: Iya.
2: Jadi saya sudah kasih saran supaya berpikir bagaimana cara berdamai yang baik.
1: Iya.
2: Supaya jangan ada dusta di antara kita dan kita sama-sama mengalami hidup damai sejahtera. Itu aja, tidak sulit. Iya. Ya sekali lagi, penyidik dari Polsek Sorong tetap melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab, tidak perlu takut kepada siapapun. Demikian non, terima kasih. Baik. Dari sorotan saya ya.
1: Baik, terima kasih Pak Timo. Ya, ini juga menjadi pembicaraan yang cukup jelas langsung ya, terkait juga dengan persoalan yang terjadi antara korban ya pengrusakan rumah di Suprau ya. Kemudian juga terkait juga dengan salah satu perusahaan ya, atau juga pemilik perusahaan swasta yang ada di Sorong, dan juga pejabat pemerintah, pejabat publik yang ada di pemerintahan kota Sorong, dan juga sudah melalui proses restoratif justice di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 yang lalu. Dan mudah-mudahan hal ini semuanya bisa, hari Senin lagi, di kemarin ya, di bulan Juli, hari Jumat ya, tanggal 31 Juli 2026 yang lalu. Mudah-mudahan juga nanti bisa terselesaikan juga dengan baik, dan juga ada pokok-pokok persoalan yang memang harus dilihat secara jeli, terutama dari pihak kepolisian tentunya ya, dan juga pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Baik. Dan selain dari Pak Timo, silahkan di 324222 dan juga di 0812-3868-8703. Kami masih memberikan kesempatan kepada Anda di pagi hari ini yang mau bergabung tentunya ya, menyampaikan saran, kritik ataupun juga masukan Anda terkait juga dengan hal-hal ya, hal-hal apa saja yang ingin Anda sampaikan ya, boleh silahkan. Di pagi hari ini, layanan publik yang Anda temui ataupun juga ketika Anda melihat secara langsung, Anda mengalaminya ya, ataupun juga masalah keamanan, masalah kesehatan, masalah pendidikan ya, ataupun juga masalah-masalah lainnya, tentu boleh ada bersama-sama dengan kami di pagi hari ini.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Sorong pagi ini.
4: Mendengar, kembali lagi bersama dengan kami di Halo RRI ya, untuk edisi hari ini Senin 3 Agustus 2026 ya. Semangat pagi masih terus bersama dengan kami di program 1 RRI Sorong, dan silahkan sampaikan saran, kritik ataupun juga masukan Anda ya, terkait juga dengan layanan publik yang dilakukan di saat sekarang ini. Boleh, silakan ya. Dan juga untuk Anda, kita juga perlu mengetahui bahwa memberikan apresiasi juga ya kepada Polres Kota Sorong, Polres Sorong ya, ataupun juga di jajaran Polda Papua Barat Daya ya, yang juga berhasil menangkap pelaku curanmor ya oleh tim Mangewang Polresta Sorong Kota. Ini banyak sekali nih para pelaku-pelaku curanmor yang melakukan berbagai aksinya untuk melakukan atau menggasak motor milik para korban tentunya ya. Oke, dan saya juga mengingatkan kepada Anda, khususnya ini sudah tanggal 3, jangan lupa ya buat di jajaran pemerintahan, baik yang ada di provinsi, kabupaten, kota, kemudian juga BUMN, BUMD yang ada di sektor swasta, untuk menghias ya, menghias tempatnya ya dengan umbul-umbul, bendera merah putih ya, terkait juga dengan pelaksanaan atau memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun ya. Semangat kebersamaan untuk Indonesia maju bersama tentunya ya. Oke, dan pendengar di pagi hari ini ya, salah satunya adalah Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Polisi Audi Sony Latuheru SIK Mhan, menegaskan komitmennya dalam menegakkan disiplin dan profesionalisme di lingkungan Polda Papua Barat Daya ya, yakni khususnya menindak tegas oknum-oknum di satuannya yang melakukan pelanggaran disiplin tentunya. Oke, namun sebelumnya saya terima dulu, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
4: Iya, dengan siapa di mana?
5: Dengan Yani di kelas 10.
4: Pak Yani di?
5: Di kelas 10.
4: Kelas 10, oke. Pak Yani silakan.
5: Ini Ibu, ini bilang, saya mau kasih tahu bahwa Ibu, coba tegaskan petugas-petugas polisi atau tentara, berikan rakyat-rakyat itu kasihnya nih bendera merah putih, jangan cuma kasihnya bendera bola saja, jangan.
4: Iya. Yeah.
5: Jangan cuma bola yang dokat dong mau gembira dengan bola, harus merah putih dong gembira.
4: Iya, yeah. Jadi kasih tahu masyarakat untuk kasih naik bendera merah putih ya, baik.
5: Jangan cuma hanya bola saja dong gembira kiri kanan, mau
4: bingung. Betul, iya. Yeah.
5: Karena ini pak buka pasca luar.
4: Iya. Yeah.
5: Oke, begitu aja Ibu.
4: Iya, baik. Terima kasih Pak Yani. Baik, selamat pagi. Betul sekali ya. Bukan hanya bendera bola saja yang kasih naik kiri kanan begitu, tapi juga setidaknya harus bendera merah putih juga. Semangat kebersamaan, bukan hanya pada saat Piala Dunia ya. Terima kasih Pak Yani untuk masukannya, supaya petugas kepolisian ataupun juga tentara ya memberitahukan kepada masyarakat, mengingatkan kepada masyarakat untuk menaikkan bendera merah putih di halaman rumahnya masing-masing, bukan hanya di kantor-kantor, sekolah ya, yang menghias lingkungannya. Jadi di lingkungan tempat kita tinggal pun juga ya, tolong dihias untuk bisa menyemarakan suasana memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Oke, pendengar, satu penelpon terakhir saya di pagi hari ini. Selamat pagi, Pak Jerry, silahkan.
1: Selamat pagi, Bu Noni.
0: Iya, silahkan Pak Jer.
1: Mendengar.
0: Mohon maaf Pak Jer, mungkin bisa bergeser sedikit posisinya karena putus-putus ini agak sedikit susah saya monitornya, Pak. Iya, bisa
1: dalam rumah lagi ke belakang.
0: Mohon maaf Pak, iya silahkan Pak.
1: Tidak apa-apa. Iya, baik, makasih. Jadi saya tadi mengikuti dari perbincangan kemudian keterangan sedikit yang disampaikan sama Bu Moni tadi terkait dengan komitmen Kapolda Papua Barat untuk
0: menindak tegas anak buahnya.

0: Betul.
1: Nah, saya pikir hal yang sama mestinya juga dapat dilakukan dari pejabat publik yang lain di lingkungan pemerintahan, entah itu gubernur, ya, bupati, bahkan semua pejabat pemerintah yang ada di Papua. Saya tidak termasuk apa-apa. Ini apa yang dilakukan selama itu untuk bagi setiap orang yang berpikir. Ya, silakan. Memang maksud saya yang terbaru itu membutuhkan konsumen upaya keadaan ya, restorasi.
0: Iya.
1: Tapi soalnya kan kita ketika kita berbicara tentang siapa pelaku, siapa yang berbuat, kita kaitkan dengan sebuah kebelakangan. Kita perlu berhati-hati. Saya belum menghilang saya. Jujur saja, memang saya menghormati setiap saya mediasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan tidak kepolisian untuk mempertimbangkan kebelakangan ya, untuk menyelesaikan sebuah masalah hukum. Nah tentu itu ada syarat-syaratnya. Jadi tidak mudah. Bajar. Kemudian saya lihat proses keku yang terjadi di luar topik. Saya ingin menampakkan pagi hari ini. Dan ada beberapa ini saya seharusnya pemerintah harus berjindak tegas terhadap ternyata yang itu menyebabkan suatu apa orang pejabat publik. Tolong lagi.
0: Betul.
1: Dia melakukan perbuatan pelecehan seksual.
0: Iya. Yeah.
1: Kemudian kasus Putrao di mana lagi-lagi seorang pejabat dengan pemerintah. Tapi tidak ada tindakan yang kita lihat dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada awalnya.
0: Ya. Jadi terkesannya ada pembiaran begitu ya Pak ya?
1: Ya, itu. Maaf-maaf. Bagi saya pribadi yang itu perbuatan sangat menyakitkan. Dan dia akan menjadi, ah, dia saja tidak dibuat apa-apa.
0: Iya.
1: Hal yang satu. Nah, tapi saya akan bertanya-tanya, gimana pun hukum bersenangat bagi seorang pejabat itu. Ini yang saya, tapi sekali lagi saya hormati. Mau apa yang dilakukan. Ambil contoh sudah di kasus Reslo. Ini juga Reslo sudah jatuh. Artinya kemudian ya, yang merasa dirugikan kemudian ada upaya lain dari pihak-pihak tertentu untuk kemudian ya kesepakatan. Ya, tentu kesepakatan kan tentu karena ini teman-teman yang tentang ada hukum, tapi saya mencoba sebagai masyarakat biasa yang sedikit mengerti, hanya mengingatkan kita ketika kita dalam posisi sebagai seorang penyelenggara pemerintah sebagai pelayan publik, itu yang saya pernah sepakat. Jadi saya tidak sepakat sama sekali sepakat pun, karena itu mencederai, sangat mencederai sekali. Itu perilaku jelas-jelas itu di dalam undang-undang kepegawaian, pembinaan kepegawaian sudah jelas itu, setiap langkah ya ketemu dengan ancamannya sudah orang berlima tahun, tapi itu kan perbuatan yang sendiri, contoh bahkan jadi besar-besar itu, itu juga buat orang itu tidak dipain memalukan, menurut saya sangat memalukan. Jadi ini dengan orang penyelenggara pemerintah
0: ya.
1: Saya saja mudah-mudahan ya, kemudian kita ulang kembali ya, gampang tapi korban itu yang dong. Nah, cukup saja pagi hari ini.
0: Baik.
1: Jadi, mudah-mudahan segala upaya yang dilakukan memberikan hal baik dan semua pihak akan mendengar. Mohon maaf, tidak bermaksud apa-apa untuk mengorak-ngorek, tidak, tetapi mengingatkan saja.
0: Betul.
1: Kalaupun ada upaya dari pihak penegak hukum dari pihak Kapolda untuk melakukan apa penindakan itu pun kepada apa? Kenapa di sektor pemerintah tidak bisa? Itu jadi contoh banyak kasus kok. Saya waktu sendiri saya berbicara di kota Sorong, saya sudah banyak melihat itu.
0: Yeah.
1: Terkesan pembiaran. kita tidak bermaksud muka apa, masa kami sudah selesai, tapi saya mengingatkan karena ini akan jadi suatu apa satu hal yang
0: iya, baik. Iya.
1: Oke, kita doakan. Terima kasih, Tuhan berkati.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak Jer. Sehat selalu untuk waktunya pagi hari ini. Iya, oke, pendengar, demikian Halo RRI untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk Daniel, Pak Timo, Pak Yani, dan juga Pak Jerry yang sudah boleh bergabung bersama dengan kami untuk Halo RRI edisi hari Senin 3 Agustus 2026. Semoga apa yang disampaikan ini bisa menjadi penyemangat ya untuk kita sekalian, dan berharap nanti kedepannya akan ada dan kami juga menghadirkan narasumber terkait juga untuk menjawab apa yang disampaikan oleh Anda. Sesaat lagi segera kita terhubung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita tepat pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh mangrove for coastal resilience.
2: Pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BPBD untuk suplai air. Ya.
0: Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Pep di Troketon Pedang. 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Program ini menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 32.634 hektar dan menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Reporter RRI IKN Andreas Trisno melaporkan.
3: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia resmi meluncurkan program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR sebagai langkah memperkuat ketahanan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Acara peluncuran dirangkai dengan media gathering selama 3 hari ini berpusat di Plaza Timur Bhinneka Tunggal Ika, kawasan inti pusat pemerintahan KIPP Ibu Kota Nusantara. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sekaligus Eksekutif Direktur M4CR, Dr. Muhammad Zainal Arifin mengatakan, Kalimantan Timur menjadi wilayah prioritas karena mendapat alokasi rehabilitasi mangrove hampir 12.000 hektar atau lebih dari 30% dari total nasional. Ia menyebut rehabilitasi mangrove yang didanai Bank Dunia itu akan dilakukan di areal seluas 32.634 hektar sehingga menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia.
1: Perlu diketahui 32.634 hektar ini adalah proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh Mangrove for Coastal Resilience. Dan Kalimantan Timur, OIKN termasuk di dalamnya, itu harus menyelesaikan hampir 12.000. Jadi mungkin sekitar berapa persen tuh, Pak?